0: maha fujuraha wa taqwaha. Maka orang bertakwa, idza masahum taifu minasyaiton, ketika ada bisikan jahat dari setan, waswas, tadakkaru, sadar. Belum berbuat, masih bisikan. Langsung sadar. Taidahum bumsyurum, langsung menyadari, saya ini, apa? Ada bisikan syirik. Ada bisikan maksiat. Karena sumber dosa, tiga. Syirik, bid'ah, maksiat. Semuanya maksiat. Tapi, ya syirik memiliki kedudukan sendiri, bid'ah juga demikian, maksiat juga demikian. Sumber baik, kebaikan tiga. Tauhid, sunnah, ketaatan. Nah, bisikan syirik, bisikan ilham, ya, fujur, berupa syirik, berupa bid'ah, berupa apa? Maksiat. Syirik besar, syirik kecil, seperti riya. La syirku fikum akhfa min dabi bin namal. Abu Bakar, syirik lebih ringan daripada langkah semut, dibisiki. Nah, ketika ada bisikan, kan itu namanya apa? Thinking. Baru acting. Paham di sini? Nggak mungkin ya acting dulu sebelum thinking. Pasti pikiran dulu, dibisiki pikirannya. Ya, dikuasai itu nafsunya. Baru ada action, ada amal. Gitu. Kalau pikirannya al-jahl, kebodohan, bukan ilmu, yang pakai adalah perasaan. Yang dipakai apa lagi? Akal. Yang dipakai apa? Kila wokol, katanya-katanya. Yang dipakai apa? Pendapat manusia yang terbanyak. Viral. Itu yang ada. Akhirnya apa? Timbul yang namanya acting, action, amal. Pasti amal buruk. Para jemaah. Kenapa? Karena pikirannya dikuasai syaitan. Nah, orang bertakwa, jiwanya takwa. Ketika ada bisikan itu, langsung sadar. Oh, saya riya ya. Apa yang keluar? Astagfirullah. Kalau dikuasai riya, wah tambah jadi. Betul tidak? Seperti apa? Seperti botol kotor yang kena siram hujan terus-menerus. Jadi apa? Semakin bening. Semakin jadi. Paham di sini para jemaah? Iya. Tapi Al-A'raf menjelaskan kepada kita, 201. Kalau bertakwa, jiwanya penuh ketakwaan. Karena banyak doa dikabul Allah Ta'ala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulah, ya Allah. Ya. Berikan kepada nafsu saya ketakwaannya. Jangan yang fujur. Karena engkau telah memberikan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Fujur tidak. Ini kan penting ya. Penting. Kalau menjalankan belum marom nggak ikhlas karena jiwanya, ya, karena jiwanya nafsunya. Nah, mari nafsunya diperhatikan. Nah, kalau itu diterima oleh Allah, doa Allahumma ati nafsi taqwaha, surat Al-A'raf insya Allah tercapai, ya. Bahwa orang bertakwa ketika ada bisikan setan sadar, bisikan syirik. Seri kecil, riya. Apa? Istighfar, astagfirullah. Bahkan ingat dengan, diingatkan oleh Allah dengan ilmu yang sedang dipelajari. Atau ketika tidak tahu, datang majelis ilmu, ada pelajaran itu. Apa? Ya Aba Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabi bin namal. Waladi nafsi biadih, la syirku akhfa min dabi bin namal. Ala adluka ala syai'in, idha fa'altahu, dahba angka, waliluhu wa qatiruhu. Qul Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Rawahu Abu Ya'la dari Ba'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala. Wahai Abu Bakar, kesyirikan bagi kalian lebih ringan dibandingkan apa? Dengan langkah semut. Demi jiwa yang demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah. Sesungguhnya kesyirikan lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Maka aku tunjukkan kepadamu sesuatu jika kamu melakukannya hilang sedikit atau banyak. Baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi ketika ada syirik berupa riya, kan syirik bid'ah dan apa? Maksiat melalui fujur ini, melalui jin. Pintu syiriknya riya. Ingat hadis itu, langsung baca Allahumma inni a'udzubika wa syirika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam, tanpa orang tahu. Padahal kita ketika berbuat amal riya dengan sebab orang tahu amal kita. Kalau dibiarkan, nambah lagi amal yang diriakan yang lain. Ya, tambah lagi. Tapi kalau kita minta kepada Allah nafsu ketakwaannya, diingatkan dengan hadis itu, langsung keluar dari mulutnya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Inilah fungsinya tahu, fungsinya ilmu para jemaah, ya. Sampai ada juga orang Arab, orang Saudi, berdasarkan pengalamannya, barang siapa baca surat ini sekian kali akan lepas dari berbagai macam kesulitan. Akhirnya apa? Buat bid'ah sendiri. Dan itu ada. Dan itu menonjol orang itu. Banyak yang hadir. Kalau ngasih tazkiyatun nufus sampai nangis-nangis. Ya. Ingat Imam Ahmad. Ya. Ketika ada seorang ya, kalau suruh nyampaikan dari maghrib sampai isya sampai subuh, ya masalah jiwa itu masya Allah. Ya. Siapa itu? Ya Allah. Imam Ahmad mendengar dari balik tirai. Dia juga ikut nangis. Tapi ketika ditanya apakah boleh datang ke majelis, jangan. Ya, itu. Kenapa bisa berlebihan? Sehingga bisa berubah bid'ah. Nah ketika dibisiki bid'ah, meskipun dengan pengalamannya, berdasarkan pengalaman saya baca ini. Sehingga apa? Dirikan sunnah. Ya, dan banyak seperti itu. Baru siapa baca ini sekian kali. Padahal tidak disebut oleh hadis. Padahal itu haknya pembuat syariat. Amlahum syuraka. Ya. Syara'ullahu minad-din malam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Ta'ala. Bisikan bid'ah. Insya Allah akan sadar. Ya. Innal ladhina taqaw. Karena takwa itu apa? Anta amala bitu'atillah. Ala nuri minallah. Tarju sawaballah. Wa anta tuka maksiatallah. Ala nuri minallah. Tahafukaballah. Definisi Tolok bin Habib. Seorang tabi'in. Itu semua saling menjelaskan saudara. Bahwa takwa itu taat pada Allah. Sedangkan ilmu. Mengharap pahala. Berapa? Ikhlas dan ittiba. Maksiat juga sama. Adalah apa? Engkau berupa maksiat. Berdasarkan ilmu. Karena takut kepada adab Allah. Jadi ikhlas dan ittiba itu takwa. Ikhlas tauhid, ittiba' sunnah para jemaah. Nah ini penting bagi kita supaya kita tidak mudah terjerumus. Diingatkan dan diingatkan ya. Silahkan nanti dalam perjalanan kita bisa merasakan dan bisa membuktikan. Ya. Sehingga apa? Ketika kita kena bisikan syirik, ingat surat Al-A'raf 201, orang bertakwa ketika ada bisikan setan langsung ingat sadar, mohon ampun. Kalau tidak, wah terus menerus dalam riaknya. Bid'ah tadi, lu saya baca begini, kok bisa begini? Oh enggak boleh. Ya, ini kebetulan Allah Ta'ala memberikan mengabulkan karena doa kita berdoa. Dan enggak boleh kemudian dijadikan barang siapa doa ini, barang siapa begini. Nah, itu buat membuat syariat. Ya. Nah, maksiat juga demikian. Ya, ketika handphone melihat maulid apa-apa, ya, akan digeser. Demikian, semoga bermanfaat. Ini penting para jemaah. Menghadapi nafsu jiwa kita dalam menghadapi dosa, kalau kita memanjakan jiwa kita, nafsu kita dengan dosa, maka nafsu itu akan menjadi hina, akan menjadi kecil, akan hilang tersembunyi. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Demikian Ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan Ahad pagi hari ini bersama Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullah Ta'ala dari bahasan kitab Ad-Da'wat Dawa dengan bahasan tema Maksiat Memalingkan Hati dari Istiqomah. Semoga bermanfaat. Saat ini 7:13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah dari juz ke-30 dari surat An-Naba dan surat-surat yang lainnya bersama Qori Hashim Idris Al-Hashimi maksud kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Kita ikuti dan simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibn Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj wal-yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
2: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Nurun minal Qur'an.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "An-nasu ma'adinun kama 'adini adh-dhahabi wal fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu." والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
8: Al-Quran.

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
3: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali
4: radhiyallahu anhu,
3: maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
3: Dari Abdullah bin As
4: radhiyallahu anhuma
3: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini 8.54 menit waktu Indonesia Barat, kembali kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda satu sesi dari tausiah ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Kita akan menyimak bahasan beliau dengan tema kiat-kiat Islam di dalam mengatasi kemiskinan. Kami hadirkan di kesempatan kurang lebih 1 jam 40 menit ke depan. Semoga memberikan faedah bagi kita semua yang mengikuti dan menyimak kajian dan nasihat beliau di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada hadirin dan hadirat ikhwan dan akhwat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dan selalu dan sering saya mengingatkan tentang nikmat Islam dan sunnah, bahwa nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita yang wajib kita syukuri. Dari semua nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Kalau seandainya orang itu tidak diberikan hidayah oleh Allah, dia tidak masuk ke dalam agama Islam, tetap kafir sampai meninggalnya kafir, maka tempat tinggalnya di neraka selama-lamanya, abadal abidin, khalidina fiha abada. Dan dia menyesal ketika dimasukkan ke dalam neraka, mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas, enggak bisa keluar. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, enggak bisa keluar dari neraka. Dan mereka kekal di neraka selama-lamanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Maka Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat ini dengan sempurnanya agama ini. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ini nikmat yang paling besar, nikmat agama Islam ini. Karena Islam sudah sempurna, enggak boleh lagi kita tambah-tambah, enggak boleh kita kurangi, jalankan sesuai dengan sunnah. Maka nikmat yang kedua yaitu nikmat sunnah, diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan sunnah ini. Dengan kita belajar tentang sunnah. Dengan kita mengamalkan sunnah. Dengan kita mendakwakan sunnah ini dengan baik, dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan sabar. Dakwakan sunnah ini. Dakwah sunnah ini dakwah yang hak. Dakwah sunnah merupakan dakwah yang barokah. Dakwah sunnah ini merupakan dakwah yang betul-betul indah. Kalau orang-orang yang mendapatkan sunnah mendakwakan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya tentang sunnah ini, banyak orang dapat hidayah. Tapi sayangnya ada sebagian orang-orang yang mengikuti sunnah ini ekstrim, berlebihan, ghulu dalam beragama, yang membuat binasa. Yang Nabi bersabda, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din, kata Nabi. Jauhkan dari kalian dari sikap ghulu, berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghulu terhadap agama ini.
Kita berpegang dengan Islam dan sunnah ini merupakan nikmat yang paling besar. Dakwakan sunnah ini dengan baik. Dakwakan dengan ilmu. Dakwakan dengan lemah lembut kepada keluarga kita dan masyarakat. InsyaAllah mereka akan terima agama ini. Karena agama ini hak. Orang lihat agama ini saja sudah senang dengan agama ini. Tapi ketika ada orang-orang yang hulu, yang ekstrim, mendakwakan dengan kekerasan dan berlebihan, orang gak terima dakwah ini. Padahal dakwah ini mudah dan Anda bisa lihat dakwah ini. Setiap kali didakwakan dakwah ini, orang menyambut dakwah ini dengan baik. Kenapa? Dakwah ini hak. Dakwah ini dakwah yang barokah. Dakwah ini dakwah rahmah. Dakwah ini dakwah yang indah. Makanya kita sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik agar mereka dapat hidayah. Sebagaimana kita dapat hidayah sunnah, mereka juga ingin dapat hidayah sunnah. Dakwakan yang hak ini dengan keluarga kita, dengan mereka, tetangga dan sahabat kita dengan baik. Perlahan-lahan, yang mana yang paling penting kita dakwakan, baru yang penting. Yang mana yang lebih dahulu kita dakwakan. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Dan ingat, ikhwan fiddin azakumullah, kepada semua yang hadir dan semua yang mendengarkan, Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita. Ketika kita mendengar sunnah, cepat kita terima. Subhanallah, Allah kasih mudah kita terima, mudah paham dan mudah untuk mengamalkannya. Tapi belum tentu orang lain, belum tentu orang lain, belum tentu keluarga kita demikian. Ketika kita sampaikan dakwah ini, kadang-kadang mereka sulit untuk menerima. Setahun kita dakwakan, dua tahun, baru berapa tahun baru terima. Seperti itulah yang dakwakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah yang terbaik sudah. Dari semua dakwah para nabi dan para rasul, yang paling baik dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau di atas akhlak yang mulia, tapi tetap aja dakwah ini ditolak. Sebagian menerima, sebagian keluarganya menolak. Tapi antum ingat, bertahun-tahun nabi dakwakan dengan sabar, tapi ketika Fathu Mekah, sebagian masuk Islam. Makanya enggak semua orang yang kita dakwakan langsung terima. Ada yang terima dakwah ini, ada yang tidak terima. Makanya kita harus sabar dalam dakwah ini. Dakwah ini hak. Dakwah ini jalannya hak dan ini benar. Dan pasti akan dimudahkan oleh Allah dan pasti akan ditolong oleh Allah. Yakin kita dengan dakwah ini. Karena sudah terbukti banyak orang dapat hidayah dengan dakwah ini. Allah yang memberikan hidayah, bukan dai-nya, bukan ustadznya, Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Makanya itu kita wajib syukuri dan kita dakwakan dengan lemah lembut kepada mereka agar mereka mendapatkan hidayah sebagaimana pun kita mendapatkan hidayah. Dan pegang teguh, pegang erat-erat, gigit dengan geraham kita sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Dan jauhkan semua perbuatan bid'ah sebagaimana wasiat Rasulullah SAW, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam. Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat ini. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Dan kata Nabi SAW, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah sesat, enggak ada bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengingatkan kepada kita, pegang erat-erat, gigit sunnah ini. Berpegang teguh kita dengan sunnah Nabi sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Tapi berpegang kepada sunnah, enggak akan sempurna berpegang kita kepada sunnah kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Antum ingat itu. Enggak akan sempurna kita berpegang kepada sunnah kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Jauhkan semua perbuatan bid'ah. Kalau kita ingin selamat dan ingin diberikan hidayah terus sampai kita wafat, jauhkan semua perbuatan bid'ah. Jauhkan semuanya. Enggak ada toleransi kepada bid'ah dan kepada syirik selama-lamanya. Teguh kepada sunnah dan mohon tolong kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas hidayah. Maka doa yang terus kita baca 17 kali minimal, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat sama mereka. Bukannya jalan orang-orang yang kau murkai. Dan bukan pula jalan orang yang sesat. Minta kepada Allah. Terus agar Allah memberikan kita hidayah. Bukan mustahil orang-orang yang dikasih hidayah Islam dan sunnah kemudian keluar dari sunnah. Bukan mustahil. Dan itu terjadi yang seperti itu.
Dari zaman dahulu. Setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, mulai orang-orang yang tadinya mengikuti sunnah karena mereka gulu terhadap agama ini, lepas. Bahkan mereka baca Quran dan mereka hafal Quran, keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya, kata Rasulullah SAW. Maka itu hati-hati. Kata Nabi SAW, sayaqra'u al-Quran rijalun la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, tapi enggak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Waliyadzubillah, nasallahu salamu al-afiyah. Makanya kita bersyukur atas nikmat Islam dan sunnah. Jaga itu, nikmat itu. Kemudian kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita selalu diberikan hidayah Allah untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Antum jangan tinggalkan, nuntut ilmu wajib sampai mati. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya, ketika ditanya sampai kapan wahai iman nuntut ilmu, sampai mati terus nuntut ilmu syari, Al-Quran wa sunnah la fahmi salah pelajari, yang pertama kali akidah pelajari itu, sampai kita wafat. Kemudian amalkan Islam ini, amalkan, karena agama Islam untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu, bukan untuk rajin ngaji tapi gak diamalkan. Amalkan Islam ini. Maka ketika fitnah-fitnah yang ada, Nabi suruh mengamalkan Islam. Jangan disibukkan dengan fitnah. Fitnah apa saja, orang ngomong begini, internet, segala macam. Jangan sibukkan. Sibukkan dengan ilmu, belajar, baca, ngaji, amalkan Islam ini. Bab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil muzlim yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafiran. وَيُمْسِ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Rasulullah SAW, segera kamu berlomba-lomba melakukan amal soleh, segera dalam amal soleh, karena fitnah-fitnah sudah seperti bagian malam yang gelap. Pagi orang beriman, sore kafir. Sore beriman, paginya kafir. Dia jual agamanya dengan sedikit dari dunia. Hadis sahih riwayat Muslim. Makanya kita sibukkan diri kita dengan nuntut ilmu, sibukkan kita diri kita dengan beramal. Ikhwani fiddin, azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid Agung Sulaiman untuk mengkaji tentang kiat-kiat Islam dalam mengatasi kemiskinan. Pembahasan ini kaitannya erat dengan akidah. Pembahasan ini juga erat dengan masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan juga erat dengan muamalah kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bicara soal kiat-kiat Islam mengatasi kemiskinan, enggak sekedar bicara soal masalah rezeki aja. Bagaimana memberikan nafkah, bagaimana mencari nafkah dan yang lain, bukan itu. Tapi kaitan yang pertama kali erat dengan masalah akidah. Karena seorang mukminah dia wajib meyakini bahwa rezeki itu pasti diberikan oleh Allah, pasti. Ketika dia ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi miskin atau fakir, kemudian dia mengeluh kepada manusia, meminta kepada manusia, ini sudah merusak akidahnya, merusak tauhidnya dia kepada Allah SWT. Karena yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kalau kita belajar tentang tauhid rububiyah itu meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang semua mengatur alam semesta ini. Orang musyrik saja, orang kafir, ketika ditanyakan siapa yang memberikan rezeki, mereka yakini Allah. Walain sa'altau man khalaqas samawati wal arda yaqulullah. Seandainya kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Ditanya yang memberikan rezeki, Allah juga mereka yakini. Nah, ketika seorang banyak mengeluh tentang kefakirannya, kemiskinannya kepada manusia, dia tidak yakin dengan rezeki yang Allah berikan. Dan enggak boleh dia mengeluhkan, karena yang mengatur rezeki siapa? Allah. Ketika dia diberikan kefakiran, kesulitan, dia mengadu kepada manusia, berarti dia mengadukan tentang apa yang Allah takdirkan kepada dia, kepada manusia yang gak bisa memberikan apa-apa.
merusak tauhid rububiyahnya dia. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwa orang yang banyak mengeluh tentang kefakirannya, kemiskinannya, dan juga dia minta-minta kepada manusia, maka telah merusak tauhid rububiyahnya dia kepada Allah SWT. Kalau dia yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, dia minta kepada siapa? Minta kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan mengadukan keluhannya kepada manusia, adukan kepada Allah SWT. Maka Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, minta kepada Allah saja. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Minta kepada Allah, bukan mengadukan kepada manusia. Berkaitan dengan tauhid ini. Masalah kefakiran, kemiskinan. Demikian juga orang diberikan oleh Allah kekayaan. Kadang-kadang orang diberikan kekayaan oleh Allah, dia merasa bahwa sayalah yang diutamakan oleh Allah. Dan ini atas kepintaran saya, kehebatan saya. Ketika orang mengatakan bahwa saya kaya, saya punya fasilitas, saya punya kedudukan jabatan karena kepintaran saya, sama orang ini seperti Qarun. Karena Qarun mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan yang luas ini, yang banyak ini, dengan sebab kepintaranku, ilmu yang ada padaku. Kufur gak seperti ini? Kufur kepada Allah. Berarti ini berkaitan tentang akidah, bicara soal ini. Masalah kekayaan dan kemiskinan. Masalah akidah, masalah tauhid. Dia harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang diberikan kekayaan, bukan berarti Allah memuliakan dia. Ketika Allah memberikan kemiskinan, bukan Allah menghinakan dia. Antum lihat ayatnya di dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Di dalam mukadimah saya sebutkan di halaman 5. Antum lihat di halaman 5. Allah berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman." Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu fa qadara rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Qala Allah, fa ammal insan, adapun manusia apabila Allah mengujinya dan memuliakannya, memberinya kesenangan, maka ia berkata, Rabbku telah memuliakan aku. Namun apabila Allah mengujinya, membatasi rezekinya, dia mengatakan Allah telah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kekayaan yang diberikan, kemiskinan yang diberikan oleh manusia, bukan berarti Allah memuliakan. Bukan berarti Allah memuliakan. Karena kemuliaan itu bukan dengan harta. Kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan kekayaan, ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Bukan berarti Islam enggak boleh orang itu kaya. Kalau ada kekayaan, mungkin orang-orang tuanya kaya, warisan juga banyak, dia punya usaha, rezeki diberikan barokah oleh Allah, kaya. Enggak ada masalah dan itu nikmat dari Allah, syukuri. Sahabat juga ada yang kaya. Tapi ketika diberikan dia kefakiran, kemiskinan, dia terima. Karena semua Allah yang atur. Karena Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kendaki dan Allah menyempitkan. Dan Allah mengetahui atau tidak? Mengetahui semuanya. Orang yang paling fakir, paling miskin, paling susah di muka bumi ini, Allah tahu tentang mereka. Orang yang kaya pun Allah tahu. Allah yang berikan semua itu. Maka ketika kita mengeluhkan, enggak pantas kita keluhkan kefakiran, kesusahan, kemiskinan kepada manusia. Keluhkan kepada Allah. Ketika kekayaan kita banggakan, juga enggak pantas karena Allah yang memberikan rezeki itu, semua itu. Jabatan, rezeki, harta, kekuasaan, Allah yang berikan semuanya. Jangan dia banggakan. Allah yang berikan. Tujuannya Allah memberikan semua ini agar manusia ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah SWT. Itu yang paling penting. Kita ingat, bahwa tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah, dan setiap kita melakukan ibadah mesti diberikan rezeki oleh Allah. Antum ingat, tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai ayat 58.
Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku enggak minta rezeki kata Allah kepada mereka. Aku enggak minta makan kepada mereka. Innallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu ar-razzaq yang terus-menerus memberikan rezeki. Al-matin yang maha kuat dan maha kokoh. Antum ingat, Allah menyebutkan tentang ibadah di sini, Allah juga sebutkan tentang rezeki. Allah sebutkan tentang ibadah, Allah sebutkan tentang rezeki. Makanya ketika kita ibadah kepada Allah, rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan ikhlas dan ittiba', mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ibadah kepada Allah bukan berarti Allah butuh kepada makhluk, tidak. Bukan berarti Allah butuh kepada rezeki, tidak. Allah memberikan rezeki kepada mereka semuanya itu. Pada hakikatnya semua makhluk ini semuanya fakir dan butuh kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid." Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini fakir, butuh kepada Allah, dan Allah itu yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji. Ikhwan fi din, azakumullah. Tentang masalah kefakiran, kemiskinan, ini sudah merupakan ketentuan dari Allah. Ada orang yang diberikan kaya, ada yang diberikan miskin. Ada yang diberikan sehat, ada yang diberikan sakit. Karena hidup ini merupakan ujian. Hidup ini ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap jiwa pasti akan mati, dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Itu di halaman 5. Di halaman 5 tentang ayat ini Ibnu Abbas berkata, kami akan menguji kalian dengan kesulitan, kesenangan, kesehatan, penyakit, kekayaan, kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Saya ulangi, ya, antum tolong dengarkan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Antum lihat di halaman 5, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat ini, kata beliau, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin. Dan tafsir At-Tabari. Artinya semua ini merupakan cobaan dan ujian. Ada yang kaya, miskin, fakir, ujian. Ada yang sehat, ada yang sakit, ujian. Jadi kita harus pahami itu. Ada orang yang senang, ada yang susah, ini semua merupakan ujian. Semua kembalikan kepada Allah, agar manusia kembali kepada Allah, agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah SWT, dan yang lainnya. Ikhwan fi din, azakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kiat-kiat kemiskinan. Artinya kiat-kiat mengatasi kemiskinan yang banyak tentunya usaha bagaimana supaya kita dapat mengatasi kemiskinan ini. Tentunya yang pertama kali yang harus dibahas bagaimana sikap orang miskin itu sendiri. Karena ini paling penting. Sebelum membahas tentang soal masalah zakat pemerintah, karena ini pemerintah yang punya kewajiban bagaimana menanggulangi kemiskinan yang ada, pemerintah. Kemudian yang kedua, orang-orang kaya dalam memberikan zakat, kemudian juga sedekah, santunan, bantuan dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat secara umum harus ta'awun alal birri wa taqwa.
tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Kemudian juga dari orang itu sendiri, orang-orang miskin itu. Jadi yang pertama kali yang kita akan bahas di sini yang berkaitan dengan orang miskin dulu. Sebab bagaimanapun juga ini kaitan dengan masalah akidah. Kita lihat yang terbanyak dari umat Islam miskin, fakir dari umat Islam ini yang jutaan. Sekarang umpamanya pemerintah sudah menanggulangi umpamanya, tapi orang ini tidak bersyukur kepada Allah SWT, enggak ada manfaatnya bantuan itu. Kalau dia tidak ibadah kepada Allah, enggak ada manfaatnya. Ada orang fakir miskin dikasih zakat, tapi dia enggak sholat, manfaat atau tidak? Enggak manfaat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang fakir atau miskin yang tidak sholat, yang tidak puasa, enggak boleh. Makanya sekarang bagaimana kembalikan kepada orang miskin dulu, bagaimana sikap dia kepada Allah SWT, sikap dia kepada agama dulu, itu yang pertama kali. Kalau kita suruh pemerintah menanggulangi tentang kemiskinan mereka, menyediakan semuanya, kebutuhan mereka, begitu juga membantu sekolah, rumah sakit, perumahan dan yang lainnya, tapi kalau orang ini gak bersyukur, gak ibadah kepada Allah, gak ada manfaatnya, gak membuat barokah dan tidak makmur. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kalau desa, kota itu iman dan takwa kepada Allah, diberikan barokah oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota itu beriman kepada Allah, bertakwa, Allah berikan barokah dari langit dan bumi. Maka kenapa sekarang banyak orang-orang Islam yang mereka fakir, tapi tambah fakir, tambah jauh mereka dari Allah. Maka ini dulu yang harus kita bahas. Maka saya akan bahas tentang poin ini. Untuk melihat bab yang kedua tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Jadi kita gak perlu bahas tentang pengertian fakir miskin. Bab yang kedua tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Karena pada hakikatnya kalau kita lihat kekayaan yang sebenarnya, kekayaan itu kekayaan hati. Kefakiran yang sebenarnya, kefakiran hati. Di sini saya gak bawakan hadisnya. Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat, tahu gak kamu yang dikatakan kaya? Yang kaya itu banyak harta ya Rasulullah. Kata Nabi, al-ghina ghina nafas, wal-faqr faqrul qalb, kata Rasulullah. Itu riwayat Ibnu Hibban, hadisnya Hasan. Kata Nabi, kekayaan, kekayaan hati. Kefakiran, kefakiran hati. Ini belum saya masukkan di sini hadisnya tentang itu. Jadi kekayaan, kekayaan hati. Kefakiran, kefakiran hati. Maka Nabi menyebutkan di hadis ini, antum lihat di halaman 17, laisal ghina an kathratil arad, walakinal ghina ghina nafas. Hakikat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya yang hati, merasa ridha dan cukup dengan rezeki yang Allah karuniakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kekayaan yang sebenarnya itu kekayaan hati. Kemudian juga Nabi SAW pernah lewat di hadapan beliau dua orang. Yang satu disebutkan dia adalah orang yang kaya, yang satu orang yang fakir. Kemudian ketika lewat orang yang fakir, laki-laki dari kaum muslimin, antum lihat di halaman 19, Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang fakir yang lewat tadi? Mereka menjawab, dia orang Islam yang fakir, layak bila pinangannya ditolak. Apabila minta pertolongan tidak ditolong, bila berkata tidak dengar. Rasulullah SAW bersabda, hada khairu min mil'il ardi mithla hada. Orang ini lebih baik daripada orang kaya itu sepenuh bumi semuanya. Jadi orang fakir satu lebih baik dari sepenuh bumi. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya orang miskin yang sabar, itu dia lebih baik daripada orang kaya yang dia tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak ibadah kepada Allah SWT. Bahkan kalau ada orang yang umpamanya satu orang kaya dia kafir dengan satu orang miskin yang paling miskin di dunia ini, tapi dia taat kepada Allah. Hadis ini dibawakan oleh Nabi SAW. Nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling kaya di muka bumi ini, kayanya luar biasa sudah, semua nikmat dikasih sama Allah, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka karena kekafirannya dia.
diangkat oleh Allah, ditanya, ini orang yang paling kaya, agnan nas, orang yang paling kaya. Ditanya, engkau pernah enggak merasakan kenikmatan, kekayaan, kesenangan? Apa kata orang ini? Enggak pernah ya Allah. Tidak pernah. Karena apa? Dibandingkan dengan beratnya siksa neraka. Enggak pernah dikatakan. Ini orang yang paling kaya. Semua dikasih nikmat oleh Allah, dimasukkan ke neraka karena kekafirannya. Kemudian ketika diangkat ditanya, engkau pernah enggak merasakan nikmat? Belum pernah ya Allah. Satu lagi, orang fakir yang taat kepada Allah. Di sorga ditanya, orang fakir ini. Paling fakir di muka bumi ini. Paling fakir, paling miskin ditanya, engkau pernah enggak merasakan kesusahan, kesulitan di muka bumi ini? Belum pernah ya Allah. Subhanallah. Karena apa? Nikmatnya surga yang luar biasa. Makanya itu yang kita lihat, nilainya kita yang kita tuju sebagai seorang yang beriman, surga. Bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Maka jangan kita melihat orang-orang kaya, orang-orang apa? Kafir dikasih kekayaan, enggak ada arti apa-apa. Allah sengaja memberikan kekayaan kepada mereka untuk mengazab mereka di muka bumi ini. Sengaja. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah memberikan kekayaan kepada orang kafir untuk mengazab mereka. Makanya kita jangan silau dengan dunia ini, dengan kekayaan orang. Kita bersabar dengan kefakiran yang ada dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentang sabar atas kefakiran, kemiskinan, kita harus sabar. Sebab kata Nabi SAW, wa ma'uti adun ata'an khairan wa usa minas sabar. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seorang daripada kesabaran. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah SWT cobaan dengan kefakiran, kemiskinan, harus sabar dengan itu. Jangan banyak mengeluh kepada manusia, jangan. Jangan. Kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Nabi bersabda, antum lihat di halaman 21. Nabi bersabda SAW, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wabda' biman ta'ul wa khairu sadaqa an dhahri ghina. Wa man yasta'fif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah dari orang yang engkau tanggung. Sebaik-baik sedekah selebih dari kecukupan. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kita disuruh memberikan sedekah, infak, nafkah kepada orang yang kita tanggung. Orang tua kita, istri, anak, dan orang-orang yang kita tanggung. Dan sebaik-baik sedekah yang kita keluarkan dari selebih keperluan. Dan barang siapa menjaga kehormatan dirinya, enggak mau minta-minta, Allah akan jaga dia. Dan ini orang yang mulia, yang tidak minta-minta. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan terus memberikan kecukupan kepada dia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Ahmad, Tabrani dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, ini yang kita akan bahas bab yang ketiga. Yaitu tentang kewajiban orang fakir miskin. Ini paling penting. Jadi ketika orang membahas tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan atau mengatasi kemiskinan, pertama orang miskin dulu yang dibahas. Kalau soal pemberian dari pemerintah, dari orang kaya, zakat, atau kaum muslimin, tetapi orang fakirnya, mereka tidak ibadah kepada Allah, enggak ada manfaatnya. Mengentaskan atau mengatasi kemiskinan, enggak ada manfaatnya. Maka yang manfaat dibahas tentang orang fakir miskin. Dijelaskan kepada mereka. Yang pertama, untuk melihat di halaman 27, bab yang ketiga. Jadi wajib mengimani qada dan qadar. Dan wajib meyakini bahwa Allah maha mengetahui, Allah maha adil, Allah maha bijaksana dalam setiap perkara yang Allah takdirkan. Ini harus kita imani. Rukun iman itu ada 6. Yang ke-6, antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Harus kita imani, baik dan buruk. Rukun iman yang ke-6 itu. Bahwa semua ini Allah sudah takdirkan. Semuanya. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan, ya Allah sudah takdirkan begini. Dari mana dia tahu? Tapi tetap dia harus ada usaha. Ketika dia fakir, dia sudah usaha, tetap demikian.
Kita mengatakan Allah sudah takdirkan demikian, tapi bukan berarti dia enggak berubah. Harus berubah kepada yang lebih baik. Harus usaha, harus ikhtiar, harus ibadah kepada Allah, harus memohon kepada Allah. Terus seperti itu. Dan antum perhatikan bahwa rezeki ini Allah sudah bagi semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 30, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira." Sesungguhnya Rabb kamu meluaskan rezeki liman yasha'u wa yaqdir, bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan. Artinya Allah meluaskan rezeki dan Allah, artinya Allah melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah mengetahui dan melihat hamba-hambanya. Jadi yang menentukan rezeki itu banyak, sedikit, Allah yang menentukan semuanya. Dan Allah mengetahui. Allah menyebutkan, kalau seandainya diluaskan rezeki ini kepada manusia, oh mereka melewati batas. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 27, "Walau basata Allahu rizqa li ibadi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi ibadi khabirun basir." Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha teliti terhadap hamba-hambanya dan Allah Maha melihat. Artinya kalau diberikan keluasan rezeki ini kepada hambanya, melewati batas. Allah kasih rezeki sedikit aja, sudah banyak yang melewati batas. Ya, manusia dikasih kekayaan sedikit, sudah melewati batas. Dikasih jabatan sedikit, sudah melewati batas. Dikasih kedudukan sedikit, melewati batas. Dikasih pangkat, melewati batas. Ini manusia. Padahal semuanya Allah yang berikan. Mesti mereka kembali dan bersyukur kepada Allah, tapi tidak. Mereka sewenang-wenang dan jahat dan zalim kepada rakyatnya. Ini Allah yang berikan rezeki. Makanya Allah batasi rezeki itu. Dan Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya. Ketika kita diberikan juga kefakiran, kemiskinan, kita harus lihat, ini baik buat kita. Jadi yang harus kita ingat, berbicara soal masalah takdir, bahwa semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita, itu yang terbaik buat kita. Itu harus kita ingat tuh. Apa aja? Apakah penyakit? Ya? Apakah malapetaka atau musibah? Ketika terjadi yang seperti itu, kita ucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Dan kita meyakini bahwa itu yang terbaik. Kita sabar dan redha. Sabar dan redha. Sebab semua yang berjalan di muka bumi dan di langit, semua berjalan dengan kehendak Allah SWT. Gak ada yang bisa terluput. Satu pun makhluk gak ada yang bisa terluput dari kehendak Allah SWT. Gak bisa. Semuanya berjalan di langit dan di bumi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat itu semuanya. Makanya kita harus sabar dan meyakini. Kalau kita yakin semua musibah dari Allah, Allah akan tunjuki hati kita. Seperti Allah firmankan dalam surah At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim." Apa saja musibah nimpa kalian itu dengan izin Allah semuanya. Barang siapa yang beriman, Allah tunjuki hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah tunjuki hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, sabar. Yang kedua, sabar. Kalau dapat ujian, cobaan, itu harus sabar. Banyak orang ketika mendapatkan cobaan, ujian, enggak sabar dia. Waktu dikasih kekayaan, fasilitas, dia enggak bersyukur kepada Allah. Ketika dapat cobaan, ujian, penyakit, kemudian juga kurang harta, atau dagangannya enggak laku, atau usahanya juga bangkrut, atau yang lain, kita harus sabar. Sabar atas semuanya itu. Karena semua Allah yang takdirkan. Dan adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Ingat tuh, jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Jadi disuruh kita, kalau kita dalam kondisi kita fakir atau miskin, jangan melihat kepada yang lebih atas dari kita, jangan.
Nabi SAW menyuruh kita melihat kepada yang bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Antum lihat hadisnya di halaman 32. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya, suruh kita melihat kepada yang bawah kita. Umpamanya sekarang gini. Ya. Kita rumah ngontrak. Cuma punya sepeda. Ya. Kita lihat kepada yang bawah. Jangan lihat kepada tetangga yang punya motor. Apalagi yang punya mobil. Lihat, kita rumahnya ngontrak kecil, rumahnya punya sepeda. Kita lihat ke bawah, ada orang yang gak punya rumah kontrakan. Numpang terus kemana-mana dia. Bahkan tidurnya pun di pinggir jalan, di kolong jembatan. Kita masih mending, masih punya rumah meskipun kecil. Ada juga orang yang gak punya kendaraan sama sekali. Kemana-mana jalan kaki dia. Dan juga naik kendaraan umum. Kita masih ada sepeda, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala. Ketika kita punya motor, ya, kemudian juga di rumah ada sedikit barang yang kita miliki. Jangan lihat kepada yang atas, yang punya mobil. Kita lihat kepada yang bawah, kita masih mending punya motor. Tetangga kita sepeda aja enggak punya. Jadi kita bersyukur. Kita bilang rumahnya sempit, alhamdulillah masih punya rumah daripada kita enggak punya rumah. Meskipun ukurannya RSSS sudah. Yang paling kecil. Tapi kita masih bersyukur masih punya rumah. Jadi suruh lihat, Nabi suruh melihat kepada yang bawah. Semuanya seperti itu. Sama nanti berkaitan dengan usaha kita, dagang kita. Kita sehari dapat 10 ribu. Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Teman kita yang usaha sama bisa dapat 20 atau 30 ribu. Kita masih bersyukur, masih dapat rezeki. Selalu begitu dalam kita hidup ini seperti itu. Begitu juga berkaitan dengan penyakit. Kita sakit, ya. Berobat dan terus berobat. Kita katakan kok saya terus sayang kena penyakit. Kita masih bersyukur kepada Allah dan sabar kita atas penyakit ini. Sebenarnya banyak orang yang lebih parah penyakitnya dari kita. Kalau kita lihat ke rumah sakit masih banyak orang lebih parah daripada kita. Maka kita masih bersyukur kepada Allah. Dengan penyakit yang Allah berikan, mudah-mudahan menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga dengan sebab penyakit itu. Nikmat dari Allah SWT. Kadang-kadang kita enggak tahu bahwa disitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-masaibu ni'mah, kata beliau. Al-masaibu ni'mah, musibah itu semuanya nikmat. Maka tingkatan yang paling tinggi bersyukur atas musibah itu. Itu yang paling tinggi sudah. Yang paling rendah, yang paling jelek, mengeluh dan tidak ridho kepada musibah itu. Makanya tingkatan yang paling tinggi syukur. Di bawahnya ridho, di bawahnya sabar, di bawahnya lagi murka dengan musibah itu. Enggak boleh. Makanya harus perhatikan, kita disuruh melihat kepada yang di bawah. Begitu juga tentang bentuk tubuh. Karena dalam hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan tubuh hadis ini. Ya, orang diciptakan oleh Allah macam-macam. Ya. Ada yang mungkin tubuhnya dia cacat. Maka lihat kepada yang di bawah dia, masih banyak yang lebih cacat daripada dia. Jangan lihat kepada yang atas. Supaya apa? Allah ciptakan semua ini agar manusia kembali kepada Allah SWT. Makanya ketika ada seorang sahabat, memperhatikan ini. Dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Ada seorang sahabat yang dia cacat kakinya sampai kainnya sengaja dipanjangkan untuk menutupi cacatnya, melewati mata kaki. Kemudian Nabi tegur, wahai Abdullah, irfa thawbak, angkat. Kalau laki-laki enggak boleh celananya atau kainnya atau gamisnya melebihi mata, enggak boleh laki-laki, angkat. Ya Rasulullah, saya cacat, saya ingin menutupi kaki saya cacat. Apa kata Rasulullah? Inna kulla khalqillahi hasan, kata Nabi, subhanallah. Semua ciptaan Allah itu indah. Semua ciptaan Allah itu indah. Tetap, meskipun kamu cacat, tetap kamu angkat.
Kain itu dari atas mata kaki. Enggak boleh di bawah mata kaki laki-laki, harus di atas. Kalau perempuan harus di bawah mata kaki perempuan. Bajunya itu harus di bawah mata kaki perempuan itu. Tapi kalau laki dia di atas mata kaki. Yang mengatakan kullu khalqillahi hasan, semua ciptaan Allah itu indah. Makanya dengan diberikan demikian supaya dia kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Allah ciptakan demikian supaya dia kembali kepada Allah dan juga Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik buat dia. Kemudian yang keempat. Yang keempat, jangan minta-minta kepada orang. Nah, ini yang banyak ini. Ya. Ini tanpa kecuali ini. Semua orang awam, orang miskin, ya. Ya, orang miskin maksudnya orang miskin yang umum, orang miskin yang awam, orang miskin yang sudah nuntut ilmu, para ustadznya, para dai-nya, ini sama. Minta-minta. Bahkan ada yang sengaja jadi tukang minta-minta. Enggak boleh, dalam Islam hukumnya haram. Enggak boleh. Kalau dia belajar tentang tauhid kepada Allah SWT, enggak boleh dia. Antum baca nanti dalam kitab tauhid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tauhid Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid, di bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Beliau memberikan komentar bahwa seorang yang mewujudkan tauhid, dia harus menjauhkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Orang yang mewujudkan tauhid, dia harus melaksanakan perintah Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah, menjauhkan maksiat. Kemudian orang yang mewujudkan tauhid, dia harus hatinya ini hanya bergantung kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, hatinya tidak condong kepada manusia, baik dengan lisan hal lisannya maupun dengan keadaannya. Dia enggak mengadu dan tidak mengeluh kepada manusia dan tidak mengharapkan sesuatu kepada manusia, tidak. Subhanallah. Itu orang seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, kadang-kadang si murid, si santri, si pelajar ini minta kepada temannya, minta kepada yang lain. Si guru, si ustadz, si dai minta kepada muridnya. Enggak boleh dalam Islam. Bahkan dia tunjukkan dirinya butuh. Saya ini enggak punya sepeda, supaya dibelikan sepeda. Saya enggak punya motor, udah naik lagi. Saya enggak punya mobil, supaya muridnya belikan mobil. Ini enggak benar dalam Islam yang seperti ini. Jangan mengharap sesuatu pada manusia, tidak boleh. Mengharap semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap kepada manusia. Manusia itu fakir semuanya, miskin. Hatta di orang yang paling kaya di muka bumi fakir. Yang maha kaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maha kaya hanya Allah. Minta kepada Allah. Makanya banyak manusia yang suka minta-minta kepada manusia yang lain. Enggak boleh dalam Islam. Kadang-kadang si dai juga ketika, "Ustaz, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah sehat, cuma anak saya sakit." Apa maksudnya cerita kepada orang anaknya sakit? Supaya orang bantu dia. Istri saya sakit, supaya orang kadang-kadang di SMS, istri saya sakit, anak saya, mau apa? Gak boleh dalam Islam, minta-minta kepada manusia, tidak boleh dalam Islam. Antum lihat sekarang hadisnya. Ini hadisnya panjang, ya, tentang qabisah, tentang tidak boleh minta-minta, tidak halal minta-minta, kecuali kepada tiga orang. Itu orang yang menanggung hutang orang lain, dia boleh minta-minta untuk melunasi hutang itu. Yang kedua, orang yang timpa musibah, yang menghabiskan hartanya, ia boleh minta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Yang ketiga, orang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Sehingga tiga orang berakal dari kaumnya mengatakan si fulan ditimpa kesengsaraan hidup. Maka boleh dia minta-minta. Di sini sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Jadi pada asalnya minta-minta enggak boleh. Maka Nabi bersabda di hadis bagian akhir ini, kata Nabi kepada Qabisah, kata Nabi SAW, "Fama siwahunna minal mas'alati ya Qabisah suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan." Kata Nabi SAW, meminta-minta selain dari tiga hal itu wahai Qabisah adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan barang yang haram. Dan orang yang minta-minta harta ini itu enggak barokah. Untuk melihat ya. Ya, orang-orang yang suka minta-minta siapa aja dia, enggak barokah hartanya. Orang yang nuntut ilmu selalu minta-minta, enggak barokah dia. Seorang ustaz, seorang dai yang suka minta-minta kepada muridnya, enggak barokah hartanya. Dan pasti akan hancur.
Belum lagi nanti azab di akhirat. Antum lihat Nabi bersabda SAW di halaman 35, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kul jamra." Barang siapa minta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan, maka seolah-olah ia makan bara api. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura fa innama yas'alu jamra, falyastaqil aw liyastakthir." Barang siapa meminta-minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api. Maka silakan ia minta sedikit atau banyak. Ini ancaman ya, ditahdid, ini ancaman. Silakan dia minta bara api itu sedikit atau banyak. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi juga bersabda SAW, "Al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajul wajha ila yas'al ar-rajulu sultanan aw fi amri la budda min." Meminta-minta merupakan cakaran yang seorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau suatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi minta-minta hukumnya haram. Bukan sekedar haram, tapi merusak tauhid rububiyah. Ibnu Qayyim membahas dalam kitabnya Madarijus Salikin, minta-minta itu hukumnya haram dan merusak tauhidnya dia kepada Allah SWT. Rusak tauhid rububiyah. Rububiyah yang orang musyrik mengakui rububiyah Allah, rusak tauhid rububiyahnya dengan minta-minta. Maka enggak boleh kita minta-minta kepada manusia, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi kita minta kepada Allah SWT. Kemudian yang kelima, senantiasa beribadah, berdoa dan memohon kepada Allah rahmat, rezeki dan karunia-Nya. Makanya diperintahkan kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Itu yang paling penting, ibadah kepada Allah. Maka dianjurkan orang-orang fakir, miskin untuk ibadah. Tegakkan ibadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah, melaksanakan sholat, puasa, berzikir kepada Allah, doa kepada Allah. Allah akan hilangkan kesulitan, kesusahan. Dan Allah jadikan hati itu cukup dengan rezeki yang sempit, yang pas-pasan, cukup. Cukup. Allah yang memberikan itu, hati itu. Demikian. Makanya harus kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Kitanya pertama kali harus banyak ibadah kepada Allah. Keluarga kita harus banyak ibadah kepada Allah. Istri, anak kita. Kemudian juga orang-orang fakir miskin ini harus memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Dengan ibadah Allah akan berikan rezeki. Ibadah. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sholat, Allah kaitkan sholat itu dengan rezeki. Antum lihat kalau yang bawa mushaf Al-Quran, ya, sebenarnya banyak ayatnya. Cuma diantara dalam surah Taha. Di surah Taha, surah yang ke-20 ayat 132, Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Allah berfirman, perintahkan keluarga kamu untuk salat. Perintahkan keluarga kamu untuk salat. Kami enggak minta rezeki kepada kamu. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Allah sebutkan di sini suruh salat dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Salat kebutuhan kita, kewajiban dan kebutuhan. Kalau kita salat kepada dengan ikhlas kepada Allah, dengan khusyuk, dengan tumanina dan ingat kepada Allah, itu kenikmatan yang luar biasa sudah. Makanya coba kita berusaha bagaimana salat kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Nikmat. Nikmat dan kita merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Nabi SAW merasa nikmat. Kalau sudah sholat, nikmatnya luar biasa sudah. Cuma banyak orang, kalau sholat, terburu-buru. Ya tidak? Terburu-buru. Sampai gak sempat zikir. Habis sholat, mestinya zikir, langsung pegang HP. Oh, jadi budak HP. Zikir kepada Allah. Sibuk dengan HP. Sibuk dengan pekerjaan. Sholat. Kata Nabi, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan ketentraman, ketenangan hatiku dalam sholat. Nikmat Nabi kalau sudah sholat. Nikmat. Lama kalau Nabi sholat itu. Rukunya lama, sujudnya lama. Nikmat. Tenang. Kenapa? Munajat kepada Allah. Karena Allah berada di hadapan kita ketika kita sholat.

mana rezeki ini? Dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Makanya kita memperbanyak ibadah kepada Allah dan bersyukur atas nikmat itu. Jadi saya lanjutkan. Dari Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam, ketika masuk menemui Maryam, sudah rezeki dengan ibadah kepada Allah Taala. Karena dia memang sudah bernazar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dari ini kita pahami bahwa kita enggak bekerja usaha, tetap wajib bekerja usaha. Tapi ibadah terus jalan kepada Allah, berzikir terus kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki itu. Bertakwa, harus bertakwa, jangan maksiat. Dengan bertakwa dibuka rezeki itu oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Diberikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa-doa saya sebutkan di sini yang kita mohon kepada Allah agar kita berdoa memohon kepada Allah minta rezeki, minta karunia dan rahmat Allah. Jangan kita minta kepada manusia, minta kepada Allah SWT. Yang keenam, menjauhkan diri dari cara-cara yang haram dalam mencari rezeki. Nah, ini harus diperhatikan. Enggak boleh kita mencari rezeki dari yang haram, enggak boleh. Kalau jelas itu sudah usahanya haram, tinggalkan. Kerja di perusahaan yang haram, umpamanya pabrik khamr, enggak boleh. Minuman keras enggak boleh. Atau usaha lagi narkoba, hukumnya haram, enggak boleh. Atau pabrik rokok, enggak boleh lagi, haram itu. Karena rokok hukumnya haram, enggak boleh kerja. Atau di bank, enggak dibolehkan. Pokoknya yang haram enggak dibenarkan kita. Enggak boleh mencari uang dengan cara yang haram, atau berjudi, atau mencuri, atau korupsi, atau jual beli barang yang haram, atau orang itu berzina, atau jadi dukun, orang pintar, paranormal, ini semua haram. Ini enggak boleh. Dan tidak akan barokah. Tidak akan barokah. Udah haram, semua yang haram enggak ada barokahnya. Semua yang haram enggak ada barokahnya. Dan merusak dirinya, merusak istrinya, merusak anaknya, merusak agamanya, merusak akalnya. Enggak barokah. Makanya untuk memperhatikan. Bahkan ancamannya apa? Neraka. Kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut bagi dia. Maka jangan cari yang haram. Mengambil uang orang, menipu, khianat kepada orang, mengambil uang kantor, uang yayasan, enggak boleh. Harus dia bekerja dengan cara yang halal, enggak boleh mengambil yang haram. Saya bacakan hadisnya, antum lihat di halaman 39. Nabi SAW bersabda, inna ruhal qudus nafatha fi raw'i ana nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fajmilu fi talab wa la yahmilanna alakum mustibta'u rizqi ay yatlubahu bi ma'siyatillah fa inna Allah ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Sesungguhnya ruhul qudus, malaikat Jibril, membisikkan ke dalam hatiku bahwa sesungguhnya jiwa seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum ajalnya sempurna dan rezekinya disempurnakan. Maka perbaikilah dalam mencari rezeki. Janganlah keterlambatan datangnya rezeki membawa seorang di antara kalian untuk mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala apa yang ada di sisinya tidak bisa diraih kecuali dengan mentaatinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbani dalam kitabnya Hilyatul Awliya dari sahabat Abu Umam Al-Bahili, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Antum lihat di sini. Perhatikanlah di sini. Bahwa seorang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Kalau jatah rezekinya habis, baru dia mati. Kalau jatah rezekinya belum habis, enggak akan mati dia. Meskipun sudah ditembak, ya, 100 pelor umpamanya, kalau Allah belum tentukan mati, dia enggak akan mati. Kalau rezekinya belum habis, jatahnya belum habis, enggak akan mati dia. Anda perhatikan, ini ketentuan dari Allah SWT. Kemudian yang kedua di sini, Nabi menyuruh kita fa'ajmilu fit talab. Maka baiklah kalian dalam mencari rezeki. Cari usaha yang halal.

0: ribuan yang halal masih ribuan banyak yang halal. Dan tidak hina bagi kita, umpamanya sekarang kita di lampu merah umpamanya, kita jual air aqua, jual kue, jual apa, itu mulia. Dan gak menghinakan diri kita sama sekali, mulia. Kenapa? Kita jualan, bukan minta-minta, yang gak boleh, yang haram minta-minta, dan itu menghinakan diri. Tapi kalau kita jualan, gak ada masalah, boleh. Antum sebagai dai, sebagai ustad, antum jualan kepada murid antum, nawarkan barang, gak ada masalah, dan bukan hina dalam Islam. Jadi jangan kemudian pekerjaan itu apa saja, antum jual apa aja, gak ada masalah. Yang penting itu halal, dan tidak menghinakan diri antum. Nah kebanyakan orang gengsi, gak mau. Gengsi dia gak mau jual-jual seperti itu. Maunya jualan yang mahal, dapat untungnya juga gede. Ya sampai kapan? Kasihan istri teriak-teriak di rumahnya. Anak juga demikian kelaparan. Terus numpuk utang, numpuk utang, numpuk utang. Kenapa? Mau cari kerjaan yang bagus. Ya gak dapat-dapat. Jadi kuli dulu. Jadi kuli di pasar, gak ada masalah. Mulia jadi kuli, gotong barang. Gak apa-apa. Kata Nabi, seorang pergi ke hutan, dia ambil kayu bakar, dia pikul, dia jual, lebih mulia daripada dia minta-minta kepada manusia, diberikan atau tidak diberikan, kata Nabi SAW. Mulia dia jualan itu. Karena banyak orang gak mau seperti itu. Mulia, kita jualan yang halal itu mulia. Apa aja kita lakukan. Jadi kuli orang, gak apa-apa. Jadi supir, gak ada masalah selama itu. Halal, gak ada masalah. Dan gak menghinakan diri kita. Atau kita sebagai da'i. Kita sebagai da'i. Sebagai ustad. Saya pernah jadi ustad, artinya saya pernah jadi supir. Suruh orang, gak ada masalah. Gak ada masalah suruh. Jualan apa, air aqua di pinggir jalan, gak ada masalah. Halal. Yang gak boleh minta-minta, yang gak boleh. Minta-minta. Itu yang gak boleh. Jadi apa saja yang kita lakukan usaha itu, banyak ribuan usaha yang halal yang kita lakukan. Daripada hidup tiap hari utang, mendingan kita tidak punya modal jadi kuli sudah di pasar. Tawarkan jasa itu kepada orang dan itu mulia. Makanya di sini cari rezeki yang halal. Fa'ajbinu fit talab. Kemudian janganlah lambatnya rezeki. Lambatnya rezeki itu kamu mencari rezeki itu dengan cara maksiat. Enggak boleh. Karena Allah enggak redha dengan perbuatan itu. Jadi jangan cari rezeki dari jalan maksiat. Kok saya begini terus? Sabar. Yang penting kita sudah ikhtiar. Sudah dagang, sudah usaha, sudah kerja. Meskipun dapatnya pas-pasan, tetap sabar. Selama kita ibadah kepada Allah, mesti rezeki itu akan diberikan barokah oleh Allah. Pasti sudah. Yakin. Sudah. Tapi kita ibadah kepada Allah. Tambah rezekinya susah, seret, ini malah tambah jauh dari Allah, tambah maksiat. Maksudnya ketika rezekinya ditakdirkan pas-pasan, tambah dekat dengan Allah. Tambah rajin sholatnya, tambah rajin sholat malamnya, tambah rajin doa kepada Allah siang dan malam. Doa kepada Allah, Allah akan berikan. Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Allah berfirman, dan akan berdoa kepada aku, pasti aku akan kabulkan. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Maka perbanyak kita ibadah kepada Allah SWT. Tapi jangan mencari nafkah dari yang haram, jangan, selama-lamanya jangan. Jangan menipu orang. Dan banyak sekarang orang usaha transaksi dengan penipuan, gak boleh nipu orang. Gak barokah, seandainya antum usaha, dagang, ya, dengan cara menipu, seandainya untungnya 2 miliar, kecil lah itu, 2 miliar. Gak ada artinya itu. Tapi tidak barokahnya, dosanya, siksanya sampai hari kiamat nanti. Ruginya dia. Kita cari dengan keringat kita sendiri yang halal, itu mulia. Tapi jangan cari dengan keringat orang lain. Kita cari dengan minta kepada Allah. Supaya Allah berikan kemudahan. Dan pasti Allah akan berikan kemudahan. Tapi jangan berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketujuh, bekerja dengan jujur, amanah, dan sungguh-sungguh. Kerja dengan jujur, amanah, sungguh-sungguh. Jadi kalau kita kerja sama orang, ya harus amanah. Masuk kerja, kita sudah masuk kerja di kantor atau perusahaan, meskipun ikhwan kita sendiri, teman kita sendiri, kan ada aturannya. Masuk jam 8, pulang jam 4, atuh, pardon. Kita sudah bikin perjanjian, kamu kerja dari jam segini. kamu dapat gaji segini, sudah kita tanda tangan, setuju. Penuhi janji itu. Kita sudah berjanji, penuhi janji. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janji itu, karena janji itu akan ditanya oleh Allah. Kita sudah tanda tangan, kita kerja di perusahaan itu, bahwa kita dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4. Laksanakan dengan baik tugas itu. Tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah. Di tengah-tengah itu, kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Kemudian, yang untuk perhatikan, amanah dalam bekerja itu, laksanakan tugas dengan baik. Walladzinahum li'amanatihim wa'ahdim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan janjinya. Jadi seorang muslim, dia wajib bekerja, wajib mencari nafkah untuk dirinya, istrinya, orang tuanya, wajib. Dan kalau dia sudah bekerja, usaha, dia harus amanah. Enggak boleh khianat. Dan dia juga harus jujur dan sungguh-sungguh kerja itu. Jangan malas-malasan. Jangan malas-malasan. Sungguh-sungguh. Ini harus kita perhatikan dalam masalah kita bekerja. Kadang-kadang orang sudah dikasih nikmat oleh Allah bekerja. Nikmat sudah. Apakah dia sebagai guru? Apakah dia di satu perusahaan? Masya Allah, ikhwan kita juga. Dan jauh dari maksiat, gak campur lagi perempuan. Usaha jelas halal. Itu bersyukur pada Allah. Kerja dengan baik. Ini banyak yang kadang-kadang malas-malasan. Sehingga kadang-kadang ada orang untuk merekrut karyawannya, mencari orang awam, kata mereka, lebih baik daripada cari ikhwan sendiri. Kenapa? Kalau ikhwan sendiri kadang-kadang bandel. Tidak amanah. Bolos mulu katanya. Kaselan. Males. La haula wala quwwata illa billah. Sampai seperti itu. Dan ini terjadi. Saya cerita terjadi yang seperti itu. Sampai akhirnya dicari orang awam. Mesti kan cari ikhwan sendiri lebih baik. Karena mereka juga punya istri, punya anak. Cuma karena begitu. Waktu jam 8 masuk kerja, dia masuknya jam berapa? Jam 10. Enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Dia harus penuhi janji itu, harus penuhi. Kemudian enggak boleh malas. Antum lihat yang ke-8, enggak boleh malas. Jadi enggak boleh malas. Jadi yang ke-8 enggak boleh malas. Ini banyak orang yang malas. Sudah miskin, tinggal di rumah kontrakan. Kemudian anaknya 4. Sekolah. Bangunnya jam berapa? Habis sholat subuh, bangun ntar jam 9. Ya, jam 9 baru bangun. Ngopi dulu, ngerokok dulu. Baru kemudian jalan. Gimana datang rezeki? Orang pagi dia sudah jalan, tinggalkan yang haram semuanya. Sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian pulang ke rumah, kalau dia mau ngopi gak ada masalah, tapi gak boleh ngerokok. Rokok haram hukumnya. Kemudian berangkat kerja. Cari usaha ke pasar, kemana cari. Bab Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barokah pada umatku pada waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi. Ini kan enggak. Malam, bukannya tidur malam, begadang, nonton. Akhirnya tidurnya telat. Bangun subuhnya telat. Ini banyak begini. Ya. Orang-orang miskin, fakir, banyak yang seperti ini. Mestinya kan dia tidurnya lebih awal. Supaya apa? Supaya bisa bangun tahajud. Doa kepada Allah. Minta ampun atas semua dosanya. Minta ampun buat dia. Minta ampun buat orang tuanya. Minta ampun buat istrinya, buat anaknya. Minta jalan keluar yang terbaik dari kehidupan dia. Minta hidayah. Minta petunjuk. Minta diselamatkan dari malapetaka. Minta sorga, jauhkan dari api neraka. Banyak permintaan yang diminta. Minta rezeki yang halal. Allah. Bangun tengah malam, doa. Kemudian subuh salat berjamaah di masjid. Zikir, zikir pada subuh, zikir pagi. Kemudian setelah itu pulang ke rumah, berangkat lagi. Cari maisha. Keluar dari rumah, jangan di rumah. Keluar dari rumah, apa yang bisa kita cari maisha ini? Ini banyak diam di rumah, jadi beban dia. Beban buat orang tuanya, beban buat istrinya, beban buat anaknya orang ini. Enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh kita jadi beban buat orang lain selama-lamanya. Kita harus jadi orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Yang jadi beban dalam hidup ini. Kita harus menjadi orang yang semangat. Enggak boleh malas. Enggak boleh malas. Enggak boleh futur. Enggak boleh kemudian enggak mau bekerja, enggak mau belajar. Malas. Enggak boleh dalam Islam. Antum baca hadisnya. Halaman 41. Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'atu kadha wa kadha walakin qul qadarullahu wa ma qadarullahu wa ma syaa fa'al. Atau boleh juga qadarullahi wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi SAW, untuk perhatikan hadisnya, halaman 41, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dalam segala urusan kamu. Jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau ditimpa musibah, jangan sekali-kali engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi begini dan begini. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Antum perhatikan di sini. Di sini Nabi bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keduanya ada kebaikan. Saya mau tanya kepada antum, kebaikan apa? Ya, yang depan ini. Semuanya jawab. Ada hadiahnya enggak? Ya, jawab yang depan ini. Kata Nabi, wa fi kullin khairun, pada keduanya kebaikan. Kebaikan apa? Iya, kebaikan apa? Masa enggak bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Naam. Bukan. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keduanya ada kebaikan. Kebaikan tentang apa? Pada keduanya ada kebaikan. Kebaikan tentang imannya. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya kebaikan. Kebaikan tentang apanya? Tentang imannya. Masa ada iman dia? Kalau orang kafir enggak ada kebaikannya. Orang kafir enggak ada kebaikannya. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Makanya kita enggak boleh menjadi orang yang lemah. Iman kita harus kuat. Iman kita harus kuat. Jangan selalu mengatakan, saya kan orang awam. Sudah 10 tahun ngaji, saya orang awam. Kenapa dia mengatakan begitu? Supaya boleh semua maksiat dilakukan. Iya kan, kalimat itu kalimat, saya orang awam, supaya apa? Supaya boleh semua yang dilanggar. Enggak boleh. 10 tahun ngaji masih bilang orang awam. Orang mualaf baru setahun masuk Islam aja, sudah Masya Allah. Akidahnya, ibadahnya. Karena dia belajar sungguh-sungguh dan mengamalkan. Kalau zaman Nabi, baru masuk Islam, baru mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah perang, syahid, sorga selama-lamanya, yang kekal abadi. Baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini udah ngaji 10 tahun, kita orang awam, Ustaz, orang awam. 10 tahun ngaji, belajar apa antum? Maksudnya kalau 10 tahun tuh udah banyak yang dihafal dari Quran, dihafal dari hadis, udah banyak yang dilaksanakan dari ibadah kepada Allah. Mesti demikian. Sudah banyak kitab yang dibaca. 10 tahun ngajinya. Iya. Harus seperti itu orang Islam. Enggak boleh jadi orang yang lemah. Kemudian kata Nabi, perhatikan di sini. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Ini perhatikan. Kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Mencari nafkah, saya tanya kepada antum, manfaat atau tidak? Manfaat. Nuntut ilmu, manfaat. Harus kita berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kita. Membantu orang tua, membantu istri, membantu anak, membantu orang fakir miskin, harus kita punya semangat. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Terutama berkaitan dengan nuntut ilmu. Berkemauan keras. Nuntut ilmu harus punya kemauan yang keras. Ibadah kepada Allah punya kemauan yang keras. Kita mau ibadah haji, umroh. Kita orang fakir, miskin. Tapi punya kemauan keras. Saya pengen ibadah haji. Meskipun saya enggak punya apa-apa, miskin. Tapi tetap saya pengen ibadah haji. Minta kepada Allah. Pasti Allah akan kabulkan. Saya miskin, enggak punya apa-apa. Tapi saya pengen umroh. Allah akan kabulkan doa itu. Jangan bilang gini, ya saya orang miskin, gak punya apa-apa, gimana saya bisa ibadah haji? Jangan mengatakan demikian. Apalagi mengatakan, saya orang fakir, miskin, gak mungkin saya ibadah haji. Gak mungkin, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangan mengatakan demikian. Jangan menghinakan diri kita, dan jangan meremehkan kekuasaan Allah SWT. Kita wajib husnudzon kepada Allah. Allah akan memberikan segala macam kepada kita semuanya. Yakin, seorang yang beriman demikian. Yakin, Allah pasti membantu kita. Umumnya sekarang kita baca buku. Saya ini udah bertahun-tahun gak bisa hafal ini. Juz Ammah. Kita punya kemauan keras. Orang lain kenapa bisa hafal Juz Ammah? Kok kita gak hafal? Harus bisa. Minta tolong kepada Allah. Jangan lemah. Harus bisa. Orang Islam seperti itu. Orang Islam itu harus maju, bukan mundur. Perhatikan tuh, orang Islam harus maju. Dalam kebaikan. Gak boleh mundur. Makanya Ibnu Qayyim, perhatikan di sini. Tolong perhatikan. Ketika membahas dalam kitabnya Madarij Salikin, liman syaa'a minkum ay taqaddam aw yata'akhkhar. Bagi siapa yang Allah yang berkehendak untuk maju atau mundur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang muslim dia harus maju, enggak boleh mundur dia. Apapun yang dihadapi harus maju dia dalam kebaikan. Enggak boleh mundur. Maju adalah menuju surga, mundur berarti neraka. Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maju surga, mundur neraka. Makanya kita harus maju orang Islam, berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Mencari nafkah manfaat. Enggak boleh jadi beban buat orang lain. Harus cari nafkah kita. Cuma tinggal kita bagi waktunya. Waktu kita buat ibadah kepada Allah, waktu buat membaca Al-Qur'an, waktu kita buat nuntut ilmu, waktu buat mencari nafkah, waktu buat istri kita, waktu buat anak, waktu buat hadir majelis taklim. Harus kita ngatur waktu. Waktu kita buat olahraga, ada waktu. Tinggal pandai enggak kita mengatur waktu itu. Kalau kita waktu pandai mengatur waktu, kita akan jadi orang yang sukses, orang yang beruntung kita. Harus kita banyak waktu yang sia-sia kalau kita lihat. Bukan hanya orang awam, hatta talabatul, hatta para dai banyak yang waktunya berantakan. Urusannya sibuk dengan yang sia-sia, enggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Tapi ingat di sini, wasta'in billah, minta tolong pada Allah. Jangan kita andalkan akal kita, jangan kita andalkan kepintaran kita, jangan kita andalkan kekuatan kita, tapi minta tolong pada Allah bahwa kita pada hakikatnya lemah, enggak punya apa-apa dan punya kemampuan. Minta tolong pada Allah SWT. Dalam semua hal kita minta tolong pada Allah. Kemudian wala ta'jas, jangan lemah. Jangan lemah, jangan malas, jangan lemah. Orang beriman harus kuat. Gak boleh lemah, gak boleh patah semangat. Gagal, gak boleh patah. Terus jalan. Usaha dagang, gagal. Dagang ini gagal, terus gak boleh berhenti. Tetap pasti suatu waktu Allah akan berikan jalan peluang yang terbaik, yang Allah ganti puluhan kali lipat dari kerjaan sebelumnya. Pasti yang seperti itu. Yakin, husnudzon kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Itu orang beriman. Orang yang beriman itu harus punya semangat yang kuat dan tinggi. Gak boleh lemah, gak boleh rendah. Karena Allah mencintai orang-orang yang punya akhlak yang mulia dan tinggi. Dan Allah gak suka orang-orang yang punya akhlak yang rendah. Allah gak suka. Karena Allah, kata Nabi, yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha. Allah mencintai akhlak yang mulia, yang tinggi. Dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Patah semangat, malas, ini akhlak yang rendah. Gak boleh orang yang beriman punya akhlak yang rendah. Harus semangat. Antum sekarang belum hafal Quran, saya harus bisa hafal Quran. Enggak semuanya, bisa 2 juz, 3 juz, harus. Saya belum bisa baca kitab ini, harus bisa saya baca kitab. Saya belum bisa usaha dagang, saya harus bisa dagang ini. Supaya bermanfaat. Begitu orang Islam. Harus maju dan harus berkembang. Enggak boleh mundur dia. Kalau kena musibah, kita bilang takdir Allah ini. Qadarullah ma syaa fa'al. Jangan kita mengingat, coba kalau dulu saya begini, kalau saya begini, gak boleh kalau-kalau. Karena kalau-kalau seandainya membuka pintu peluang setan. Kemudian saya bawakan di sini, bahwa seorang muslim, antum lihat, di halaman 42, saya bacakan ini. Seorang muslim wajib melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, mencari nafkah harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang halal, dan dia wajib minta tolong kepada Allah, dan jangan sekali-kali dia lemah dan malas. Seorang muslim harus bangun pagi-pagi sebelum waktu subuh. Ingat tuh, bangun sebelum subuh. Udah bangun. Orang muslim bangun sebelum subuh. Kemudian sholat witir. Kalau bisa sholat tahajud dulu 2 rakaat sholat witir. Kemudian berdoa. Kemudian istighfar minta ampun kepada Allah. Kemudian sholat subuh di masjid dengan berjamaah. Setelah sholat, hendaklah ia berzikir, membaca zikir pagi. Kemudian setelah itu berjalan untuk mencari nafkah. Nabi SAW mendoakan orang Islam yang bangun pagi hari dan berusaha di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud. Yang kesembilan, yaitu tawakal hanya kepada Allah dan tidak bersandar kepada rezeki. Tawakal kepada Allah. Kita harus tawakal kepada Allah. Serahkan urusan ini kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Tawakal tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar baru tawakal. Saya ambil contoh, ya. Seorang dia sakit. Dia mengatakan saya tawakal kepada Allah. Benar atau tidak? Saya ulangi. Orang ini sakit. Dia katakan saya sakit, ya saya tawakal kepada Allah. Benar atau tidak? Yang benar bagaimana? Berobat dulu. Setelah berobat ini ikhtiar, baru dia tawakal. Kata Nabi, likulli da'in dawa. Fatadawau wala tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya. Berobatlah kalian. Fatadawau. Berobatlah kalian. Wala tatadawau biharam. Jangan berobat dengan yang haram. Jadi berobat dulu. Sembuh atau tidak, serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dia sudah ikhtiar. Ada orang lagi mengatakan, ya saya usaha begini aja. Saya tawakal kepada Allah. Ikhtiar dulu. Saya pengen dapat rezeki, saya diam di rumah. Ya gak bisa rezeki itu datang. Ikhtiar dulu. Ke pasar, atau bawa dagangan, atau tawarkan barang kepada orang, baru tawakal kepada Allah. Kadang orang umpamanya mengatakan, saya pengen jadi orang pinter, memahami tentang ilmu syar'i, tapi dia gak pernah ngaji, gak pernah nuntut ilmu. Benar atau tidak? Tawakal kepada Allah. Ya bisa. Belajar dulu, baru kemudian dia tawakal kepada Allah. Ada orang mengatakan, saya ini tawakal kepada Allah, saya pengen punya anak, tawakal kepada Allah. Tapi dia gak nikah. Ya harusnya nikah dulu, kemudian dia minta kepada Allah keturunan. Nikah dulu, jalankan syariatnya sesuai dengan syariat, kemudian minta kepada Allah SWT. Dan yang lainnya lagi, semua seperti dalam Islam. Jadi harus dia tawakal kepada Allah dengan apa? Dengan ikhtiar dulu. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia ontaknya dilepas, tawakal kepada Allah. Apa kata Nabi? I'qilha semua tawakal Allah. Ikat dulu ontanya, baru tawakal kepada Allah. Jangan kita ngaji motor. Kita orang ngaji motor gak bakal ada orang ambil. Kita kan mau sholat di masjid. Sudah kuncinya taruh aja di motor. Sholat. Motornya hilang sudah. Alasannya tawakal. Tidak bisa. Justru kalau perlu ke masjid itu kuncinya ganda. Gitu. Jadi motor kuncinya ganda. Karena orang banyak maling di masjid. Jadi tawakal itu dengan apa? Ikhtiar dulu. Kunci dulu motornya atau mobilnya, baru tawakal kepada Allah. Itu Nabi yang ngajarkan demikian. Kemudian selanjutnya, Nabi menyebutkan, kalau kita tawakal kepada Allah, Allah bikin rezeki. Antum lihat hadisnya, di halaman 44. Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqukum kama yarzuqut tayra, taqdu khimasan, wataruh bitana. Kata Nabi, kalau seandainya tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari dia keluar dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Nabi umpamakan seperti burung. Burung tiap hari keluar, ya. Keluar. Cari rezeki. Sore hari pulang sudah kenyang. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. Kita disuruh tawakal, suruh cari nafkah, suruh bekerja, suruh usaha. Tapi ingat, bekerja, usaha, dagang, jangan melupakan zikir kita kepada Allah. Jangan melupakan ibadah kepada Allah. Itu penting itu. Kemudian yang ke-10, memiliki sifat qanaah. Ridho, puas dengan apa yang Allah karuniakan. Jadi kita ajarkan diri kita, istri kita, anak kita untuk qanaah. Qanaah itu artinya puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Puas. Merasa cukup dengan apa yang ada. Ini penting loh. Masalah qanaah ini penting. Kita harus mempunyai sifat qanaah. Nabi bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allah bima ata." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Kita harus merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, terus syukuri nikmat itu. Kalau kita syukur setiap rezeki yang datang kepada kita, dapat rezeki 1.000, 5.000 rupiah, 10.000 setiap hari, cukup buat istri kita, anak kita, terus bersyukur kepada Allah. Sebab Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu syukur, Allah akan tambahkan rezeki. Kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Kemudian juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di halaman 46. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda uqutu yaumi fa kana mahizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian berada di pagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, merasa sehat badannya, mempunyai persediaan makan untuk hari itu, maka seakan ia diberkahi, diberikan dunia. Antum perhatikan di sini. Hadis ini hasan. Riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Orang yang pagi hari dia aman. Aman, enggak terjadi peperangan, enggak terjadi kekacauan, aman dia. Yang kedua, sehat dia. Yang ketiga, dia punya hari itu makan. Cukup dia. Makan cuma hari itu. Punya umpamanya beras itu cuma segelas. Yang dia masak cukup buat dirinya, istrinya, anaknya. Kata Nabi, dia seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah. Cukup, makanya qanaah, puas dengan apa yang ada. Kita punya beras, punya kecap untuk makan, cukup hari itu. Sama istri dan anak kita. Syukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang gak punya seperti kita. Syukuri. Nah itu harus diajarkan kepada diri kita, istri kita, anak kita demikian. Diajarkan. Harus sabar dengan apa yang Allah berikan. Allah tahu kondisi kita fakir, miskin, susah. Allah tahu tidak? Allah tahu. Allah Maha tahu. Tapi Allah sengaja untuk menguji kita agar kita tambah dekat dengan Allah. Kita tambah ibadah kepada Allah, agar tambah kita zikir kepada Allah, tambah ingat kepada Allah. Itu maksudnya. Allah berikan cobaan, ujian itu agar kita tambah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, orang fakir, miskin, dan juga yang kaya, dan juga yang lainnya, pelajar atau para ustadz dan yang lainnya, enggak boleh dengki, enggak boleh iri. Ini dengki ini merusak. Ini sifatnya orang Yahudi, dengki. Jangan hasad, jangan dengki, jangan iri. Rezeki ini Allah yang memberikan. Kalau kita dengki kepada orang-orang dapat rezeki, ada orang umpamanya tetangga kita dapat motor, dapat gaji lebih, kita dengki. Berarti kita dengki dengan yang memberikannya. Siapa yang memberikan? Allah SWT. Jangan dengki kepada orang, enggak boleh hasad. Kita minta rezeki kepada Allah SWT. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 32. Dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibu mimma iktasabu wal nisa'i nasibu mimma iktasab. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang Allah berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita ada bagian yang mereka usahakan. mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan kita iri, jangan dengki pada orang, jangan. Orang punya dapat rezeki, gaji dinaikkan, kemudian juga dia dikasih harta, dapat bonus, dia dapat kendaraan, dia dapat keturunan, doakan dengan kebaikan. Doakan, barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik, doakan. Mudah Allah berikan barokah kepada kamu. Doakan. Kalau teman kita dapat rezeki, doakan, barakallahu fiik. Kalau dia memberikan sesuatu kepada kita, doakan lagi, barakallahu fi ahlika wa malik. Mudah Allah memberikan berkah kepada kamu, kepada hartamu dan kepada keluargamu. Doakan kebaikan. Kita diundang makan kepada orang, kita diundang makan oleh orang, kita makan di rumahnya, kita doakan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doakan mereka. Indah agama Islam, saling mendoakan kebaikan, tidak hasad, tidak dengki dan tidak iri. Itu Islam. Dan anehnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara para pedagang itu dengkinya luar biasa. Anda bisa lihat ya. Satu dagang herbal, semuanya herbal. Satu dagang baju, semua dagang baju dan saling menjatuhkan. Yang satu dagang buku, semua dagang buku dan saling menjatuhkan. Ini hasadnya tinggi. Ya. Yang lain demikian lagi, para pedagang yang lain. Kemudian nuntut ilmu, kata Syekh Utsaimin berkaitan dengan nuntut ilmu. Yang nuntut ilmu saling hasad. Dan yang sangat mengherankan lagi, para dai dengan para dai saling hasad, saling dengki di antara mereka. Waliyadzubillah. Sampai ada buku, ada seorang syekh nulis judulnya Tahasudul Ulama. Tahasudul Ulama, saling hasadnya antara ulama. Nauzubillah, nasallu salam afiyah. Hasadnya penyakit yang berbahaya. Sifat Yahudi dan merusak. Kita jangan dengki pada orang, jangan dengki pada orang. Jangan iri pada orang. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Kita minta kepada Allah, was'alullaha min fadli, minta karunia kepada Allah SWT. Orang itu dapat rezeki, dapat gaji, dapat bonus, dapat harta, dapat kedudukan, dapat keturunan. Yang berikan siapa? Allah, minta kepada Allah. Allah akan berikan lebih banyak dari mereka. Was'alullaha min fadli. Jangan dengki pada orang, jangan. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, dari Imam Ahmad dalam musnadnya, ada orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, amalnya biasa, pas-pasan amalnya. Seperti kaum muslimin, sholat yang wajib, sholat sunat, yang lainnya biasa, tapi ada satu kelebihan dia, tidak pernah hasad pada orang, dengan itu Allah masukkan dia ke surga. Sampai dia datang ke majelis Rasulullah, telah datang ahli surga. Siap datang, telah datang ahli surga. Sahabat ingin tahu apa yang diamalkan, dia katakan, saya tidak pernah hasad pada seorang pun juga, enggak dengki pada seorang pun juga. Kita jangan dengki pada orang. Ini sekarang banyak orang dengki. Antara satu pengajian dengan pengajian lain dengki. La haula wala quwata illa billah. Dapat apa di pengajian? Sama-sama menyampaikan ilmu. Apa amplopnya beda? La haula wala quwata illa billah. Hasad dan dengki, iri antara pengajian dengan pengajian lain, antara ustaz dengan ustaz yang lain. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Enggak boleh dalam Islam. Justru kita mengajak orang semuanya untuk ngaji kepada Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salaf. Jangan dengki, jangan iri. Tadinya orang belajar kepada kita, sekarang gak mau belajar, gak ada masalah. Dia maunya usah, ajak mereka ke sana. Selama dia jelas akidah dan manhajnya. Jangan iri pada orang, sama sekali jangan iri pada orang. Karena Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah berikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan iri pada orang. Kemudian, selanjutnya, yang ke-12, pandai dalam mengatur harta dan hemat. Ini juga diantara banyak orang jatuh kepada kefakiran, enggak pandai mengatur harta, enggak hemat. Ya, sudah tahu dia miskin, dia tahu fakir, belanjanya di mana? Di supermarket yang mahal, di mal-mal. Sudah tahu fakirnya, belanja di pasar lah, cari yang murah. Mesti kan begitu berpikirnya. Itu kalau waras cara berpikirnya. Cari yang murah pasar. Jangan mau belanja, saya mau di mall aja, di supermarket. Ya mahal harganya. Kadang-kadang bedanya juga tinggi, bedanya jauh bedanya. Makanya ini atur supaya hemat. Bahwa kadang-kadang tuntutan itu membuat orang itu tambah fakir, tambah miskin. Dan terakhir apa? Banyak utang. Makanya nanti saya teruskan ini. Yang ke-14 nanti. Yang ke-13, selalu bersyukur kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Karena dengan banyak bersyukur dan bertakwa kepada Allah, akan dimudahkan rezeki kita. Makanya kita nasihati orang-orang fakir miskin, antum bertakwa kepada Allah, antum ibadah kepada Allah, antum perbaiki sholat antum, antum bangun sholat tahajud, antum ngaji, insya Allah Allah beri rezeki. Nasihatnya gitu kepada orang miskin, suruh kembali ibadah kepada Allah SWT. Kerja tetap, kerja disuruh kerja tetap, tapi ibadah tetap harus kepada Allah SWT. Kemudian yang ke-14, jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nah ini yang sering ini, semuanya hidupnya utang, ya akhirnya dia menjadi tukang utang. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Utang boleh dalam Islam. Utang, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang utang, boleh. Tapi jangan turunkan hawa nafsu untuk utang. Kalau kita mampu kita beli, kalau enggak kita sabar. Kalau kita mampu, ini enggak semuanya utang. Semuanya, sepeda utang, perabot rumah tangga utang, bajunya utang, baju utang, kerudung utang, semuanya utang. Enggak boleh, susah nanti hidupnya dia. Dan kesian juga kalau dia meninggal, meninggalkan hutang buat istri dan anaknya. Dia mampu, dia beli, enggak sabar dia. Sabar. Udah, hidup dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada. Itu para sahabat demikian. Para sahabat, hidupnya nikmat mereka. Mereka terus ibadah kepada Allah, mereka kerja, mereka usaha, mereka dagang, mereka mencari nafkah. Mereka enggak mempatuhkan hawa nafsu untuk berutang. Kalau betul-betul terpaksa, baru mereka utang. Tapi mereka tepat janjinya. Enggak seperti sekarang. Waktunya bayar utang, afwan ya akhi. Afwan. Saya enggak perlu afwan, saya perlu duitnya. Afwan. Bulan depan afwan lagi. Saya enggak mau dibayar dengan afwan, saya mau dibayar pakai uang. Antum pinjam uang kan sama saya, bayar dengan uang, bukan dengan afwan. Gitu. Banyak yang seperti itu. Makanya ini masalah utang, masalah besar. Dan ingat, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi gak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Semua orang yang mati syahid, dosanya diampuni kecuali utang, kata Nabi. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Utangnya tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Maka jangan gampang-gampang untuk berutang. Nabi tidak mau sholatkan orang yang berutang 2 dinar. Gak mau Nabi sholatkan. Jadi ingat itu. Ajarkan istri kita, anak kita, jangan gampang-gampang utang. Dan orang kalau sudah berutang, kalau berbicara, mesti bohong. Kalau berjanji, mesti menyalahi janji. Ini sabda Nabi. Orang kalau sudah berutang, kalau ngomong, mesti bohong. Dusta. Kalau berjanji, menyalahi janji. Kata Nabi, ketika Nabi kalau sholat itu, di akhir tasyahud, Nabi selalu baca, di akhir tasyahud, antum ingat tuh doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Yang terakhir ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, berlindung kepada engkau dari dosa dan utang. Aisyah bertanya Rasulullah, kenapa engkau banyak berdoa kepada Allah berlindung dari dosa dan utang? Apa kata Nabi? Inna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya apabila seorang itu dia utang, maka dia berbicara mesti dusta, mesti bohong. Kalau berjanji, mesti dia menyalahi janji. Dan ini kenyataan. Dan ini tanpa kecuali yang seperti ini. Yang orang awamnya, yang penuntut ilmunya, yang ustadznya. Ini enggak benar yang seperti ini. Harus diperbaiki lagi. Akhlaknya diperbaiki lagi. Kalau utang harus bayar. Kalau kita sudah janji sepekan, sebulan, 2 bulan bayar. Kalau 2 bulan sudah kita usaha untuk bayar, kita gak mampu bayar, kita bilang datang kepada orangnya. Maaf, saya ini sudah usaha, ikhtiar, tapi saya belum mampu untuk bayar. Ngomong kepada orangnya. Ngomong. Dan orang yang mengutangkan, dia harus memberikan tempo. Wa in kana dhu'usratin fanadziratun ila maisara. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Dalam surah Al-Baqarah. Kalau orang yang punya kesulitan gak mampu bayar, kamu berikan tempo. Sampai dia lapang. Kalau kamu sedekah kepada dia, lebih baik, kata Allah. Kita ngomong, ini enggak. Waktu mau utang, luar biasa. Waktu mau utang, kepada kita, SMS. telepon, datang ke rumah, nangis-nangis, luar biasa. Begitu dikasih janji sebulan, udah sebulan, enggak datang, enggak ada kabar, la salam, wala kalam, wala khobar, sudah. Dua bulan ditanya, oh marah dia. Antum nagih sama saya, antum mau percaya sama saya. Lo antum utang harus bayar. Wah tambah marah lagi. Ini sikap banyak kaum muslimin seperti ini. Enggak boleh. Kalau utang harus bayar. Dia ketika dia berutang, dia berani ngadepi. Ketika dia enggak mampu bayar juga berani ngadepi. Datangi orangnya. Itu akhlak Islam, akhlak Islam. Antum lihat, saya ambil contoh satu. Ya. Di zaman dahulu. Ini pelajaran buat kita semuanya ini. Dan juga buat para dai. Di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad jauh, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita Nabi. Ada seorang berutang 1.000 dinar. Dia utang. Utang kepada seorang. Kemudian siapa janjinya? Kamu berjanji, siapa saksinya kamu berutang pada saya? Allah. Siapa? Saksinya Allah. Siapa jamin? Allah, kata dia. Allah, dia bilang. Sudah, hari ini dia berangkat safar dengan perahu ke satu tempat. Ketika sudah janji pada waktu itu, gak dapat perahu dia untuk menyeberang. Tapi dia sudah berjanji pada orang itu. Ingat dia janjinya. Dia masukkan uang itu, 1.000 dinar itu, ke dalam kayu. Dilemparkan, ya Allah, dulu saya pernah berutang pada si fulan. Dan pada hari ini saya harus bayar. Waktu dia tanya, siapa saksinya? Engkau, ya Allah. Siapa penjamin engkau? Ya Allah, sampaikan barang ini kepada dia. Dilempar ke tepi pantai. Sampai kepada orang itu. Orang itu sudah nunggu di pantai. Diambil kayu itu, dibuka. 1.000 dinar itu. Kemudian sudah dibawa. Kemudian berapa hari kemudian baru dapat perahu dia. Dia bawa lagi uang 1.000 dinar. Dia berpikir gak sampai uang itu. Sampai dia cari orang itu, dibayar 1.000 dinar. Bukankah engkau telah melemparkan uang di dalam kayu? Saya katakan kepada engkau, saya gak dapat perahu waktu itu. Nah sekarang saya bayar. Mau bayar dua kali. Enggak, kamu sudah bayar. Enggak, ini saya mau bayar. Seperti itu, jujurnya orang. Dan tepat dalam janji. Nabi ceritakan begini, supaya kita ngambil ibrah pelajaran. Tapi banyak orang yang gak ambil pelajaran seperti itu. Hatta kita di mana bisa kita bayar utang. Mudah sekarang ini. Jangan alasan, saya kan keluar kota, saya sakit. Bisa. Kalau memang kita jujur, waktu bayar utang kita bayar. Kalau gak mampu, kita telepon orang itu. Kita kirimin surat bahwa kita belum mampu untuk bayar. Itu ajaran Islam. Dan itu akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir, yang perlu saya ingatkan, ikhwan fiddin, azakumullah, bahwa hidup ini merupakan cobaan dan ujian. Bahwa kita dicoba dengan berbagai macam cobaan, kita wajib sabar. Makanya seorang muslim, seorang muslimah, dia harus sabar dengan ujian kefakiran, kemiskinan, penyakit, kesusahan. Semua adukan kepada Allah, jangan adukan kepada manusia. Problem kita apa saja, dengan istri, dengan anak, adukan kepada Allah. Jangan adukan kepada teman kita. Jangan adukan kepada manusia. Yang mau mendengar nasib kita, keluhan kita, hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan semua urusan kita, hanya Allah SWT. Bukan orang lain. Itu ingat itu. Tutup rapat-rapat apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Jangan ceritakan pada orang lain. Kemudian, yang perlu antum ingat, bahwa hidup ini untuk ibadah. Seperti awal saya mulai tadi, hidup ini untuk ibadah. Maka harus kita perhatikan bahwa kita ini wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di halaman 146. Yang wajib diperhatikan bahwa Islam mengatasi kemiskinan agar umatnya seluruhnya yang kaya maupun miskin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mewujudkan tauhid kepada Allah SWT. Jadi wajib diingat, bukan sekedar memberikan santunan, makanan dan uang kepada fakir miskin, tapi tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan kewajiban yang lainnya. Mereka berzikir kepada Allah SWT. Jadi ini masalah ini kaitannya untuk semua. Jadi orang-orang yang fakir, pemerintah, orang kaya, tetap wajib membantu. Kita harus perhatikan, kita sebagai seorang muslim diberikan kelebihan harta oleh kita. Di samping kita berikan kepada istri kita, anak kita, orang tua, ingat, kita disuruh memberikan nafkah kepada keluarga kita yang terdekat, tetangga, orang fakir, miskin. Itu terus. Tiap hari kita mencari siapa orang yang bisa kita bantu. Orang Islam ingat, siapa sih yang bisa kita bantu hari ini? Kita alhamdulillah bisa makan. Meskipun kita pas-pasan, kita bisa makan. Tapi kelebihan harta kita masih ada. Ada makan di rumah lebih. Siapa orang yang harus kita kasih? Tiap hari berpikir bagaimana kita berusaha menolong fakir miskin. Kata Nabi, as-sa'i al-armati wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang berusaha menolong janda-janda yang miskin, orang-orang fakir seperti orang berjihad jalan Allah. Sikap kita ingat, jangan kita menumpukan harta sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang dia sebagai orang awam, kadang-kadang dia penuntut ilmu, kadang-kadang dia sebagai dai. Orang memberikan kekayaan banyak pada si dai ini, kenapa dia enggak nolong fakir miskin? Tiap hari harus dia ingat bahwa banyak orang di sekitar kita yang susah dan miskin. Bantu mereka, tolong mereka. Banyak orang-orang yang nuntut ilmu susah. Guru-guru satu-satu di pedesaan banyak yang susah, bantu mereka. Kenapa kita makan enak, mereka susah? Harus dibantu dan wajib dibantu. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup sampai di sini. Kajian ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dari pertemuan kita, diberikan rahmat, dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, dan Allah mudah-mudahan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah, dan menjayakan agama Islam ini, dan menghinakan segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idha'atul Qur'anil Karim.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
5: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
6: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Nurun minal Qur'an.
7: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: Nurun minal Qur'an.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
0: بنتيان مطيرة نصيحات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين، masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, "Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi." Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang

ilmu, Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Man faraqa dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untayan Mutiara Nasihat. Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
8: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
9: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja,
3: للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
2: Dan mereka itulah
0: orang-orang
2: yang mendapat petunjuk.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
5: Al-Qur'an.

0: أمثالكم.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
3: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alai.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La maqtu'ah wa la mamnu'ah." Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa. Bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa. Berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin. Bayangkan, saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia. Buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala saifan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Al-Kathir. Buah-buahnya di surga tidak terputus. Baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga. Bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat. Kita taat kepada Allah. Kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut sebanyak 3 kali tersebut ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala qatar 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Nurun minal Qur'an.

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam, pendengar Radio Roja, saat ini 13:03 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan satu tausiah kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mukti Ali LC Hafirullah Ta'ala dari bahasan tema Membina Keluarga Sakinah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga dapat kembali kita ambil faidahnya dan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di dalam berupaya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Raja TV yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadikan kalian orang-orang yang bersaudara. Ayat ini menegaskan bahwasanya mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya, maka kebaikan yang kita syukuri tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku pasti tambah artinya nikmat tersebut. Jikalau kalian kufur terhadap nikmat itu, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat pedih. Dan ayat itu juga menunjukkan tentang bahwasanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum mukminin itu bersaudara. Yang tadinya mereka berpecah belah, hati mereka tidak bersatu dan bermusuhan, Lalu Allah Subhanahu wa taala satukan mereka dengan sebab nikmat Islam. Nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas, yaitu membina keluarga sakinah. Tidak diragukan bahwasanya setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupan ini pasti dia mendambakan kehidupan keluarga yang baik, yang berbahagia, ada sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu mungkin cita-cita setiap orang. Dan secara umum juga, semua manusia pasti dia mendambakan kebahagiaan di dunia ini. Pasti dia mendambakan ketenangan dan kedamaian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita kaum muslimin kepada jalan Islam, kepada jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mewujudkan dengan ikhtiar yang kita lakukan setelah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan ayat yang kita sebutkan tadi juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bertautan, bersatu hati antara orang-orang yang beriman, yang tadinya mereka sebelum beriman kepada Allah, kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka bermusuh-musuhan. Demikianlah seyogianya seorang muslim dan muslimah ketika dia akan mengarungi kehidupan rumah tangga, atau ketika dia sudah berumah tangga. Hal yang asasi yang harus dia asaskan dengannya kehidupan rumah tangga adalah dia asaskan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di atas tauhid Allah Subhanahu wa taala, di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menyatukan hati orang-orang yang berselisih atau bermusuhan. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dia yang maha kuasa menyatukan antara hati manusia yang tadinya bermusuhan, yang tadinya berselisih, saling menjauh, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga seorang muslim dan muslimah ketika dia membina rumah tangga, dia harus perhatikan, atau kita harus perhatikan asas ini, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia yang menyatukan seorang istri dan seorang suami. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa mencerai-beraikan yang tadinya dia bersatu, atau menyatukan yang tadinya dia tidak bersatu. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Hal yang asasi ini harus kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia yang menyatukan, dia yang melekatkan antara hati seorang muslim dan muslimah, dan yang menjadikan ketenangan di dalam rumah tangga. Dan itu tentu semua membutuhkan ikhtiar dan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan di antara hati-hati mereka. Andaikan engkau Muhammad menginfakkan semua apa yang di muka bumi ini untuk menyatukan antara hati mereka, niscaya engkau tidak akan bisa menyatukan mereka. Tetapi dia Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan mereka. Ayat ini menegaskan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati manusia. Dan andaikan manusia itu berusaha dengan dunia yang dia miliki di muka bumi ini untuk menautkan hati seorang muslim dan muslimah, menautkan hati seorang manusia dengan manusia yang lain, maka mereka tidak akan pernah mampu. Akan tetapi dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan antara hati satu dengan yang lain. Dan yang menyatukan hati itu adalah iman. Yang menyatukan hati itu adalah amal saleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat saya ja'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala pasti jadikan bagi mereka yaitu kasih sayang. Kalau seorang muslim dan muslimah ingin merasakan bagaimana kasih sayang, ada ketenangan, kedamaian di dalam rumah tangga, maka dia wujudkan keimanan yang benar. Dia wujudkan amal soleh yang benar. Keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dan mewujudkan amal soleh dengan ikhlas dan menyepakati amal tersebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan di dalam kehidupan dunia ini dan kebahagiaan tidak mungkin diraih oleh seseorang kecuali dengan mewujudkan dua hal tersebut, yaitu iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan dia mukmin, maka kami pasti akan memberikan baginya kehidupan yang baik, dan kami pasti akan membalas bagi mereka di akhirat kelak dengan balasan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan amal perbuatan mereka. Jadi ayat ini menegaskan setegas-tegasnya bahwasanya iman dan amal saleh kalau terwujud pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang suami dan istri mewujudkan iman dan amal saleh, mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepadanya satu-satunya, dan tidak berbuat syirik sedikit pun di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupannya secara keseluruhan, suami dan istri tersebut kalau mewujudkan hal ini dengan disertai dengan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka dua hal tersebut. Pertama adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berbahagia. Walaupun sedikit harta benda, walaupun sedikit hal-hal yang duniawi. Karena dia Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati seseorang dengan yang lain, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kebahagiaan pada diri seseorang. Bagaimanapun orang itu memiliki harta benda yang banyak, kedudukan yang tinggi di dunia ini, tetapi kalau dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan sengsara, pasti dia akan jauh dari kebahagiaan. Karena dia Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha kuasa menjadikan seseorang itu berbahagia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menjadikan rumah tangga itu bahagia. Oleh karena itu, kalau terwujud iman dan amal saleh di dalam diri seseorang, suami dan istri, di dalam kehidupan rumah tangga, dihidupkan iman dan amal soleh tersebut, maka insyaAllah ta'ala pasti akan terwujud kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan kelak di akhirat, orang yang mewujudkan iman dan amal soleh ini, pasti mereka akan mendapatkan ganjaran surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ikhtiar yang dilakukan seorang hamba di dunia ini dari amal soleh. Karena kalau kita bandingkan apa yang kita lakukan dari amal soleh, sangat-sangat jauh dibandingkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala yang besar di sisinya, yaitu dengan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "A'adattu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak seseorang atau di dalam pikiran seseorang. Bagaimanapun seseorang melihat kemewahan, wahnya dunia, dan juga indahnya semua apa yang di dunia ini, tidak akan pernah sebanding dengan apa yang di surga. Bahkan apa yang didengar oleh seseorang, atau bahkan andikan terlintas pada diri seorang bayangan, gambaran tentang kenikmatan, tentang kemewahan, apa saja di dunia ini, tidak akan pernah dia sebanding dengan hakikat surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Maka keluarga yang berbahagia akan terwujud dengan iman dan amal saleh, dan dia akan mendapatkan kebaikan di dunia ini dan kebahagiaan walaupun dengan sedikit harta benda, apalagi kalau dia dibukakan harta benda atau rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam sebuah hadis, satu keluarga yang ada padanya ketenangan, rasa aman, karena mereka menegakkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi, yajidu quta yaumihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa yang berada di waktu pagi di rumahnya, di tempat tinggalnya, dia merasa aman, merasa tenang, kemudian dia sehat pada fisiknya, dan dia hanya mendapatkan untuk dia makan hari itu saja, maka dia seakan-akan mendapatkan dunia ini. Jadi gambaran hadis ini menunjukkan bahwasanya orang kalau dia tenang, hidupnya, hatinya tentram dan bahagia, dan dia sehat fisiknya, dan dia walaupun hanya mendapatkan untuk dia makan hari itu, apalagi kalau dia memiliki kecukupan dan juga dia lebih, maka tentu lebih berbahagia lagi. Tapi kalau ada asas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mewujudkan ini di dalam dirinya, dia akan merasakan ketenangan. Dia akan seakan-akan memiliki dunia. Seakan-akan dia memiliki dunia walaupun dia hanya memiliki untuk dia makan. Dan ketenangan jiwa, ketenangan hati tidak mungkin didapatkan oleh seseorang, dan juga kedamaian dan rasa aman kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan dia jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksudkan dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Seperti disebutkan di dalam hadis sahih, di dalam sahih Bukhari, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Bahkan orang yang mewujudkan tauhid dan keimanan dan tidak dia campur adukkan dengan kesyirikan, mereka itu bahkan mendapatkan rasa aman, kata para ulama, bukan hanya dari azab Allah, dia akan aman juga di dunia, dan juga dia akan merasakan aman di akhirat. Dan dia akan diberikan petunjuk dan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu menuntun dia kepada kebaikan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang mewujudkan tauhid Allah Subhanahu wa taala dan dia jauh dari kesyirikan, dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, baik sebagai pribadi ataupun sebagai bagian dari anggota keluarga. Suatu keluarga akan meraih sakinah, mawaddah, warahmah manakala dia mengasaskannya di atas tauhid. Dia bersih dari kesyirikan. Oleh karena itu seorang muslim dan muslimah tidak boleh memulai kehidupan rumah tangga ketika dia akan menikah atau dia baru menikah, kemudian melakukan hal-hal yang menyelisihi tauhid Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu menjadikan dia jauh dari kebaikan dan kebahagiaan. Dan dia harus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia sebagai suami, baik dia sebagai istri. Dia ta'awun alal birri wat taqwa, membina rumah tangga sakinah dengan menegakkan asas tauhid dan iman dan amal soleh di dalam rumah tangga, karena dengan itulah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga itu akan merasakan kesempitan, kesengsaraan, ketidakbahagiaan. Seorang suami tidak akan merasa berbahagia dengan istrinya, istri tidak akan merasa berbahagia dengan suaminya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang menjauh dari keridhaan Allah, menjauh dari tauhid, menjauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauh dari amal saleh, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Dunia ini akan menjadi sempit bagi dirinya. Rumah tangganya tidak akan ada padanya ketenangan. Walaupun dia memiliki dunia, maka bagaimana kalau dia tidak memiliki dunia atau sedikit dunia? Maka dia akan menggabungkan antara dua kesengsaraan, sengsara duniawi dan sengsara ukhrawi. Yang dia hal-hal yang ukhrawi ini akan menjadi bekal dia di dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan akhirat. Dan orang yang mewujudkan iman dan amal saleh di dalam rumah tangga, maka dia juga akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini di dalam rumah tangga. Seseorang tentu di dalam rumah tangga pasti menghadapi masalah. Tidak ada rumah tangga melainkan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Karena kita memang hidup di dunia ini untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah atau perbuatan dosa, atau ujian itu adalah merupakan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya di sisinya dan menambah pahala bagi dirinya dan menghapuskan dosa-dosanya, maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian dalam hidup ini pasti ada bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia itu akan menyangka, dia menyangka bahwasanya dia begitu saja dibiarkan mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian yang terbesar itu Allah berikan kepada para nabi, kepada orang-orang saleh, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, asyaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi, karena mereka derajatnya tinggi, keimanan mereka tinggi, maka mereka, para nabi ini, orang yang paling keras ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin melipat gandakan kebaikan dan kebajikan bagi mereka karena ketinggian derajat mereka. Kemudian orang-orang saleh, kemudian orang-orang yang di bawah mereka dan orang-orang yang di bawah mereka. Jadi kehidupan ini di dalam rumah tangga, orang ketika dia berada di dalam rumah tangga, dia bisa meraih kebahagiaan walaupun ada ujian. Ketenangan semakin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga, asalkan dia di atas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Bahkan ketika dia pun berada pada kesulitan di dalam rumah tangga, menghadapi masalah rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi dia dalam kesulitan tersebut, dan dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa manakala dia keluar dari masalah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan diberikan jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan, jalan keluar dari masalah-masalah di dalam rumah tangga dan masalah kehidupan secara keseluruhan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menjadikan apa saja masalah di muka bumi ini, sesulit apapun masalah tersebut, dia menjadi mudah manakala kita mewujudkan ketakwaan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, suami istri semakin dia kuatkan keimanan tauhid kepada Allah dan dia semakin menjauh dari kesyirikan dan segala apa saja yang menjadikan dia jatuh dalam hal-hal yang menyelisih akidah dan tauhid, dan dia wujudkan amal saleh di dalam rumah tangga, maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun masalah rumah tangga, kalau kita itu tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan penyelesaiannya, maka kita akan berada dalam kesulitan itu. Hal yang kecil menjadi besar. Tidak sedikit kadang-kadang sumber perselisihan, cekcok, pertengkaran, bahkan perceraian di antara rumah tangga disebabkan karena masalah-masalah sepele, karena sikap satu masalah yang kemudian menjadi masalah yang besar, yang kecil menjadi masalah besar. Karena orang tersebut boleh jadi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dituntun kepada kebaikan. Tetapi sebesar apapun masalah di dalam rumah tangga, maka kalau itu diasaskan menghadapinya dengan ketakwaan kepada Allah dan keyakinan bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan, maka dia akan selesai masalah itu. Sebesar apapun masalah itu, dia akan menjadi tantangan di dalam rumah tangga yang boleh jadi membahagiakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua urusannya akan dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu tidak dikatakan takwa kecuali dengan menegakkannya di atas tauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Oleh karena itu, kalau orang jatuh dalam kesyirikan, tidak ditegakkan hakikat tauhid yang benar kepada Allah di dalam ibadah, maka mustahil dan tidak akan mungkin dia akan meraih kebahagiaan di dalam kehidupan dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Karena bagaimanapun dia memiliki dunia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan dalam masalah dunia ini antara orang-orang yang beriman kepadanya dengan orang-orang yang kufur. Orang-orang yang beriman diberikan dunia sebagai ujian, sebagai rizki, agar mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga dunia ini kepada orang-orang yang ingkar kepadanya dan juga kepada orang-orang yang bahkan kufur kepada Allah. Dibukakan dunia, bahkan mungkin semakin dibukakan dunia, semakin jauh dia dari Allah, semakin dibukakan dunia. Dan itu adalah istidraj, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memperkeras azab bagi dirinya, baik di dunia ini atau apalagi di akhirat kelak. Oleh karena itu, kalau kita di dalam kehidupan rumah tangga mewujudkan mewujudkan ketakwaan kepada Allah, pasti kita akan diberikan kebahagiaan. Dan tidak semua orang yang diberikan dunia itu kemudian dia merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh dan ikhlas di dalam melakukan amal soleh tersebut. Pemirsa Roja TV yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan selalu bagi kita semua. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan rumah tangga, seperti yang kita sebutkan dalam mukaddimah tadi, yaitu kita harus menanamkan asal keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan asas-asas keluarga sakinah di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Maka seorang muslim dan muslimah ketika dia memulai membina rumah tangga, dia tidak boleh berpaling kepada selain apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah di dalam membina rumah tangga, maka rumah tangga itu tidak mungkin akan bahagia. Karena pasti Allah akan memberikan kehidupan yang susah dan sempit. Dan Allah menurunkan Al-Quran ini untuk kebahagiaan kita, untuk kemudahan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW, melalui Rasulullah SAW, untuk kemudahan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Taha, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, tidaklah kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran ini supaya kamu susah. Jadi Al-Quran itu adalah kitab hidayah, kitab tauhid. Dia adalah kitab yang menjelaskan tentang sebab-sebab kebahagiaan dunia dan sebab-sebab kebahagiaan akhirat. Dan demikian juga yang berkaitan dengan rumah tangga. Oleh karena itu, kalau seorang muslim dan muslimah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembalikan urusannya yang berkaitan rumah tangga dan yang lainnya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa membina rumah tangga sakinah. Dan kalau dia wujudkan hal tersebut, pasti dia akan meraih kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut. Dan asal keyakinan ini adalah bahwasanya tidak ada pilihan bagi seorang muslim dan muslimah ketika membina rumah tangga, yaitu dia asaskan di atas perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jikalau Allah Subhanahu Wa Taala telah memutuskan suatu perkara dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mereka memiliki pilihan lain. Tidak pantas bagi kita orang-orang yang beriman ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Sunnah Rasulullah SAW, beriman kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya kalau berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beriman dengan perintah ini dan bahwasanya kebahagiaan tidak akan terwujud, kebahagiaan hakiki, kecuali dengan menegakkan asas rumah tangga di atas Quran dan Sunnah, maka kita kalau meyakini hal tersebut tidak boleh sama sekali ada kecondongan hati bagi seorang muslim dan muslimah. Dia ingin menegakkan kehidupan bahagia di dalam rumah tangga, lalu kemudian memiliki pilihan jalan hidup, pilihan di dalam pedoman hidup, selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu namanya orang yang ingin mau kebahagiaan, tetapi dia berangkat menuju kepada kesengsaraan, karena yang mengetahui sebab-sebab kebaikan dan kebahagiaan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu apa yang menyebabkan manusia itu bahagia. Dan Allah turunkan Al-Quran dan utus Rasulullah SAW supaya kita dibimbing di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraih kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu tidak boleh ada kecondongan seorang muslim dan muslimah menjadikan figur di dalam rumah tangga selain Rasulullah SAW. Menjadikan misalnya contoh keluarga sakinah itu selain keluarga Rasulullah SAW. Atau ada kecondongan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak di atas hidayah. Maka kalau itu yang terjadi, tidak mungkin dia akan berbahagia di dalam rumah tangga. Walaupun dia kaya raya, walaupun hartanya banyak, tetapi harta yang banyak itu tidak membahagiakan dia. Karena kebahagiaan hakiki itu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang memberikannya kepada orang-orang yang beriman, manakala mereka memenuhi syarat apa yang kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Oleh karena itu, pemirsa Roja TV yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk sabat dan istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas jalan Rasulullah SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah qudwah kita di dalam kehidupan ini. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik di dalam masalah muamalah dan akhlak, beliau Rasulullah SAW contoh dan teladan yang terbaik. Tidak boleh dan tidak pantas seorang muslim dan muslimah condong menjadikan figur idola mereka, yang menjadi panutan mereka di dalam rumah tangga, sementara mereka menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga, kemudian memilih selain Rasulullah SAW. Dan konsekuensi daripada apa yang kita yakini sebagai seorang muslim dan muslimah, bahwa kebahagiaan itu di atas jalan Islam, di atas jalan sunnah Nabi SAW, konsekuensinya apa? Kita harus berusaha terus belajar, mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran, dan berusaha mengamalkannya, juga sunnah Rasulullah SAW. Terutama yang berkaitan dengan masalah yang kita bahas, yaitu masalah rumah tangga. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali di atas jalan tersebut. Kemudian pemirsa TV Raja yang saya muliakan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah qudwa asasi kita dalam masalah ini. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Rasulullah SAW banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Rasulullah SAW dan ketinggian akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad di atas akhlak yang sangat agung. Dan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan seperti disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Tidak ada kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali melakukan dan mencontohkannya. Dan tidak ada keburukan yang Allah peringatkan di dalam Al-Qur'an, tidak ada keburukan yang Allah peringatkan di dalam Al-Qur'an melainkan Rasulullah SAW, orang yang paling jauh dan paling meninggalkan keburukan tersebut. Oleh karena itu, apa yang diajarkan Rasulullah SAW, kita pegang dan berusaha kita berpegang teguh dengannya. Dan karena kita manusia, pasti ada kekeliruan, pasti ada kesalahan, maka kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Karena dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan insyaallah kita menjadi hamba yang beriman, hamba yang benar, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Nah, kemudian pemirsa TV Raja yang saya muliakan, setelah kita meyakini ini, maka kita hendaklah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan kita, menjadikan kita istiqamah. Kalau kita istiqamah di atas kebaikan, di atas sunnah Nabi, maka kita akan ditetapkan kebaikan dan kebahagiaan tersebut di dalam rumah tangga. Dan inilah yang mahal. Setelah beriman, kemudian istiqamah di atas iman tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah. Beriman, meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian berusaha istiqamah di atasnya. Kalau kita jatuh dalam penyelisihan dosa, menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, karena kita manusia biasa. Pasti seorang suami dan seorang istri di dalam kehidupan rumah tangga, mereka ada salah, mereka ada kekeliruan, baik itu yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah atau hubungan mereka di dalam rumah tangga. Akan tetapi Allah membuka pintu bagi mereka, yaitu dengan beristighfar, pintu taubat, pintu rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan kembalikan kebaikan dan kebahagiaan tersebut. Nah, kalau kita mengetahui hakikat ini, maka tentu kita akan selalu merasa khawatir. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat istiqamah ini. Karena kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti konsekuensinya dicabutlah kebahagiaan hakiki yang dimiliki seorang hamba muslim dan muslimah di dalam kehidupan rumah tangga. Dan kita harus sadar bahwa istiqamah dan thabat di atas ridha Allah itu sangat mahal, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andaikan bukan kami yang menetapkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada mereka orang-orang kafir itu walaupun sedikit. Oleh karena itu, kalau seseorang diberikan ketetapan hati oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ajaran Allah, itu artinya ketetapan untuk dia diberikan kebaikan dan kebahagiaan. Sebaliknya, manakala orang itu goncang hatinya, condong kepada selain Al-Quran dan Sunnah,
3: condong kepada selain jalan yang digariskan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah awal daripada kehancuran di dalam rumah tangga. Hal yang asasi inilah yang perlu kita perhatikan. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan di dalam membina rumah tangga sakinah. Tentu konsekuensinya seperti kita sebutkan adalah kita terus belajar, menuntut ilmu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Setiap masalah yang muncul di dalam rumah tangga, kita kembalikan hal tersebut dan ilmunya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jikalau kalian berselisih tentang suatu perkara, kembalikan dia kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, dan kembalikan dia kepada Rasulullah SAW, kepada sunnahnya. Jikalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu adalah yang terbaik dan juga akibat yang terbaik. Seorang suami dan istri yang muslim dan muslimah, dia harus memiliki kesepakatan ini. Bahwasanya mereka ada niat kesepakatan antara mereka berdua untuk mengasaskan rumah tangga ini di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas Tauhid, di atas ketakwaan. Sehingga kalau dalam perjalanan rumah tangga itu ada penyelisihan, seorang suami keluar misalnya pada kondisi tertentu dari Al-Quran dan Sunnah atau dari ajaran Rasulullah SAW atau sebaliknya, maka mereka saling nasihat-menasihati. Karena mereka ada kesepakatan prinsip, mereka ada kesepakatan di dalam keyakinan bahwasanya jalan kebahagiaan ini adalah jalannya Rasulullah SAW. Kalau mereka melenceng dari itu sedikit ataupun banyak, maka dia akan keluar dari jalan kebaikan dan kebahagiaan tersebut. Dan ini yang harus diperhatikan. Kemudian ada hal-hal yang perlu dipahami oleh kita semua orang-orang yang beriman tentang kehidupan rumah tangga yang sakinah. Seorang suami harus memperhatikan hak dan kewajibannya di dalam rumah tangga. Seorang istri, dia harus memperhatikan kedudukannya dan posisinya di dalam kehidupan rumah tangga. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu seorang wanita sahabat. Kemudian beliau bertanya kepada wanita tersebut, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau seorang yang memiliki suami? Kemudian sahabat wanita ini mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita sahabat itu, dan ini nasihat, "Unduri aina anti min ba'liki. Innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah posisimu dari suamimu. Artinya lihatlah posisimu sebagai seorang istri dari suamimu. Bagaimana sikap dia sebagai seorang istri, apa yang harus dia lakukan yang berkaitan dengan hak kewajiban sebagai seorang istri. Rasulullah mengatakan, "Unduri aina anti min ba'liki." Lihatlah kedudukanmu sebagai seorang istri dari suamimu. "Innama huwa jannatuki wa naruki." Sesungguhnya suamimu itu, dia bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga, dan juga suamimu itu bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka. Dan ini wasiat dan nasihat yang sangat berharga. Seorang muslimah harus memperhatikan hal ini. Dia lihat posisinya, sikapnya kepada suaminya. Seorang istri yang salehah, yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, bagaimana dia bersikap kepada seorang suami? Karena kalau dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami, itu artinya dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu artinya berarti dia telah melepaskan beberapa sendi atau asas yang menjadi sebab-sebab kebahagiaan di dalam rumah tangga. Karena dengan itulah dia akan disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang suami tidak memiliki kesepakatan di atas kebaikan dengan seorang istri atau sebaliknya, maka dia pasti akan hati mereka berpisah, tidak akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati ini yang menyatukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talab wa ma tanakara minha ikhtalaf." Jiwa-jiwa itu seperti pasukan bersenjata. Mana yang cocok dengannya, maka dia akan bertemu. Mana yang tidak cocok dengannya atau yang berselisih dengannya, dia akan berpisah. Maka tidak mungkin diharapkan seorang suami misalnya di atas kebaikan, di atas amal soleh, sementara istri tidak melakukan hal tersebut. Atau dia berselisih dengan suaminya di dalam kebaikan. Atau sebaliknya, istrinya soleha, istrinya bertakwa kepada Allah, tetapi suaminya tidak di atas kebaikan seperti istrinya, maka dia tidak akan bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga tersebut. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Rasulullah SAW katakan tadi kepada seorang istri, lihatlah posisimu dari suamimu. Sungguhnya dia bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga dan juga bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang istri di dalam kehidupan rumah tangga. Pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti kita sebutkan di awal pembahasan tadi, bahwasanya orang kalau menegakkan, bisa menegakkan ketakwaan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia insyaallah akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah seorang istri itu bertakwa kepada Allah tentang urusan suaminya. Jadi dia harus taat kepada suami. Seorang istri setelah taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, dia wajib taat kepada suaminya di dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Kalau yang diajak oleh suami itu kebaikan, tidak bertentangan dengan syariat, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istri wajib taat. Di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu pada yang ma'ruf, yang baik. Dan tentu seorang istri tidak dituntut dalam syariat ini dia untuk mentaati suaminya dalam keburukan. Kalau suami itu mengajak kepada keburukan, kepada maksiat kepada Allah, maka tugas seorang istri dia untuk menasihatinya. Kalau suaminya mengajak dia kepada hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia harus nasihati. Tidak boleh dia taat, berdosa dia taat kepada suaminya dalam sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muslimah, seorang istri yang salihah, ingatlah beberapa pesan Rasulullah SAW tentang bagaimana pentingnya ketaatan seorang istri di dalam rumah tangga. Dan ini di antara sebab-sebab besar rumah tangga itu akan terwujud padanya sakinah, mawaddah, warahmah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, andaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami ini kepada istri. Dan tidak akan mungkin kebahagiaan dan kebaikan akan terwujud di dalam rumah tangga kalau seorang istri itu tidak taat kepada suaminya. Suaminya mengajak kepada kebaikan, dia tidak taat. Mesti akan menimbulkan kebencian. Mesti akan menimbulkan percekcokan. Tetapi kalau dia taat kepada suaminya dan dia berusaha sabar dalam taat tersebut, pertama dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kemudian dia akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan taat seorang istri kepada suaminya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي ادخلي الجنة من أي أبواب ادخلي من أي أبواب الجنة شئته." Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kalau seorang wanita itu menjaga salat 5 waktu, "wa shamat syahraha," dan dia berpuasa pada bulan Ramadan, dia puasa sebulan penuh di bulan Ramadan dan itu kewajiban, "wa hafizat farjaha," dan dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, "wa ata'at zaujaha," dan dia taat kepada suaminya, "qila laha," akan dikatakan kepadanya, kepada wanita ini, kepada istri ini, kelak di hari kiamat, "udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Udkhuli al-jannata, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang besar seorang muslimah sebagai seorang istri, manakala mewujudkan apa yang beliau Rasulullah SAW sabdakan ini, dia akan diberikan pilihan ketika dia masuk surga. Dia boleh masuk dari pintu-pintu mana saja yang dia suka. Surga itu ada 8 pintu. Ya, ada pintu.

yang juga perlu diperhatikan oleh seorang istri di dalam rumah tangga adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur kepada suaminya. Karena manakala dia diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga, dia bisa memiliki suami, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia diberikan kemudahan untuk memiliki suami, dia diberikan kemudahan untuk memiliki rumah tangga. Karena banyak orang yang mengidam-idamkan pernikahan, tetapi dia tidak mendapatkan kemudahan untuk itu sampai dia meninggal. Maka dia bersyukur kepada Allah. Kemudian dia bersyukur kepada suaminya, apalagi kalau suaminya seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia bersyukur terhadap nikmat dia bisa berumah tangga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu, akan menambah kebaikan dan keberkahan dan kebaikan bagi rumah tangga tersebut. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah ya seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan seorang istri manakala dia berterima kasih, bersyukur kepada suaminya karena sebab kebaikannya dan bahwasanya dia menjadi suaminya, maka dia akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dan juga itu wujud dari dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bersyukur kepada kebaikan suami itu berbahaya. Pertama, kita berarti kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mencabut kenikmatan yang Allah berikan dan Allah akan azab kita. Kemudian seorang istri itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka kalau dia tidak bersyukur kepada suaminya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, "Uritu an-nar wa ra'aitu akthara ahliha minan nisa." Aku diperlihatkan neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Yakfurna, sabda Rasulullah SAW. Karena mereka kufur. Qila ya Rasulullah, ayakfurna billah? Dikatakan kepada Rasulullah SAW, beliau ditanya, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau mengatakan, yakfurna al-ashira, wa yakfurna al-ihsan. Jadi dia kufur terhadap pasangannya, kufur terhadap suaminya, dan dia juga kufur nikmat terhadap kebaikan suaminya. Lau ahsanta ilaiha dahra, andaikan engkau berbuat baik kepada wanita ini sepanjang masa, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak baik misalnya dari suaminya walaupun sedikit, qalat ma ahsanta ilayya qattu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengatakan, engkau tidak pernah berbuat kebaikan kepadaku sedikit pun. Dan ini keumuman wanita, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang diberikan misalnya nafkah sekian, tidak cukup, sekian ditambah tidak cukup. Andaikan seorang istri begitu dia diberikan misalnya nafkah oleh suaminya atau pemberian oleh suaminya, dia sibukkan diri dengan bersyukur kepada apa yang Allah berikan dan mudahkan bagi dia melalui suaminya, niscaya Allah pasti akan tambah kebaikan dunia tersebut. Karena orang akan ditambah kebaikannya oleh Allah pada apa yang dia bersyukur kepadanya. Kalau dia bersyukur terhadap ilmu yang dia diberikan walaupun sedikit, Allah akan tambah ilmunya. Kalau dia bersyukur kepada Allah bahwa dia diberikan akhlak yang mulia, Allah tambah kebaikan akhlak pada dirinya. Kalau dia bersyukur kepada Allah bahwa Allah mudahkan dia amal soleh, Allah akan mudahkan dan tambah amal soleh dan kemudahan untuk amal soleh. Kalau dia bersyukur kepada Allah terhadap harta yang dia dimudahkan oleh Allah, Allah akan tambah dia. Demikian juga kalau dia bersyukur kepada Allah kemudian kepada kebaikan suaminya,

0: dia akan dapatkan suaminya, pasangannya akan semakin baik. Oleh karena itu, manakala dia ya menggerutu, manakala dia tidak mensyukuri walaupun sedikit yang dia dapatkan, apalagi dia cukup, apalagi dia lebih, ya, karena dunia ini tidak ada habisnya. Orang kalau tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak akan merasakan kebahagiaan pada apa yang dibukakan oleh Allah dari kebaikan dunia. Tapi orang kalau dia dibukakan dunia oleh Allah, tidak akan pernah puas sedikit pun. Walaupun dia diberikan misalnya emas ya sebesar gunung, dia tidak akan pernah puas sampai dia mendapatkan emas yang lainnya. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Law utiya ibnu Adam wadiyan min dhahab la tamanna an yakuna lahu al-akhir." Andaikan anak Adam, anak manusia ini diberikan satu lembah berisi emas. Satu lembah yang luas semuanya emas. Tidak ada pasir, tidak ada tanah, tidak ada batu, tidak ada kerikil, semuanya emas. Dimudahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada dia, niscaya dia akan bercita-cita untuk memiliki lembah yang lain, yang lainnya. Artinya menunjukkan bahwa orang itu tidak akan pernah merasa puas dengan dunia ini sebanyak apapun yang dia diberikan oleh Allah kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang istri demikian juga tidak akan pernah habis permintaan, keinginannya, mulai dari perhiasan, pakaian, kebutuhan ini, kebutuhan ini, dan seterusnya, tidak akan pernah dia merasakan kecukupan dan kebahagiaan bahkan dengan apa yang dia dipenuhi oleh suaminya kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah bukakan bagi dia, bagi beliau dunia, Allah tundukkan baginya jin, Allah tundukkan baginya angin, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat, bisa berbicara dengan binatang, dan juga kemewahan dunia Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada beliau. Tapi lihat apa yang beliau katakan, seperti Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini semua adalah karunia Rabbku, karunia Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menguji aku apakah aku akan bersyukur terhadap karunia itu atau aku akan kufur. Oleh karena itu, kalau kita ingin ditetapkan kebaikan dan kebahagiaan dari apa yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan ini, maka kita syukuri. Maka kita syukuri, dan dengan itu Allah tetapkan, dan dengan itu Allah tambahkan. Kalau kita diberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga, di atas iman dan takwa kepada Allah, kita syukuri terus kebahagiaan ini. Karena kebahagiaan dalam rumah tangga luar biasa. Tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan dunia. Bahkan tadi kita sebutkan firman Allah, andaikan engkau Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan semua yang di muka bumi ini, engkau tidak akan bisa menyatukan mereka. Andaikan ada ikhtiar orang dengan harta yang dia miliki sebanyak apapun untuk menyatukan antara seorang suami dengan seorang istri, hati keduanya tidak akan bersatu kecuali Allah yang menyatukannya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan rumah tangga, di antara masalah besar yang sering dihadapi dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Yang seperti kita sebutkan, istri yang tidak puas, suami yang kadang-kadang sibuk mencari dunia siang dan malam sehingga dia lupa memperhatikan keluarganya misalnya. Seorang mukmin dan mukminah memiliki asas atau asal keyakinan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan rezeki. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan bagi kita rezeki, dan wajib kita imani hal tersebut. Dan semua apa yang ada di muka bumi ini termasuk rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua takdir makhluk, di antara yang berkaitan dengan rezeki, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam jarak 50,000 tahun. dan rezeki yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga, fulan dan fulanah di dalam rumah tangga, dia akan mendapatkan rezeki sekian. Sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita berikhtiar mencarinya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. mengatakan di dalam sebuah hadis, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau Rasulullah s.a.w. bersabda, "Law anna bin Adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Andaikan anak Adam itu lari dari rizkinya seperti dia lari dari kematian, niscaya rizkinya itu pasti akan menjemputnya seperti kematian itu pasti akan menjemputnya. Kalau kita memiliki asal keyakinan ini dan dengan menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan aku rizki. Dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk mereka memberikan makan kepadaku. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rizki. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Sehingga rumah tangga tidaklah menjadi problem yang paling utama itu adalah masalah harta. Itu dibutuhkan. Seorang dalam rumah tangga, dia membutuhkan harta. Membutuhkan seorang suami itu untuk dia berikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Dan dia punya kewajiban untuk itu. Itu tidak segala-galanya. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah dalam kehidupan rumah tangga, harus dia lebih khawatir kepada keimanan dan ketakwaan yang ada pada dirinya dan pasangannya dibandingkan dengan rizki itu sendiri. Karena kalau dia khawatir terhadap rizki, tetapi dia tidak khawatir terhadap keimanannya apakah akan tetap pada dirinya dan juga ketakwaannya kepada Allah, maka dia akan dijauhkan dari kemudahan rizki itu. Kalaupun dia dibukakan rizki itu, maka rizki itu atau harta itu tidak akan membahagiakan dia. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Pemirsa Roja TV yang saya muliakan. Kemudian yang terpenting juga kita perhatikan, seorang istri dan juga seorang suami tentunya, hendaklah dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia berikhtiar. Tentunya karena hakikat tawakal itu adalah ikhtiar seseorang pada batasan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan menggantungkan semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tawakal itu tegak dalam rumah tangga pada pribadi suami dan istri, maka Allah akan mencukupi keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupinya. Fahuwa kafihi, kata Imam Ibn Kathir. Dia Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mencukupinya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan oleh seorang istri di dalam rumah tangga adalah supaya dia bersikap baik kepada suaminya. Bersikap lembut dan mengurus urusan rumah tangga. Dan senantiasa dia terus menjaga ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin hal-hal yang berkaitan dengan istri. Kemudian, kepada suami, hendaklah seorang suami memperhatikan kewajiban dia kepada istrinya di dalam rumah tangga. Pertama, dia memperhatikan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar dia bertakwa kepada Allah tentang urusan istrinya. Bahwa dia punya kewajiban sebagai seorang suami memberikan nafkah dan mengurus urusan mereka dan kebutuhan mereka. Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wajib memberikan nafkah seseorang sesuai dengan keluasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memberikan nafkah ini kewajiban walaupun istrinya kaya dan dia misalnya miskin, wajib tetap dia memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai mengabaikan kewajiban ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul." Cukup seseorang dianggap berdosa manakala dia menyia-nyiakan orang yang dia ada kewajiban memberikan nafkah kepada mereka, yaitu istri dan anak-anak. Kemudian, seorang suami wajib bermuamalah kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Dan dengan itu dia akan ditautkan hatinya oleh Allah dan kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah istri-istri kalian, bermuamalah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Karena sikap baik seorang suami itu adalah tanda kebaikan pribadinya. Dan suami yang baik kepada istrinya, muamalah baik kepada istrinya, menghormatinya, memuliakannya, mengayominya, maka dialah hakikatnya, yaitu suami yang baik. Jadi seseorang itu walaupun dia rajin ibadah secara zahir, dia misalnya berbuat kebaikan dan amal soleh, tetapi dia tidak baik kepada istrinya, maka dia bukanlah yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan oleh para sahabat tentang seorang wanita yang dia rajin salat malam, tetapi dia sering mengganggu tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiya finnar." Dia itu tempatnya di dalam neraka. Jadi kalau kita bersikap buruk kepada tetangga saja, walaupun kita beribadah kepada Allah, bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana dengan kalau seseorang itu atau kita berbuat buruk kepada orang yang terdekat dengan kita, setelah orang tua kita, yaitu istri kita. Dan Rasulullah SAW menjadikan ukuran kebaikan seorang adalah baiknya dia kepada istrinya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi kalau seorang itu dia berbuat baik kepada istrinya, dia berbuat baik karena Allah perintahkan. Dan juga orang yang memiliki fitrah bahwasanya dia akan baik kepada pasangannya. Dan itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang suami hendaklah dia memperhatikan muamalah dia kepada istrinya. Dan kita jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam masalah ini. Artinya jangan sampai seorang suami menyakiti, berbuat kekerasan, memukul istrinya. Dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Ayadribu ahadukum imra'atahu kama yadribu al-'abd thumma yujami'uha fi akhir an-nahar." Apakah seseorang di antara kalian sampai tega memukul istrinya seperti dia memukul budaknya? Artinya seorang suami tega berbuat kekerasan, memukul istrinya, kemudian dia memukulnya seperti dia memukul budak. Kemudian dia tidak malu, kemudian menggauli istrinya di akhir siang atau di akhir hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencela hal tersebut. Oleh karena itu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebutkan di awal pembahasan, adalah teladan yang terbaik. Bagaimana muamalah Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau? Rasulullah SAW meninggal dan istri beliau 9. Tetapi istri-istri beliau merasakan kebaikan Rasulullah SAW, sikap baik Rasulullah SAW, dan beliau orang yang paling perhatian dengan istri-istri beliau Rasulullah SAW. Dan kita bisa memberikan beberapa contoh seperti yang diriwayatkan oleh para ulama hadis tentang sikap Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Disebutkan dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan bersama beliau. Kemudian beliau Rasulullah SAW mengambil daging, kemudian beliau berikan kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menggigit daging tersebut. Kemudian setelah dia gigit dan makan, Rasulullah mengambil daging itu kembali. Dan Rasulullah SAW menggigit daging tersebut di tempat atau di bekas gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba lihat, Sayyidul Bashar, Khairun Nas, penghulu manusia, sebaik-baik manusia, pemimpin umat ini, Nabi dan Khatamul Anbiya wal Mursalin. Tapi akhlak beliau terhadap istrinya seperti itu. Jadi beliau Rasulullah SAW untuk memasukkan kebahagiaan, kebaikan dan kesenangan kepada istrinya dengan perilaku beliau yang mulia tersebut. Kemudian juga pernah beliau Rasulullah SAW meminum air, beliau memberikan minuman kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah minum, kemudian beliau ambil ya bejana atau gelas tersebut, kemudian beliau Rasulullah SAW minum di tempat Aisyah itu minum. Dan ini perhatian yang luar biasa. Dan beliau Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Kemudian kisah yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mencandai istri-istri beliau, bermuamalah dengan istri beliau, tidak menampakkan seakan-akan dia antara misalnya raja atau penguasa dengan anak buahnya. Tidak. Tapi betul-betul beliau seorang pemimpin yang beliau bermuamalah dengan istri-istri beliau dengan muamalah yang baik. Dan beliau adalah figur yang terbaik. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di perang Khaybar, ketika beliau Rasulullah SAW menang dalam peperangan tersebut bersama para sahabat dan mendapatkan tawanan. Di antara tawanan pada peperangan tersebut adalah Safiyyah binti Huyai yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengambil bagian dari tawanan tersebut yang dia rampasan perang, Safiyyah binti Huyai. Kemudian beliau memberikan pilihan kepada beliau, kepada Safiyyah, antara dia, dia dijadikan sebagai istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia akan dilepaskan kembali kepada hati dia masuk Islam, kemudian dia akan menjadi istri beliau, atau dia akan dilepaskan begitu saja, dibebaskan akan kembali kepada keluarganya. Dan Sofia meminta kepada beliau masuk Islam dan kemudian menjadi istri beliau. Oleh karena disebutkan dalam sejarah ketika para sahabat bertanya di antara mereka tentang apakah Rasulullah SAW akan menjadikan Sofia sebagai istri atau menjadi budaknya. Kata mereka sebagian, kalau dia menutup wajahnya, berarti dia telah menjadikan istrinya. Dan kalau dia tidak menutup wajahnya, berarti dia menjadikan sebagai budaknya. Dan ketika dia dalam perjalanan, kemudian Rasulullah SAW akhirnya menutup wajahnya. Dan para sahabat paham bahwa berarti beliau menjadikannya sebagai istrinya. Dan ketika naik kendaraan, Rasulullah SAW, tawadhu beliau, bahkan kepada istri beliau, beliau Rasulullah SAW ya, memberikan kepada Aisyah, yaitu paha beliau untuk dijadikan sebagai tangga untuk dia naik ke atas kendaraannya. Dan ini tawadhu'nya Rasulullah SAW. Dan ihsan beliau dan sikap muamalah beliau kepada istri beliau. Bahkan di dalam perjalanan dari Khaybar sampai Madinah, Safiyyah yang tadinya dia kaumnya diperangi, kemudian keluarganya dan orang tuanya terbunuh di peperangan tersebut, berubah kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ummahatul mukminin. Dan banyak kisah-kisah juga disebutkan di dalam hadis-hadis. Bahkan Imam An-Nasa'i rahimahullah sahibus sunan, beliau sampai menyusun satu kitab khusus, yaitu Kitabu Ishratin Nisa, kitab yang membahas bagaimana bermuamalah, bergaul dengan istri seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang penting saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya sendiri Dan semoga Allah subhanahu bagi saya sendiri dan juga yang semua kaum muslimin yang mendengarkan pembahasan ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia ini dan di akhirat kelak, dan memberikan kebahagiaan kepada semua rumah tangga kaum muslimin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada rumah tangga kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan diberikan kemuliaan dengan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustadz Mukti Ali Hafizahullah dalam pembahasan dari tema Membina Keluarga Sakinah. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menjadi cahaya yang menerangi setiap rumah tangga kaum muslimin, menumbuhkan ketakwaan, kasih sayang, kesabaran, serta semangat untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dipenuhi keberkahan, dijauhkan dari perselisihan, serta dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha sebagai penyujuk hati di dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 14:21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja. Dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi di surat Qaf dengan nomor urut surat ke-50. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawma al-qiyamah wattaqu ash-shuh fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

إنما كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب.

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
5: walam adri ma hisabiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah,
5: ya laytaha kanatil qadiyah.
4: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
5: ma aghna anni maliyah,
4: halaka anni sultaniyah,
5: halaka.
4: Aku tidak berguna

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya sampai engkau menjadikan

0: sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insyaAllah, Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qal ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq بغض الأنصار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
6: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
8: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
6: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
8: Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
8: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
6: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
8: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu akbar.
8: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
10: Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
11: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
5: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
12: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
13: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
14: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
15: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
12: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
15: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
16: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
15: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
17: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Nurun minal Qur'an.
18: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
1: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: azza.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam.

الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

0: مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل شيخ: عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
3: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيئا من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. وأما عقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
4: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua dan bagaimana hukumnya dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa akhfid lahumu janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala alam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16:29 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema Pondasi-pondasi keimanan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، فقد تقدم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذكر مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسؤالات أراد بها تعليم الناس دينهم، ومن هذه السؤالات قوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان مبنيا على هذه الأصول الستة العظيمة التي محلها القلب، وتعد أساسا متينا وتعد أسسا متينة يقوم عليها صلاحه، بل لا صلاح للقلوب إلا بها.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصول الإيمان، pokok-pokok keimanan. Telah berlalu pada pertemuan sebelumnya pembahasan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu tentang kisah datangnya malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya beberapa hal kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengajari para sahabat perkara agama mereka. Di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku atau beritahukan kepadaku atau ajarkan kepadaku apa itu iman. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan iman dibangun di atas pokok-pokok yang enam ini. Pokok-pokok enam yang agung ini yang tempatnya adalah di hati dan merupakan asas-asas yang kuat yang dengannya iman itu menjadi baik. Bahkan tidak ada kebaikan hati atau hati tidak akan mungkin menjadi baik kecuali dengan menegakkan pokok-pokok ini.
4: Wa aslu hadhihi al-usuli wa 'azamuha huwa al-iman بوحدانية الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته، فيؤمن العبد بربوبيته سبحانه بأن يعتقد اعتقادا جازما لا يخالطه أدنى شك ولا ريب أن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها، ويؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة قائلا: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. لا يطلب إماما غير الكتاب والسنة، ولا يتخطاهما إلى غيرهما، ولا يحيد عما جاء فيهما، ينطق بما نطق به ويسكت عما سكت عنه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وكما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فإذا أخبر الله عز وجل عن نفسه باسم أو صفة أو فعل أو غير ذلك آمن به وصدق، دون تشبيه لله جل وعلا بخلقه، ودون تعطيل أو تحريف أو تأويل. ويفرد الله وحده بجميع أنواع العبادة، فلا يصرف شيئا منها لغيره سبحانه. فكما أنه لا خالق غيره، فلا معبود حق حقيق بالعبادة سواه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكلما عظم حظ العبد من هذا الإيمان طاب قلبه وصلح.
5: Pokok yang paling penting dari pokok-pokok ini adalah iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada rububiyah, pada nama-nama dan sifat-sifatnya, juga pada uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu seorang hamba beriman dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla dan meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi nikmat, yang mengatur alam semesta, yang mengatur urusan seluruh makhluknya. Dan beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengatakan, aku beriman kepada Allah dan yang datang dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan kami beriman dengan Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencari imam atau pemimpin selain Al-Quran dan Sunnah. Tidak melangkahi keduanya kepada selainnya. Tidak melenceng dari apa yang tertera pada Al-Kitab dan As-Sunnah. Berbicara dengan apa yang dibicarakan oleh Kitab dan Sunnah, dan diam dari apa yang tidak disebutkan dalam Kitab dan Sunnah. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, nasifullaha bima wasafa bihi nafsah. Kami sifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan dirinya. Wa bima wasafahu bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kami sifatkan Allah dengan sifat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Qur'an was sunnah. Kita tidak boleh melangkahi Al-Qur'an dan Sunnah. Juga berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, minallahir risalah wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina taslim. Dari Allah risalah dan bagi Rasul menyampaikan, dan kewajiban kita adalah menerima. Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang dirinya, tentang satu nama atau sifat atau perbuatan atau selainnya, maka kita wajib beriman dan membenarkannya tanpa melakukan tasybih, penyerupaan dengan makhluknya, juga tanpa melakukan ta'til, peniadaan atau tahrif, penyelewengan atau ta'wil yang tidak ada ya dalilnya. Dan kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua bentuk ibadah. Tidak boleh dipalingkan ibadah kepada selainnya. Karena sebagaimana tidak ada pencipta selain Allah, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku untuk Allah semesta alam. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikianlah aku diperintahkan dan aku yang pertama kali berserah diri. Dan setiap ya semakin besar bagian hamba dari keimanan ini, maka akan semakin baik dan semakin bersih hatinya.
4: Wa min usul al-iman al-'azimati al-iman bil malaikah بأن يقر ويعتقد بكل ما جاء عنهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائهم وأعمالهم وأوصافهم وأعدادهم ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو ومما يبين كثرتهم ما جاء في حديث الإسراء قال صلى الله عليه وسلم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. ومما يبين عظم خلقهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وقد سد الأفق وله 600 جناح. ثم هم مع عظمهم وكبرهم وقوتهم فإنهم إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي خروا صاعقين. قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا يبين حالهم مع الله وطاعتهم له وانقيادهم لأمره وخضوعهم له وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
5: Di antara pokok-pokok keimanan yang agung ini, yang kedua yaitu iman kepada para malaikat. Dengan cara seorang hamba mengikrarkan dan meyakini semua yang tertera dikabarkan dalam Al-Qur'an juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama malaikat, pekerjaan-pekerjaan mereka, sifat-sifat mereka, jumlah mereka yang tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Tidak ada yang mengetahui berapa tentara-tentara Tuhanmu kecuali Dia. Dan di antara hadis yang menjelaskan banyaknya jumlah malaikat yaitu hadis Al-Isra. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam diangkat ke langit, beliau mengatakan rufi'ali al-baitul ma'mur, diperlihatkan kepadaku al-baitul ma'mur, rumah yang ramai. Faqultu ya Jibril ma hadha, aku bertanya wahai Jibril apa ini. Jibril menjawab hadzal baitul ma'mur, ini adalah baitul ma'mur, yadkhuluhu kull yawmin 70,000 malak, setiap hari ada 70,000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur ini. Wa idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma 'alaihim. Apabila mereka sudah keluar ya 70,000 tadi, maka mereka tidak akan mendapat giliran lagi untuk masuk. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqalaha an ta'itta." Langit ini bergetar dan ia berhak untuk bergetar. Ma fiha mawdi'u 4 asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada tempat 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hal yang menjelaskan besarnya bentuk malaikat yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzina li an uhaddits an malakin min malaikatillah." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah, min hamalatil arsy, dari pemikul arsy. Jadi malaikat yang memikul arsy. Nabi menceritakan tentang sifatnya innama baina syahmati udhunihi, sungguhnya antara daun telinganya ila atiqihi sampai ke pundaknya, ya, jaraknya tu masiratu sab'i mi'ati am, jaraknya atau jauhnya panjangnya sepanjang 700 tahun perjalanan. Ya, dan Nabi alaihi salatu wassalam pernah melihat malaikat Jibril, ya, dengan memiliki 600 sayap, ya, dan telah menutup ufuk. Kemudian para malaikat ini, ya, selain mereka sangat besar, sangat kuat, tapi apabila Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, mereka semua tunduk, bahkan mereka semua, ya, pingsan. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Apabila rasa takut di hati-hati para malaikat telah hilang, mereka bertanya apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian, ya, yang lain menjawab al-haq, kebenaran, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Ini menunjukkan bagaimana keadaan mereka bersama Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan mereka kepada Allah, ketundukan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka perintah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan.
4: Wa min usuli al-iman al-iman bil anbiya alaihim assalam wa hum kathirun minhum man qassa Allah khabarahu fil Qur'an al-Karim ومنهم من لم يقصص خبره ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وعدد الأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن 25 بين رسول ونبي وقد بعث الله في كل أمة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وجميعهم صادقون مصدوقون بارون صالحون هادون مهتدون نصحاء أمناء قال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وقد جاءوا بالحق والعدل قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ودعوتهم واحدة الدعوة إلى توحيد الله قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقد بلغوا البلاغ المبين قال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وشريعته ناسخة لشرائعهم وهي الخاتمة للشرائع السماوية نؤمن به وننقاد لأوامره ونخضع لشرعه وننتهي عن نواهيه ونشهد أنه رسول الله حقا وصدقا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى بنوره من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه.
5: Di antara pokok-pokok keimanan yaitu beriman kepada para nabi dan jumlah mereka sangat banyak. Di antara mereka ada yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan di antara para rasul ada yang tidak diceritakan oleh Allah. Allah Taala berfirman, laqad walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Sungguh telah kami utus para rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan dan di antara mereka ada yang belum kami ceritakan atau tidak kami ceritakan. Dan jumlah para nabi yang disebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran ada 25 Nabi dan Rasul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus untuk setiap umat seorang Rasul yang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Allah ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Sungguh kami telah mengutus setiap umat, untuk setiap umat seorang Rasul, agar mereka mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Dan semua Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang berbakti dan taat kepada Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk, orang-orang yang amanah dan senantiasa menasihati umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan beberapa Nabi dalam Al-Quran, beberapa Nabi dan Rasul, Allah mengatakan وَمِنْ أَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ, dan dari bapak-bapak mereka, keturunan-keturunan mereka, saudara-saudara mereka, وَجِتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمْ, kami pilih mereka dan kami beri mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Juga Allah Ta'ala berfirman, هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang maha penyayang dan sungguh benar para Rasul. Dan para Nabi dan Rasul telah datang membawa kebenaran dan keadilan. Allah Ta'ala berfirman, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, sungguh telah kami utus para Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan. وَأَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ, dan kami turunkan kepada mereka kitab-kitab dan timbangan. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, agar manusia berdiri dengan keadilan. Dan dakwah serta ajakan mereka semua sama, itu mengajak kepada tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Allah ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ, dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, sungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka beribadalah hanya kepadaku. Dan para rasul telah menyampaikan amanah mereka dengan sempurna dan jelas. Allah Ta'ala berfirman, لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَةِ رَبِّهِمْ, agar Rasul mengetahui bahwasanya Rasul-Rasul sebelumnya telah menyampaikan risalah, ya, misi dari Tuhan mereka. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, dan Allah mengetahui apa yang ada pada mereka. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, dan Allah mengetahui jumlah segala sesuatu. Rasul dan Nabi yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu waladi Adam, pemimpin seluruh anak Adam. Dan syariat Nabi alaihi salatu wasallam telah menghapus syariat-syariat sebelumnya. Dan syariat Nabi merupakan penutup bagi syariat-syariat yang turun dari langit. Kita beriman dengannya, kita tunduk kepada perintah-perintahnya, kita tunduk kepada syariatnya, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kita menyaksikan, bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang benar, yang jujur, yang diutus sebelum hari kiamat sebagai pemberi kabar gembira, memberi peringatan, yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya, yang membawa lentera yang terang benderang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk dengan cahaya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, menyelamatkan atau mengeluarkan manusia dari kegelapan, kesesatan, memberi mereka petunjuk dari kebutaan, memberi mereka menunjukkan jalan yang benar, dan membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang terkunci. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
0: Thumma al-imanu bil-kutub بأن يؤمن بكل كتاب أنزله الله. قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فيؤمن بكل كتاب أنزله الله إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل فقد سمى الله تعالى من كتبه التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود في قوله تعالى وآتينا داود زبورا والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صحف إبراهيم وموسى. ومعنى الإيمان بها التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله عز وجل على رسله عليهم السلام إلى عباده بالحق والهدى، وأنها كلام الله عز وجل تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري، كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والتصديق بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم تلك الكتب الانقياد لها والحكم بما فيها، كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأنها يصدق بعضها بعضا كما قال تعالى في الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال في القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
5: Kemudian beriman kepada kitab-kitab, yaitu dengan beriman kepada semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah taala berfirman, "Wa qul aamantu bima anzalallahu min kitab," dan katakanlah aku beriman dengan apa yang Allah turunkan dari semua kitab. Juga Allah taala berfirman, "Qulu aamanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa ma utiya Musa wa Isa وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat dan apa yang diberikan kepada Musa, kepada Nabi Isa dan kepada apa yang diturunkan kepada para nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari mereka dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada rasulnya, kepada kitab-kitab yang

0: dan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan tentang lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Dan arti beriman kepada kitab-kitab ini adalah membenarkan dengan keyakinan yang kuat bahwasanya semuanya diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, ya, kepada hamba-hambanya dengan kebenaran dan petunjuk, dan bahwasanya kitab-kitab ini adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah ucapkan, ya, sebagaimana Allah kehendaki dengan cara yang Allah kehendaki. Di antaranya ada yang didengarkan, diperdengarkan dari balik hijab tanpa perantara, dan di antaranya ada yang didengarkan oleh rasul dari malaikat, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada rasul dari manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara' hijab." Tidaklah pantas bagi manusia biasa untuk berbicara langsung atau diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui perantara wahyu atau dari balik hijab, atau Allah mengutus rasul yang mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang Allah kehendaki. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Juga Allah taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima," dan Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sebenarnya. "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu," dan ketika Nabi Musa datang di waktu yang kami tetapkan dan Allah berbicara kepadanya dan membenarkan semua syariat-syariat yang tertera dalam kitab-kitab tersebut, dan bahwasanya wajib bagi setiap umat yang turun kepada mereka kitab-kitab tersebut untuk tunduk dan berhukum dengan apa yang tertera di dalamnya. Sebagaimana firman Allah taala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Kami turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. "Yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu." Para nabi yang berserah diri kepada Allah berhukum dengannya terhadap perkara-perkara orang-orang Yahudi, juga para pendeta dan para ulama mereka, yaitu mereka diberikan amanah untuk menjaga ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka, dan mereka adalah saksi-saksi. Dan semua kitab-kitab tersebut saling membenarkan satu sama lain. Sebagaimana firman Allah tentang Injil, "Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah." Dan Injil membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, juga dalam Al-Qur'an, "Wa musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih." Dan Al-Qur'an adalah pembenar kitab-kitab sebelumnya dan pemutus atasnya.
1: ثم الإيمان بالقرآن العظيم إيمانا خاصا وهو كتاب الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو آخر الكتب المنزلة وأجلها وأشرفها وأكملها، وهو الناسخ لما قبله من الكتب، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، فيصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين.
0: Kemudian secara khusus beriman kepada Al-Qur'anul Karim, yaitu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi pemutus atas kitab-kitab tersebut. Dan Al-Qur'an adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah, kitab yang paling agung, kitab yang paling mulia, kitab yang paling sempurna, yang menghapus syariat-syariat atau kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih." Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an dengan kebenaran yang menjadi pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya dan pemutus atasnya. Yaitu Al-Qur'an yang menjadi saksi bagi kitab-kitab sebelumnya, membenarkannya

0: Benarkan yang benar dari isi-isi kitab tersebut dan menafikan apa yang tertera dari penyelewengan, perubahan, dan penggantian. Sehingga Al-Quran menjadi pemutus bahwasanya ini sudah dihapus, ini masih ditetapkan, maka semua yang tunduk kepada kitab-kitab yang telah lalu dari Al-Quran, dari Taurat, Injil, yang tidak menyeleweng dari kebenaran, mereka mengatakan yang mereka tunduk kepada Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Dan orang-orang yang kami berikan kitab-kitab sebelum Al-Quran, mereka beriman kepada Al-Quran. Wa idza yutla alaihim, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, qalu amanna bihi, kami beriman kepadanya, innahul haqqu min rabbina, sungguhnya Al-Quran ini benar dari Tuhan kami, inna kunna min qablihi muslimin, sungguhnya sebelumnya kami juga adalah orang yang berserah diri.
1: ثم الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بكل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت من حين دخول الإنسان قبره والقبر هو أول منازل الآخرة إلى افتراق الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فيؤمن بفتنة القبر وعذابه ونعيمه ونزول الملكين في القبر وسؤال من في القبر عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم ثم النفخ في الصور والبعث والنشور وحشر الناس ومجيء الله للقضاء ونصب الموازين ونشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وتطاير الصحف والصراط الذي ينصب على متن جهنم وبجهنم وما فيها من صنوف العذاب وبالجنة وما فيها من نعيم مقيم وأن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ورؤية المؤمنين ربهم سبحانه في الجنة وهذا أكمل النعيم وأعلاه.
0: Kemudian beriman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Jadi iman kepada hari akhir yaitu beriman kepada semua yang Allah kabarkan dari kejadian-kejadian setelah kematian. Dimulai dari masuknya seorang manusia di kuburnya, yaitu orang yang telah meninggal. Dan kuburan adalah tempat persinggahan pertama pada perjalanan akhirat. Sampai terbaginya manusia menjadi dua kelompok, sekelompok di surga dan sekelompok di neraka Sa'ir. Dan beriman kepada fitnah kubur, terhadap azab kubur, nikmat kubur, turunnya dua malaikat di kuburan yang bertanya tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang nabinya. Kemudian juga beriman, seorang beriman kepada ditiupnya sangkakala, kebangkitan, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memutuskan, diletakkannya timbangan-timbangan pahala, timbangan amalan, dibagikannya catatan-catatan amalan sehingga ada orang yang mengambil catatannya dari kanannya, sebagian mengambil dari kirinya, juga disebarkannya lembaran-lembaran catatan amal, juga adanya jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam, juga tentang beriman tentang adanya neraka jahanam yang tentunya di dalamnya ada berbagai macam adab, semoga Allah melindungi kita semua, juga tentang surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang abadi, dan bahwasanya kita wajib beriman surga dan neraka itu akan kekal, tidak akan fana selama-lamanya. Juga yang berkaitan dengan bahwasanya orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, dan ini adalah kenikmatan yang paling besar dan kenikmatan yang paling tinggi.
1: ثم الإيمان بالقدر بأن يؤمن العبد بأن الله سبق في علمه وجود الكائنات وما يعمله العباد من خير وشر وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ وأن وجود أي شيء من ذلك إنما يكون بمشيئته وأنه سبحانه الخالق لكل شيء وعليه فالإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإتيان بمراتب القدر وهي أربع مراتب المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه أحاط بكل شيء علما وأنه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة وأن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فجرى بتلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة، رواه أحمد والترمذي. المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الإيمان بالإيجاد والخلق وأن الموجد والخالق للأشياء كلها هو الله تعالى، كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فهذه أصول الإيمان التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعليها قيام دين الله، وتفاصيل هذه الأصول مبينة في الكتاب والسنة، فإذا ترسخت في القلب عظم صلاحه وطاب وزكى، وهي غذاء القلوب وقوتها وصلاحها وقوامها. والله المسؤول والمرجو وحده أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Kemudian pokok keimanan yang terakhir yaitu iman kepada takdir, ya artinya seorang hamba beriman bahwasanya segala sesuatu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikerjakan oleh hamba dari kebaikan dan keburukan semuanya telah dituliskan di kitab yang bernama Al-Lauhul Mahfuz, dan adanya segala sesuatu itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Maka beriman kepada takdir ini ya harus beriman kepada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu beriman kepada ilmu Allah yang azali dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan meliputi ilmunya segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Tingkatan yang kedua beriman kepada penulisan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya segala sesuatu telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Allah taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard? Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yassir." Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya semuanya telah dituliskan dan sungguhnya itu mudah bagi Allah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah wa arsyuhu 'alal ma'," rawahu Muslim. Allah telah menuliskan takdir semua makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ya atau 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan arasy-Nya di atas air, hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Ubadah bin Samit juga, ya, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sungguhnya pertama kali Allah ciptakan pena, Allah mengatakan kepadanya, "Uktub," tulislah. "Fajara bitilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah." Maka ketika itu semua dituliskan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Tingkatan yang ketiga yaitu beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Allah taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian menghendaki kecuali dikehendaki, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam. Tingkatan yang keempat yaitu iman kepada penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah yang mengadakan, menciptakan segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala juga berfirman, Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai wakil, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Allah Ta'ala juga berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini semua adalah pokok-pokok keimanan yang tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas pokok-pokok keimanan inilah tegak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penjelasan dari pokok-pokok keimanan ini ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Maka apabila telah menancap kuat dalam hati, maka hati itu akan semakin baik dan semakin suci serta semakin bersih. Dan pokok-pokok keimanan ini adalah gizi bagi hati, kekuatan, kesalehan, dan hati itu bisa tegak dengan pokok-pokok keimanan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menghiasi hati kita semua dengan hiasan keimanan dan menjadikan kita semua orang-orang yang mendapat dan memberi petunjuk. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati shalom azakumullah sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi sore disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema pondasi-pondasi keimanan. Semoga ilmu yang telah kita simak semakin mengokohkan akidah kita, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendorong kita untuk senantiasa istiqomah di atas Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17:15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Ali Syekh Ali Al-Hudzaifi di Surah Al-Waqi'ah dengan nomor urut surat ke-56. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وَأَضَلُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
8: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
9: Al-Quran.

ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً.

0: Ohai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dan dari ابن مسعود semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis hasan. Bismillah.

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta, sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wala awladukum an dikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, Yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, idha nudia lissalati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wadarul bay'a. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ula'ika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وجئت

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟
3: نعم، الحديث صحيح، بل بعض العلماء يقول إنه متواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها، نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah SWT yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil layl al-akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, "Ya, hadis ini sahih." Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita yakini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasakan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul hal min da'in fa'astajib lah, wa hal min sa'in fa'u'tiyah, wa hal min mustaghfirin fa'aghfir lah. Ketika sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa? Pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku? Pasti aku akan memberinya. Dan apa orang yang minta kepadaku? Pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
8: وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
9: dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
6: Ayatun minal Quran.
10: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih. Yeah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lis syarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, "Tsabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan." Tsabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Tsabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan, yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliqu syarr, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah, termasuk tentu yang lebih utama dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita, tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan, pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf, ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat, yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya, akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui, ini ibadah yang besar pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya, Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan. Ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ikhwati salamu azakumullah, sahabat Roja, dimanapun anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Ahad malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Fidahullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Kami hadirkan dalam format rekaman berkaitan dengan tema bab tentang meluruskan shaf dalam sholat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayo ikhwah, masih bab fi taswiyatis shufuf. Bab tentang meluruskan saf. Hadis 267 an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Dalam Sahih Muslim yang asli ya, ada tambahan wa iyyakum wa haishatil aswaq. Qala Abu Mas'ud fa antum al yawm ashaddu ikhtilafan. Jadi Abu Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata Allah Rasulullah SAW mengusap pundak-pundak kami dalam salat. Dan beliau bersabda istawu, luruskan. Wala takhtalifu, dan jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, niscaya hati kalian akan berselisih. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang berada di belakangku adalah orang-orang yang telah balik dan berakal di antara kalian. Kemudian setelahnya dan dalam Sahih Muslim ada tambahan wa hasyah wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Dan jauhi oleh kalian suara-suara gaduh dalam masjid seperti di pasar. Berkata Abu Mas'ud, fa antumul yawma ashaddu ikhtilafan. Maka kalian di hari ini ya lebih besar lagi perselisihannya. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Faedah yang pertama, i'tina'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi taswiyatis shufuf, i'tina'an baligha. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan yaitu meluruskan saf. Sampai-sampai di situ dalam hadis ini Nabi mengusap pundak-pundak kami. Iya. Dalam satu artinya, dalam riwayat yang lain, hatta ka'anna mayusawwi binal qidah. Sampai-sampai beliau meluruskan itu seperti meluruskan anak panah. Iya. Dan kita pernah sebutkan kemarin terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah meluruskan saf itu wajib atau sunnah. Jumhur itu artinya mayoritas ulama ya, pendapatnya bahwa meluruskan saf itu hukumnya sunnah muakkadah saja. Dalilnya hadis sabda Nabi SAW, fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah. Karena meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Kata mereka, ya, selama itu termasuk kesempurnaan, berarti itu menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi itu hanya menunjukkan kesempurnaan saja. Sementara Ibnu Hazm Al-Zahiri berpendapat bahwa meluruskan saf itu wajib. Dan itu yang dipilih oleh Ibn Taymiyah, Imam Asy-Syaukani, dan dirujukkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah. Dalilnya itu salah satu lafaz, fa inna taswiyatas saf min iqamatis saf as-shalah. Karena meluruskan saf itu termasuk menegakkan salat. Kata Ibn Hazm, idza kana min iqamati shalah fa huwa fardun. Apabila itu termasuk menegakkan salat, maka itu hukumnya wajib. Karena menegakkan salat hukumnya apa? Wajib. Allah berfirman wa aqimus shalah. Dan tegakkan apa? Salat. Demikian pula mereka berhujah dengan hadis ini. La tusawwunna shufufakum. Dalam satu riwayat ya. La tusawwunna shufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Hendaklah kalian benar-benar meruskan saf kalian atau Allah akan jadikan hati kalian itu berselisih. Iya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama memerintahkan dengan nun taukid dan menyebutkan adanya ancaman bahwasanya jika kalian tidak meluruskan saf maka Allah akan jadikan hati kalian apa? Berselisih. Dan ini tidak mungkin hukumnya sebatas sunnah. Kata Syaikh Utsaimin wa hadhi dalalah tadulu ala anna taswiyatas saf wajib. Ya wajibatun wa huwa sahih. Ini menunjukkan kata beliau bahwa meluruskan saf itu wajib dan itulah pendapat yang benar. Wa annahu yajibu al-ma'mumin an yusawwu shufufahum. Dan bahwasanya kewajiban para makmum adalah meluruskan apa? Saf-saf mereka. Iya. Kemudian ikhwat Islam, faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa taswiyatus saf, makna meluruskan saf artinya yaitu adamu taqaddum ba'dhiman fis saf 'ala al-ba'dhil akhar. Yaitu ya lurus, di mana tidak ada yang terlalu maju, terlalu belakang. Ya. Ukurannya apa? Apakah ukurannya kaki, Pak? Bukan. Di situ Nabi SAW memegang pundak. Demikian pula ya, pernah Nabi SAW ketika telah selesai meluruskan saf dan beliau sedang mau bertakbir, tiba-tiba ada orang yang membusungkan dadanya, Pak. Sehingga terlihat sekali dia, ya. Maka Nabi melihat itu bersabda apa? Latusawwunna shufufakum. Hendaklah kalian meluruskan saf kalian. Berarti itu menunjukkan bahwa makna taswiyatus shufuf artinya apa? Lurus. Tidak ada yang lebih ke depan, tidak ada yang lebih ke belakang, tapi apa? Lurus. Ya. Faedah selanjutnya ayyuhal ikhwah yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan istihsan taqdimil afdal fal afdal ilal imam. Yang lebih baik, yang berada di saf pertama di belakang imam langsung adalah mereka-mereka orang-orang yang balig dan berakal. Dan kalau bisa mereka para penghafal Al-Quran. Supaya apa? Ya, supaya bisa membetulkan kesalahan imam. Atau kalau misalnya imamnya batal di tengah sholat, supaya mereka bisa menggantikannya. Iya. Berkata Imam An-Nawawi, menyebutkan tentang hikmahnya, li'annahu rubbama ihtajal imam ila istikhlaf. Terkadang imam butuh pengganti, barangkali batal di tengah sholat. Kalau di belakang itu ternyata anak-anak, ya, maka pada waktu itu ya tidak bagus kalau ternyata dia yang menggantikan, apalagi dia masih anak-anak dan belum paham tentang fikih sholat, ya, apalagi kalau anak itu ternyata belum mumayyiz. Tentunya sholatnya orang yang apa anak yang belum mumayyiz itu tidak sah. Walianahu yutafattan litanbihil imam ala sahu lima la yutafattan lahu ghairuhu. Juga dikarenakan ya agar mengingatkan imam ketika salah. Waliyadbitu sifatas sholah wa yahfadhuha wa yanquluha wa yu'allimuhan nas. Dan agar mereka mempelajari tentang sifat sholat imam. Ya. Dan kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Nah, sekarang gimana kalau ternyata saf pertama itu diisi anak-anak, Pak? Iya, yang sudah mumayyiz. Apakah kita suruh mereka ke belakang atau gimana? Iya. Kalau pendapat Syekh bin Baz, demikian pula sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh diusir. Kenapa? Karena orang yang pertama kali menempati dialah yang paling berhak. Dialah yang paling apa? Berhak. Kecuali kalau memang imam yang menyuruhnya untuk menukar. Ya, misalnya ditukar dengan sebelahnya supaya ketika terjadi kesalahan ya tidak anak kecil itu yang ya maju menjadi penggantinya. Faedah selanjutnya dari hadis ini, akhi, masyru'iyat i'tina'il imam bil ma'mumin. Disyariatkan imam itu memperhatikan makmum. Karena imam ya akal Islam ya ketika memperhatikan makmum tidak menyusahkan mereka. diperhatikan tentang lurusnya. Makanya di zaman Umar, Umar tidak mau memulai sholat sampai betul-betul safnya apa? Lurus. Sampai Umar itu menugaskan seseorang untuk apa namanya meluruskan semua saf itu, Pak. Iya. Faedah selanjutnya akhul Islam, hirsus sahaba alam tithalihim amran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat untuk mempraktikkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan disebutkan Anas berkata, "Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi." Dan salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya. Iya, betisnya dengan betis temannya. Mata kakinya dengan mata kaki temannya. Iya. Dalam hadis Nu'man bin Bashir juga demikian. Faraaitu rajul yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Aku melihat ya seseorang itu sampai menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kaki dengan mata kaki temannya. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, pernyataan Anas demikian pula Nu'man bin Bashir tersebut adalah mimbabil mubalaghah. Kata beliau, al-murad bidzalikal mubalaghah fi ta'dilis saf wasaddi khalalihi. Yang dimaksud adalah yaitu bersungguh-sungguh untuk meluruskan saf dan mengisi kekosongannya, kata beliau. Iya. Syekh Bakar Abu Zaid juga menyebutkan tentang itu dalam kitab beliau, La Jadida fi Shalah fi Ahkamis Shalah. Iya. Dan beliau mengkritik sebagian orang yang sibuk apa namanya berusaha kakinya nempel ke temannya sampai jegang, Pak. Tahu enggak jegang? Jadi kalau temannya ngejauh, dideketin lagi sampai kakinya begini. Iya. Kata beliau ini sangat tidak bagus. Iya, sangat tidak bagus. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab fadli safil muqaddam. Bab keutamaan saf yang paling depan. Hadis 268 an Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fit ma fit tahjir lastabaqu ilayh. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la atawhuma walau habwa." Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah manusia mengetahui bagaimana besarnya pahala azan dan saf yang pertama, dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, tentu mereka akan melakukan undian. Dan kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala bergegas ya untuk sholat berjamaah, pasti mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Dan kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah, pasti mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak." Ya. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama, keutamaan adzan. Keutamaan apa? Adzan, dan adzan itu pahalanya besar sekali, Pak. Ya, bagaimana tidak disebutkan dalam hadis, al-muadzin yukfaru ya mada sautihi. Muadzin itu diampuni dosanya itu sejauh terdengar suaranya. Sejauh terdengar suaranya itulah diampuni dosa-dosanya. ya. Dan muadzin itu diberikan pahala sebanyak yang datang ke masjid. Bayangkan. Sungguh dalam hadis juga bahwa al-muadzinun atwalun nasi anaqan yaumil qiyamah. Para muadzin itu orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Iya. Dan banyak lagi keutamaan muadzin. Nanti akan ada babnya tersendiri. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hari ini kita ambil faedah yang kedua, yaitu fadlus safil awal. Keutamaan saf yang pertama. Nabi mengatakan di sini, kalaulah manusia mengetahui bagaimana besarnya pahala adzan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi, mereka akan lakukan itu. Disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya saf yang pertama, terutama yang paling kanan itu, Pak, itu yang paling utama. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala sufufil aiman. Ini sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk saf yang paling kanan. Ini kalau bisa kita di sebelah kanan, Masya Allah. Itu lebih utama. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, bolehnya mengundi selama tidak mengandung judi. Bolehnya mengundi selama tidak mengandung apa? Judi. Yang dilarang dari undian itu, Pak, kalau mengandung perjudian. Dan hakikat perjudian itu apa? Hah? Hakikat perjudian itu yang pertama adanya goror. Yang kedua antara untung atau rugi. Iya. Adapun untuk mengatur siapa duluan yang keluar, seperti misalnya dalam arisan, iya, enggak masalah. Atau seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau musafar itu, Pak, beliau akan mengundi nama-nama istrinya. Siapa yang keluar namanya, maka dia akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Jadi sebatas mengundi saja tanpa ada di situ apa namanya judi, ya, enggak masalah. Ya, boleh-boleh saja. Hadis ini menunjukkan juga akhul Islam keutamaan bersegera menuju sholat berjamaah. Bahkan salafus soleh terdahulu, Pak, mencela orang yang pergi ke masjid baru pergi setelah adzan berkumandang. Iya, kata mereka, sangat tidak bagus seorang hamba yang datang ke masjid baru setelah dipanggil. Yang lebih baik dia segera pergi. Iya, itu tentunya, Pak, bagi mereka yang rumahnya jauh. Adapun kalau rumahnya dekat banget dengan masjid dan dia tujuannya adalah untuk sholat sunnah di rumah, sebagaimana halnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah menganjurkan sholat sunnah di mana? Di rumah, ya. Dan dengan cara seperti itu dia juga tetap bisa mendapatkan saf yang pertama, misalnya. Sekarang ada pertanyaan, kalau saya sholat sunnah di rumah, akibatnya saya nggak dapat saf yang pertama. Mana yang saya pilih? Saya dapat saf yang pertama atau sholat sunnah di rumah? Saya katakan yang lebih baik saf yang pertama, Pak. Itu lebih utama. Iya. Hari ini kita ambil faedah selanjutnya, akhal Islam, keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Nabi mengatakan di sini, kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh, mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan apa? Merangkak. Subhanallah. Bahkan Nabi mengabarkan, ya, bahwa orang munafik itu yang paling berat buat dia sholat isya dan sholat subuh. Beliau bersabda, "Athqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr."
5: seberat-berat sholat buat orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat apa? Subuh sudah. Dan sebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda ya, bahwa sholat isya berjamaah itu pahalanya sama dengan sholat setengah malam. Dan sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat semalam suntuk, masya Allah. Mana yang lebih utama? Tiap kali sholat. Apa itu siwak, Pak? Ya, kita akan menyebutkan definisi para ulama yang merasa susah terhadap apa yang menimpa itu. Rupanya Abu Bakr. Aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW apa? Zad.

Selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara siapa yang tadi yang berkata mengucapkan kata-kata tadi, maka orang-orang pun pada diem, Mbak. Tidak ada yang menjawab. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang mengucapkan kata-kata tadi? Sungguh ia mengucapkan kata-kata yang baik. Maka orang itu berkata, tadi aku datang, ya Rasulullah, dalam keadaan nafasku sudah tersengal-sengal. Maka aku pun kemudian mengucapkannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku melihat 12 malaikat berlomba-lomba siapa yang pertama kali mengangkatnya. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini, akhi, menunjukkan itu anjuran untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini, Pak. Ya. Anjuran untuk dia mengucapkan kalimat tersebut. Dan bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat yang sangat baik, di mana para malaikat saja sampai 12 malaikat, ya, mereka berlomba-lomba. Yabtadirunaha ayatasara'un. Ya, mereka berlomba-lomba siapa yang pertama kali apa? Mengangkat, ya, amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan juga, ya akhwal Islam, seseorang boleh mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika sholat. Ketika misalnya dia sedang sholat, lalu kemudian dia mendapatkan sesuatu, dia ucapkan alhamdulillah. Pernah Abu Bakar juga, ya, beliau sedang sholat dan mengimami para sahabat. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW terlambat, karena beliau sedang mengurus dua kabilah yang bertengkar, Pak, sehingga terjadi kerusuhan. Ketika Bilal adzan, Rasulullah enggak ada. Maka akhirnya Bilal menawarkan Abu Bakar menjadi siap menjadi apa? Imam. Jadilah Abu Bakar jadi imam. Tak lama kemudian Rasulullah datang. Dan Rasulullah terus masuk ke saf yang pertama. Maka orang-orang kemudian mengingatkan dengan cara bertepuk tangan. Iya. Tapi Abu Bakar tidak menengok. Diingatkan lagi. Rupanya Abu Bakar nengok. Rupanya di belakangnya Abu Bakar siapa? Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar langsung mengangkat tangan berkata, alhamdulillah. Iya. Berarti boleh kita mengucapkan seperti itu di dalam sholat. Sama halnya dengan orang ini, ketika dia terburu-buru masuk, dia langsung berkata alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran, ya, mubarakan fi. Itu boleh. Demikian pula kalau misalnya antum, ya, bersin dalam sholat haji, kalau antum bilang alhamdulillah, boleh tidak? Boleh. Tapi enggak boleh dijawab sama temannya. Enggak boleh temannya bilang yarhamukallah. Bisa batal. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah seperti itu. Ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, ya. Ketika temannya bersin haji, alhamdulillah, dia bilang apa? Yarhamukallah. Akhirnya apa? Para sahabat melotot ke dia. Supaya diem gitu loh. Orang ini berkata lagi, kenapa kalian melotot kepadaku? Lagi sholat nih ngomong, ya. Karena dia baru masuk Islam gak paham. Setelah selesai sholat, kata beliau, demi Allah Rasulullah SAW itu guru yang paling baik. Demi Allah, beliau tidak memakiku, tidak mencari.

0: Beliau hanya bersabda kepadaku, "Inna hadhis shalah la taslu li syai'in min kalamil bashar." Salat itu tidak boleh dimasuki ucapan manusia. Ya. Itu menunjukkan ya orang yang bodoh tidak paham ya tetap sah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab raf'il yadain fi shalah. Bab mengangkat dua tangan dalam salat. An ibni Umar radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibayhi thumma kabbar. فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW, apabila beliau telah berdiri untuk sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan dua bahunya. Kemudian beliau pun bertakbir. Dan apabila beliau hendak ruku, beliau lakukan seperti itu juga. Dan apabila beliau mengangkat dari ruku, beliau lakukan seperti itu juga. Dan beliau tidak melakukan itu ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Di sini Ibnu Umar akhi menyebutkan tentang ya, kapan Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam sholat? Ya. Jadi di sini Nabi Ibn Umar mengatakan Rasulullah SAW apabila telah berdiri untuk sholat, maka beliau mengangkat dua tangannya sejajar dengan apa? Bahunya. Apa maksudnya sejajar dengan bahunya, Pak? Apakah yang sejajar itu jari-jarinya? Ataukah yang sejajar itu telapak tangannya? Ya. Sebagian ulama mengatakan jari-jarinya. Jarinya sejajar dengan bahu. Sebagian mengatakan telapak tangannya. Sehingga ya mereka yang mengatakan sejajar telapak tangannya itu mengatakan bahwa tidak bertentangan dengan hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengangkatnya sejajar dengan telinga. Karena kalau dia angkat sejajar dengan telapak tangan, berarti jari-jarinya sejajar dengan apa? Telinga, otomatis. Iya. Wallahu a'lam. Demikian wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati salam azakumullah sahabat Rojal, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Fidhullah dalam pembahasan dari Syarah Mukhtasar Sahih Muslim di hadis ke-267 bab tentang meluruskan shaf dalam salat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 19 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kita akan simak kumandang azan salat Isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua, kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa anhu radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
8: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wa anil agharri ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
6: Al-Quran.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يقول: هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
3: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
4: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
8: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamu alaikum. يسأل عن حكم الجهر بالأذكار. كان يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
3: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفية. إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga sholat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya, zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan.
1: 'Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas.
2: Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah mabad. Ikhwati islamu azakumullah.

0: Sahabat Roja, Alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah menemani istirahat Anda bersama keluarga, disampaikan oleh Ustadz Dr. Abu Abdul Musin Firanda Andirja Fidhahullah dalam pembahasan dari tema Mengambil Faedah Kisah Salman Al-Farisi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'il ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kisah tentang bagaimana Islamnya sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, yang kisahnya sangat panjang namun penuh dengan faedah. Sampai-sampai tatkala Salman Al-Farisi menceritakan kisahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Salman menceritakan kisahnya tersebut kepada para sahabat karena banyak faedah ya yang didapatkan dari kisah tersebut. Dan kisah tentang Salman Al-Farisi masuk Islam ya secara global menjelaskan tentang bagaimana dahulunya Salman Al-Farisi beragama Majusi ya, kemudian setelah itu dia masuk Islam. Dan tidak mengapa seorang menceritakan masa lalunya kalau memang ada maslahatnya. Kalau memang ada maslahatnya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, Al-Ghazali dan yang lainnya ya. Asalnya seorang kalau terjerumus dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dalam kesyirikan, maka tidak boleh dia ceritakan kepada orang lain. Cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena menceritakan keburukan masa lalu termasuk al-mujaharah, yaitu terang-terangan, dan orang-orang yang melakukan demikian tidak selamat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Seluruh umatku selamat, di antaranya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya ya, menampakkan secara terang-terangan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal mujaharah," di antara bentuk menampakkan maksiat yang dilakukan, "an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan," seorang di malam hari melakukan kemaksiatan, "tsumma yusbihu wa qad satarahu Allah," kemudian di pagi hari Allah sudah menutup aibnya, "fayaqulu," kemudian dia cerita, "ya fulan, amiltul bari hatta kadza wa kadza, tadi malam saya begini dan begini, wa qad bata yasturuhu rabbuhu," padahal tadi malam dia tidur, Allah menutup aibnya, "wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu," maka di pagi hari dia bongkar ya tutupan yang Allah berikan kepadanya. Ini orang seperti ini tidak selamat ya. Jadi kalau Allah sudah menutup aib kita, maka jangan kita ceritakan. Ya kecuali ada maslahatnya. Kecuali ada maslahatnya. Sebagaimana sebagian sahabat menceritakan masa lalu mereka, yang di situ mungkin ada kesyirikan, di situ ada keburukan, tetapi ada maslahat yang mereka cari ya. Tapi kalau enggak ada maslahat, ya sekedar pamer, "saya dulu pernah minum bir sekian-sekian, saya pernah begini-begini, saya pernah berzina dengan wanita sekian-sekian," maka enggak boleh. Ini orang tidak selamat, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada maslahatnya ya, maslahatnya besar, maka tidak mengapa dia menceritakan ya, seminimal mungkin dia bercerita. Sebagaimana Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu waktu dipanggil oleh Raja Najasyi untuk menerangkan tentang Islam, maka Ja'far berkata, "Ayyuhal Malik, kunna qauman ahlal jahiliyah." Kami dahulu adalah kaum di jahiliyah. Kemudian disebutkan, "Na'budul asnam," kami dahulu menyembah berhala, "wa na'kulul maitah," kami makan bangkai, "wa na'til fawahish," dan kami melakukan perbuatan keji. Ini tidak detailkan, tapi dia mengatakan kami melakukan perbuatan keji, "wa naqta'ul arham," kami memutuskan silaturahmi, "wa nusi'ul jiwar," kami dahulu berbuat buruk kepada tetangga, "wa ya'kulul qawiyyu minadh dha'if," yang kuat makan yang lemah, berlaku hukum rimba, "wa kunna ala dhalik hatta ba'athallahu ilaina rasulan," kami terus dalam kondisi demikian sampai datang rasul yang Allah utus kepada kami. Ini dia menceritakan masa lalunya ya kami dulu begini, kami dulu, tapi ada kemaslahatan ya. Ya, sama seperti sebagian sahabat yang mungkin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan ya ada masalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia pernah bermaksiat, seperti seorang berkata, "Ya Rasulullah, ya ataitu ahli fi nahri Ramadan. Saya menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan." Itu kan maksiat. Tapi dia cerita kepada Nabi karena ada masalah, dia ingin tahu apa hukumnya. Sebisa mungkin dia tidak perlu sebut dirinya, tapi kalau memang harus dia sebutkan dirinya, ada masalah, maka tidak mengapa. Demikian juga dalam hadis Sahih Muslim dari Simak bin Harb, dia berkata, "Qultu li Jabir bin Samurah." Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kau dulu duduk bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Jabir bin Samurah, "Na'am katsiran." Saya dulu sering duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha." Nabi kebiasaannya kalau selesai salat subuh, beliau tidak bangkit dari tempat duduknya, ya. "Hatta tatlu asy-syamsu," sampai terbit matahari. Menetap di masjid sampai terbit matahari. "Fa idza tala'at asy-syamsu qama." Kalau sudah terbit matahari, maka Nabi berdiri dari tempat duduk tempat salatnya. "Wa kanu yatahaddatsuna fa ya'khudhuna fi amril jahiliyah fa yadhhakun wa yatabassam." Sementara para sahabat di masjid ba'da subuh, mereka ngobrol tentang perkara jahiliyah, tentang masa lalu mereka. Kemudian mereka tertawa, ya. "Saya dulu begini, saya dulu begini," ya. Ada maslahat, ya. Mereka untuk bersyukur kepada Allah, mereka ceritakan tentang masa lalu mereka yang mungkin penuh dengan kegelapan, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil mereka sampai mereka tertawa di antara mereka, dan Nabi melihat mereka tertawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, wa yatabassam, Nabi hanya tersenyum. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya asalnya seorang kalau melakukan keburukan di masa lalu, maka jangan dia ceritakan kecuali ada kemaslahatannya. Seperti sekarang saya lihat ada komunitas ex ribawi misalnya. Enggak apa-apa, dia dalam rangka untuk memotivasi teman-temannya yang masih mungkin melakukan riba untuk meninggalkan riba tersebut. Misalnya mungkin komunitas ex musikus misalnya, ya. Bukan dia untuk bangga enggak boleh. Tapi untuk menguatkan teman-temannya bahwasanya ada sekelompok manusia yang mereka telah meninggalkan musik-musik karena Allah Subhanahu wa taala, agar yang lain bisa bergabung dan meninggalkan maksiat tersebut, ya. Maka seperti ini mudah-mudahan tidak mengapa. Ya, adapun perbuatan-perbuatan maksiat yang menunjukkan kekejian, sebaiknya ditutup. Seperti mungkin zina, merampok, membunuh, jangan diceritakan sama sekali. Tetapi yang tidak menimbulkan kekejian, ya, seperti mungkin kesyirikan atau hal-hal yang lain, maka tidak mengapa selama ada maslahatnya, wallahu alam bisawab. Di antara kisah yang disampaikan Salman Al-Farisi adalah tentang perjalanan hidayah dari kondisi beliau dalam beragama Majusi kemudian sampai kepada Islam. Nabi, beliau ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ingin para sahabat mendengarkan dari Salman Al-Farisi, tidak lain karena ada faedah-faedah dan maslahat di balik cerita tersebut. Kita akan bacakan kisah tersebut sebagaimana diceritakan langsung oleh Salman Al-Farisi dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sanadnya. Yaqulu Salman radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi berkata, "Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan." Aku adalah seorang Persia tinggal di Asbahan. Asbahan salah satu kota yang sekarang berada di Iran. "Min ahli qaryatin minha yuqalu lahu Jayyun." Yaitu saya tinggal di suatu kampung yang namanya kampung Jayy. "Wa kana abi dihqana qaryatihi." Adapun ayahku adalah ketua di kampungnya. Boleh kita katakan bapakku adalah lurah kampung tersebut. "Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih." Dan aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku. "Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi kama tuhbasu aljariyah." Begitu cintanya ayahku kepadaku, begitu sayangnya ayahku kepadaku, sampai aku ditahan, dipingit di rumah sebagaimana dipingitnya seorang gadis. "Wajtahattu fil majusiyah." Dan aku bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah Majusi. Ini menunjukkan Salman Al-Farisi sebelum Islam, waktu dia berada dalam agama Majusi, dia benar-benar berisihat dalam beribadah. Ketika dia berpindah ke agama Nasrani, dia juga benar-benar berisihat dalam agama Nasrani. Sampai akhirnya Allah beri hidayah, dia memeluk agama Islam dan dia benar-benar berisihat dalam Islam. Dia mengatakan, "Wajtahattu fil majusiyah." Dan aku benar-benar bersungguh-sungguh beribadah dalam Majusiyah. Hatta kuntu qatinan nar, sampai aku dipercayakan sebagai penjaga api. Karena orang Majusi menyembah api, ya. Ya, Tuhan yang disembah itu harus dijaga, ya. Jangan sampai mati Tuhannya. Oleh karenanya Salman Al-Farisi tugasnya menjaga api, dan ini pekerjaan yang sangat-sangat kritis, sangat genting, karena berkaitan dengan Tuhannya. Jangan sampai apa? Jangan sampai mati. Maka harus dijaga. Alladhi yuqiduha la yatrukuha takhbu sa'atan, yang tugasnya adalah terus menyalakan api dan tidak boleh apinya surut sedikit pun, sekejap pun tidak boleh. Wa kanat li abi dhai'atun azimah, dan ayahku memiliki harta yang besar atau pekerjaan yang besar. Qala, ya, fashughila fi bunyanin lahu yawman, suatu hari ayahku sibuk sedang mengurus suatu bangunan. Faqala li, dia berkata, ya bunayya inni qad shughiltu fi bunyani hadzal yawm an dhai'ati fadhhab fattali'ha, wahai putraku Salman, aku hari ini sedang sibuk ngurus bangunan ini sehingga aku tidak sempat ngurusin pekerjaanku, entah kebunku, entah perdaganganku. Intinya ada suatu usaha ayahnya. Maka dia mengatakan, pergilah engkau putraku, coba cek itu usahaku atau kebunku. Dan biasanya Salman tidak boleh keluar rumah. Biasanya Salman dipingit di rumah. Seperti tadi dia mengatakan, kama tuhbasul jariyah, aku dipingit oleh ayahku sebagaimana dipingit seorang gadis. Ya. Kemudian aku pun diperintahkan oleh ayahku untuk nengok, memperhatikan kebun ayahku atau usaha ayahku. Wa amarani fiha bi ba'dhi ma yurid. Kemudian ada perintah, sebagian perintah yang lain. Fa kharajtu uridu dhai'atahu, maka aku pun keluar dari rumah, aku pergi menuju ke usaha ayahku atau kebun ayahku. Tidak disebutkan apa itu, apakah usahanya, apakah kebunnya atau perdagangannya. Fa marartu bi kanisatin min kanaisin nasara, maka aku melewati sebuah gereja milik gerejanya orang-orang Nasara. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun, aku mendengar suara mereka dari luar, mereka sedang salat dalam gereja. Wa kuntu la adri ma amru nasi lihabzi abi iyaya fi baitihi, aku tidak tahu, ya, aku tidak tahu kondisi masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat, karena ayahku selalu memingitku di rumah. Falamma marartu bihim, makanya Salman kaget, lihat ada gereja, kok ada agama lain? Yang tahu dia cuma seluruh dunia hanya Majusi, ternyata ada agama lain. Ada agama Nasara, ada tempat ibadahnya, ada gerejanya, orang-orang beribadah di situ. Tatkala aku melewati gereja tersebut dan aku mendengar suara mereka, dakhaltu alaihim anzur ma yasnaun, aku pun masuk dalam gereja, aku ingin lihat apa yang mereka kerjakan. Falamma raaituhum a'jabani salatuhum, tatkala aku lihat mereka, maka perbuatan mereka, kegiatan mereka menakjubkan aku. Wa raghabtu fi amrihim, aku pun tertarik dengan mereka. Wa qultu hadza wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alaihi, maka aku berkata, demi Allah, ini agama lebih baik daripada agama yang sedang aku anut, itu agama Majusi. Fallahi ma taraktuhum hatta gharabati syamsu, aku terus di situ di gereja sampai terbenam matahari. Wa taraktu dhai'ata abi wa lam atiha, akhirnya aku tidak menjalankan perintah ayahku, aku tidak pergi ke kebun ayahku, ya, sampai aku terlambat pulang. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang Nasara, aina aslu hadzal din, dari mana asalnya agama ini? Qalu bisyam, kata mereka, asal agama ini adalah di negeri Syam, karena banyak nabi-nabi Bani Israel diturunkan di negeri Syam. Tsumma raja'tu ila abi, kemudian aku pulang menemui ayahku. Dan waqad ba'atha fi talabi wa shaghaltuhu an 'amalihi kullihi, ayahku bingung waktu aku enggak pulang-pulang, sampai dia sibuk mencariku, sampai pekerjaan yang dia kerjakan tidak dia selesaikan karena sibuk mencari aku. Falamma ji'tuhu, tatkala aku tiba bertemu dengan ayahku, maka dia berkata, ya bunayya aina kunta, engkau tadi di mana wahai putraku? Alam akun ahitu ilaika ma ahitu, bukankah aku telah wasiatkan tugas yang aku berikan kepadamu? Qala qultu ya abi, maka Salman bercerita, wahai ayahanda, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum, aku melewati suatu gereja, kelompok orang yang mereka punya gereja dan mereka salat di atau ibadah di gereja tersebut, dan menakjubkanku apa yang aku lihat dari kegiatan mereka. Demi Allah, aku senantiasa berada di sisi mereka sampai terbenam matahari. Maka ayahnya pun marah, ayahnya berkata, ya bunayya laisa fi dzalika dini khairun, wahai putraku, tidak ada kebaikan sama sekali pada agama tersebut. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu, agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik daripada agama tersebut. Qultu kalla wallahi innahu la khairu min dinina. Salman bantah. Kata Salman, demi Allah, agama itu lebih baik daripada agama kita. Qala fa khafani faja'ala fi rijli qaidan thumma habasani fi baitihi. Ayahku khawatir tatkala melihat aku membantah perkataannya, maka dia pun membelungguku, maka dia letakkan belunggu besi di kakiku agar aku tidak bisa keluar rumah. Qala Salman, tapi Salman tidak putus asa. Fa ba'athu ila an-nasara, maka aku tulis surat atau mengirim utusan kepada orang-orang Nasara. Maka aku berkata kepada mereka, "Idza qadima alaikum rakbun minasyam tujar minan nasara fa akhbiruni bihim." Kalau datang para pedagang dari negeri Syam yang merupakan asalnya tempat asal agama Nasara. Kalau datang para pedagang dari negeri Syam, kabarkanlah kepadaku. Maka datanglah sekelompok pedagang dari negeri Syam, dari Nasara, datang ke Persia di Asbahan, tempat kotanya Salman. Maka akhirnya orang-orang Nasara mengabarkan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian aku menyurati mereka lagi, atau aku kirim utusan menyampaikan kepada mereka, "Idza qadaw hawaijahum wa aradu raja'a ila biladihim fa'adhinuni bihim." Kalau mereka sudah selesai dari perdagangan mereka dan mereka ingin balik ke negeri Syam, kabarkanlah kepadaku. Tatkala para pedagang tersebut ingin balik ke negeri mereka, ke negeri Syam, maka orang-orang Nasara mengabarkan kepadaku. Maka Salman pun berusaha, fa'alqaitul hadida min rijli, maka aku pun melepaskan belenggu besi dari kedua kakiku. Tsumma kharajtu ma'ahum, lalu aku berangkat bersama mereka, bersama para pedagang Nasara tersebut, hatta qadimtu Syam, akhirnya aku sampai ke negeri Syam. Ya jauh lah, perjalanan jauh, ribuan kilo dari Persia menuju apa, negeri Syam. Perjalanan mencari hidayah. Maka dia pun tinggalkan, Salman Al-Farisi meninggalkan kemewahan hidupnya. Ya, dia seorang tokoh, penjaga Tuhan, bayangkan. Ya, dia harus tinggalkan bapaknya, lurah. Semua dia tinggalkan, menempuh jalan ribuan kilo untuk mencari hidayah sampailah di negeri Syam. Tatkala saya tiba di negeri Syam, kata Salman, maka aku bertanya, "Man afdalu ahli hadzal din?" Siapakah orang yang paling alim, yang paling terbaik dalam agama ini? Qalu al-uskuf fil kanisa, ada seorang uskuf, pendeta di gereja. Faji'tuhu, kata Salman, aku pun mendatangi gereja tersebut. Kemudian aku berkata kepada sang pendeta, "Sungguhnya aku tertarik dengan agama ini dan aku ingin hidup bersamamu. Aku melayanimu, akhdimuka fi kanisatika. Aku melayanimu dalam kegiatanmu di gerejamu. Wa ata'allamu minka wa usalli ma'aka. Aku ingin belajar darimu dan aku ingin salat beribadah bersamamu." Qala fadkhul, sang pendeta terima. Ayo masuk. Fadkhaltu ma'ahu, aku pun masuk bersamanya. Kemudian Salman menyimpulkan. Dia berkata, "Fakana rajula su'in." Ini pendeta ternyata orang buruk. Ini pendeta ternyata orang buruk. Salman cerita, "Ya'muruhum bi sadaqah wa yuraggibuhum fiha." Ini pendeta selalu mengajak orang untuk bersedekah, memotivasi masyarakat untuk bersedekah, ya. Fa idza jama'u ilaihi minha asya'a iktanazahu li nafsihi. Kalau orang sudah kumpulkan harta untuk sedekah, ternyata dia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Tidak dia salurkan, tapi untuk apa? Dirinya sendiri. Wa lam yu'tihil masakin, dia tidak membagikan sedekah tersebut kepada orang-orang miskin. Hatta jama'a sab'a qilalin min dhahabi wa warik. Sampai akhirnya dia kumpulkan 7 gentong isinya emas dan perak. Ini pendeta. Makan uang apa? Sedekah. Ya. Dan sebagaimana Allah sebutkan, ya. Al-walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Dan di antara mereka ada para pendeta yang mereka mengumpulkan, ya, harta-harta emas dan perak, ya, dan mereka tidak mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak dari pendeta, daripada pastor-pastor, mereka makan harta manusia dengan kebatilan. Di antaranya pendeta yang ditemui oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Fa abghadtuhu bughdan shadidan lima ra'aituhu yasna. Kata Salman, aku sungguh benci kepada orang ini dengan kebencian yang amat sangat karena aku lihat perbuatannya. Suma mata, kemudian pendeta ini pun tewas. Mati maksudnya. Fajtama'at ilaihi an-nasara liyadfinuhu, maka murid-murid pendeta ini, pengikut-pengikutnya datang berkumpul untuk menguburkan pendeta ini. Mereka sangat sayang pada pendeta ini. Setiap pendeta suruh bersedekah, mereka bersedekah. Setiap pendeta memotivasi mereka untuk mengeluarkan harta, mereka keluarkan harta. Oleh karenanya ketika pendeta ini akan ketika pendeta ini meninggal dunia, maka orang-orang pada berkumpul untuk menguburkannya. Maka tatkala mereka berkumpul, maka Salman Al-Farisi membongkar dia tentang ini. Apa kata Salman Al-Farisi? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya. Maka dia pun kabarkan tentang hakikat pendeta ini kepada masyarakat. Maka beliau berkata, "Inna hadza kana rajula su'in ya'murukum bi sadaqah wa yuraghibukum fiha. Fa idza ji'tumuhu biha iktanaza li nafsihi wa lam yu'til masakin minha syai'an." Wahai masyarakat sekalian, ini sungguhnya pendeta ini adalah orang yang buruk. Dia menyuruh kalian untuk mengumpulkan harta sedekah. Tapi kalau kalian sudah mengumpulkan harta, maka dia simpan untuk dirinya sendiri. Maka mereka bertanya, "Wa ma ilmuka bidzalik? Wa ma ilmuka bidzalik?" Dari mana kau tahu pendeta itu seperti ini? Kata Salman, "Ana adullukum ala kanzihi." Aku akan tunjukkan kepada kalian di mana dia simpan harta tersebut. Kata mereka, "Dullana alaihi." Tunjukkanlah kepada kami. Akhirnya Salman pun menunjukkan tempat di mana sang pendeta menyimpan harta. Fastakhraju minhu sab'a khilalin mamlu'atan dhahaban wa wariqan. Maka dikeluarkan 7 gentong penuh isinya emas dan perak. Falamma ra'awha, tatkala masyarakat tahu pendeta ini ternyata kurang ajar, ya. Ya. Qalu wallahi la nadfinuhu abadan. Mereka makan demi Allah kami tidak akan kubur sang pendeta. Fasalabuhu, maka mereka pun salib sang pendeta. Tsumma rajamuhu bil hijar, mereka lempar pendeta tersebut dengan batu. Tsumma ja'uni bi rajulin akhar, kemudian mereka datangkan pendeta yang lain yang baik. Perhatikan di sini, ini ujian berat bagi Salman. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tertarik dengan agama Nasara. Kemudian dia bertanya, siapa orang paling alim? Ada orang mereka tunjuk, ini orang paling alim. Masyarakat semua puji dia. Ternyata hakikatnya dia buruk orang ini. Oleh karena jangan terpedaya dengan pujian masyarakat. Jadi seorang dipuji oleh banyak orang, ternyata dia batinnya buruk. Lihat pendeta ini, setiap dia ngomong, orang dengar. Setiap dia suruh sedekah, orang datang. Tapi ternyata dia kurang ajar. Dia nyimpan apa? Harta tersebut. Dan Salman diuji, ternyata kalau bahasa kita, ustadz yang pertama dia temui ternyata buruk. Coba kalau bayangkan antum mau hijrah ketemu ustadz, kayak saya enggak mau masuk Islam, enggak jadi. Ustadznya kurang ajar kayak begini. Ternyata suka ngumpulin harta, bohongin masyarakat. Salman, dia kaget pertama ketemu pendeta, ya. Ternyata pendeta modelnya demikian. Tetapi apakah dia putus asa? Jawabannya tidak. Dia bersabar. Tsumma ja'u bi rajulin akhar. Akhirnya mereka ganti dengan pendeta yang baru. Faja'aluhu bi makani. Akhirnya pendeta baru ini menggantikan posisi pendeta yang lama. Kata Salman, "Ma ra'aitu rajulan la yusalli al-khamsa, ara annahu afdhalu minhu." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang bukan Islam yang tidak pernah salat 5 waktu yang lebih afdhal daripada orang ini. Artinya Salman mengatakan, ini orang paling top. Selain orang muslim yang paling top yang pernah saya lihat, ini orang. Pendeta ini sangat baik. Azhada fid dunya, dia sangat zuhud terhadap dunia. Wala arghaba fil akhirah, sangat semangat tentang hari akhirat. Wala adaba lailan wa naharan minhu, orang yang paling giat ibadah siang dan malam. Fa ahbabtu hubban lam uhibbahu min qablihi. Maka aku pun sangat cinta kepadanya. Aku tidak pernah mencintai seorang seperti cintaku kepada orang ini. Maka aku pun tinggal bersama dia beberapa lama. Akhirnya pendeta ini pun akan meninggal dunia. Maka aku berkata, "Wahai fulan, sungguh aku telah bersamamu dan aku mencintaimu dengan cinta yang aku tidak pernah mencintai seperti ini sebelumnya. Waqad hadaraka ma tara min amrillah. Kau lihatlah sekarang kau akan meninggal dunia. Fa ila man tubi wa ma ta'muruni? Kepada siapakah aku harus belajar lagi? Kepada siapa kau perintahkan aku untuk pergi belajar kepadanya?" Maka pendeta ini berkata tatkala hendak meninggal dunia, "Wahai putraku, wallahi ma alamu ahadan al-yawm ala ma kuntu alaihi. Demi Allah aku tidak tahu seorang pun yang berada di atas apa yang aku jalani sekarang ini. Laqad halakan nas, orang-orang semua sudah binasa. Wa baddalu wa taraku, dan mereka sudah merubah-rubah dan mereka sudah meninggalkan aktsar ma kanu alaihi. Kebanyakan ajaran-ajaran yang benar sudah ditinggalkan." Ya. Dan itu sebagaimana disebut dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan tatkala Nabi akan diutus, kata Nabi SAW, "Inna allaha maqata ahlal ardi arabuhum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab." Sungguhnya Allah sedang murka kepada penghuni bumi tatkala itu, baik yang Arab maupun selain Arab, kecuali baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir sisa dari ahlul kitab yang masih di atas tauhid. menunjukkan waktu Nabi mau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala masih ada tersisa orang-orang di atas kebenaran, namun hanya sedikit dari ahlul kitab. Oleh karenanya pendeta ini waktu ditanya oleh Salman, siapa yang saya harus tempat belajar setelah kau meninggal, maka dia mengatakan, demi Allah, aku tidak mengetahui lagi ada orang yang berada seperti yang aku jalani sekarang. Sungguh manusia telah merubah ajaran, mereka telah meninggalkan kebanyakan ajaran yang benar. Kemudian kata dia, illa rajulan bil mausil, kecuali ada seorang alim tinggal di Mausil. Mausil di mana? Di Irak. Jauh loh dari mana? Syam menuju ke Irak. Wa huwa fulan, namanya si fulan. Fa huwa ala ma kuntu alaihi falhaq bihi. Dia masih berada di atas apa yang aku jalani. Maka temuilah dia. Kata Salman, tatkala dia meninggal dunia lalu dikuburkan, aku pun berangkat menuju temannya tersebut yang tinggal di Mausil. Sampai akhirnya aku tiba di Irak. Bayangan ribuan kilo Salman berjalan. Sampai di Irak, ketemulah dengan orang ini. Salman bertanya, wahai fulan, inna fulanan awsani inda mauti an alhaq bika. Sungguhnya si fulan di Syam telah mewasiatkan kepadaku untuk menemuimu tatkala dia hendak meninggal dunia. Dan dia kabarkan bahwasanya engkau sama dengan dia. Faqala li aqim indi. Kata orang tersebut yang di Mausil di Irak, tinggallah bersamaku. Fa aqamtu indahu, maka aku pun tinggal bersamanya. Fa wajadtuhu khairu rajulin ala amri sahibihi. Aku dapati dia orang yang sangat baik, persis seperti guruku yang ada di negeri Syam. Falam yalbath an mata, namun tidak lama kemudian dia pun meninggal dunia. Kayaknya Salman yang ditemui Salman semuanya tua-tua. Satu sudah tua meninggal dunia. Sekarang yang tua lagi sudah meninggal dunia lagi. Tatkala hendak meninggal dunia, falam hadratul wafat, tatkala akan sakaratul maut meninggal dunia, aku berkata, wahai fulan, sungguhnya si fulan di Syam mewasiatkan aku untuk bertemu denganmu. Dan aku bertemu denganmu. Sekarang engkau akan meninggal dunia. Fa ila man tusibi, setelah kau meninggal dunia, kepada siapakah aku harus belajar? Kepada siapa kau harus pergi? Wa ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala ay bunayya. Maka orang ini berkata, wahai putraku, wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan binasibin. Ya. Kata beliau, wahai putraku, demi Allah aku tidak mengetahui ada seorang pun yang berada di atas agama kami ini kecuali ada satu orang tinggal di Nasibiyin, yaitu daerah antara Irak dengan Syam. Kembali lagi, antara Irak dengan apa? Dengan Syam. Wa huwa fulan falhaq bihi. Namanya si fulan, temuilah dia. Kata Salman, tatkala orang ini yang di Mausil meninggal dunia, wa ghuyib, kemudian dia dikuburkan, maka aku pun pergi menuju orang yang tinggal di Nasibiyin tersebut. Faji'tuhu fa akhbartuhu. Maka aku pun mendatangi orang tersebut. Lalu aku kabarkan tentang kisahku dan bagaimana guruku menyuruhku untuk datang kepadanya. Maka dia berkata, fa'akim indi. Ya sudah, kalau begitu tinggallah bersamaku. Fa'akomtu indahu, aku pun tinggal bersama orang ini. Fa'wajatu ala amri sahibaihi. Dan aku dapati dia sama dengan dua orang sebelumnya. Ini tiga orang semua baik. Sama dengan dua orang sebelumnya. Fa'akomtu ma'a khairi rajulin. Aku ternyata tinggal bersama orang yang sangat baik. Fa'allahi ma'labitha. Nazala bihil maut, namun tidak lama kemudian dia pun mau meninggal dunia. Falamma hadir, tatkala dia sakaratul maut, aku berkata kepadanya, ya fulan, inna fulanan kana ausibi ila fulan thumma ausabi fulan ilaika. Wahai fulan, sungguhnya si fulan guruku yang pertama wasiatkan kepada aku untuk guru yang kedua, guru yang kedua wasiat kepada aku untuk pergi kepada guru berikutnya. Ya, ini yang keberapa? Yang ketiga, yaitu kepada engkau. Fa ila man tusibi wa ma ta'muruni, kalau kau meninggal dunia, kepada siapa kau harus belajar lagi? Apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala ay bunayya, dia berkata, wallahi ma ta'lamu ma na'lamu ahadan baqiya ala amrika amrina amuruka an ta'tiyahu illa rajulan bi amuriyah. Kata dia, wahai putraku, aku tidak tahu lagi ada seorang pun yang berada di atas jalan kami, di atas muka bumi ini, untuk aku perintahkan kau mendatanginya, kecuali seseorang yang tinggal di Amuria. Amuria ini di Turki. Fa innahu ala mithli ma nahnu alaihi. Sungguhnya dia berada di atas apa yang kami jalani. Fa in ahbabta fa'ti. Kalau kau suka pergi, karena Turki jauh sekali. Turki termasuk Eropa. Kalau di Indonesia saja berapa jam? Mungkin belasan jam untuk sampai ke Turki. Berapa jam yang ke Turki? Berapa jam? Jauh ya. Saudi 9 jam, Turki masih lagi tambah berapa? Berapa jam? Jauh. Maka jadi mengatakan, kalau kau suka pergilah menuju dia, karena saking jauhnya. Qala fa inni fa innahu ala amrina, sungguhnya dia itu berada di atas perkara kami, seperti kami persis. Kata Salman, tatkala orang yang ketiga ini meninggal dunia, kemudian dia pun dikuburkan, lahiktu bi sahibi Amuriyah, maka aku pun pergi ke Amuriyah, ke Turki untuk bertemu dengan orang tersebut. Aku pun bertemu dengan orang tadi. Wa akhbartu khabari, lalu aku ceritakan tentang kisahku kepadanya. Akhirnya orang ini berkata, aqim indi, tinggallah bersamaku. Ini orang keberapa? Orang keempat. Fa aqamtu ma'a rajulin ala hadi ashabihi wa amrihim. Ternyata aku dapati dia sama seperti guru-guruku sebelumnya. Ini orang keberapa ini? Guru yang keberapa? Guru pertama kurang ajar ya di negeri Syam. Guru kedua benar. Setelah dari Syam di mana? Mosul. Setelah dari Mosul kemudian di Sinin, kemudian di Amuria, yang kelima ya, guru yang kelima. Tapi yang satu kurang ajar yang pertama. Qala Salman, aku pun berkata, waqta sabtu hatta kana li baqaratun wa gunaimatun. Aku pun kerja, tinggal sama dia aku sambil kerja. Ya mungkin di situ subur, maka aku pun memiliki sapi dan beberapa ekor sapi dan aku memiliki kambing. Thumma nazala bi amrullah, akhirnya dia pun meninggal dunia. Tatkala dia akan meninggal dunia, aku berkata, wahai fulan, sungguhnya aku dulu bersama si fulan, guru kedua. Kemudian dia mewasiatkan aku kepada guru ketiga. Kemudian yang ketiga mewasiatkan aku kepada guru keempat. Yang keempat mewasiatkan aku kepada engkau, guru yang kelima. Fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Kalau kau meninggal dunia, saya harus pergi ke mana? Apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka dia berkata, yang di Turki ini, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alai ahadun minan nas amuruka an ta'tiyahu. Demi Allah, sekarang tidak ada lagi orang yang aku tahu sama seperti kami yang bisa aku perintahkan engkau untuk mendatanginya. Walakinnahu, akan tapi sudah tidak ada lagi. Habis semua pendeta, selesai. Semua orang alim Nasara yang masih bertauhid semuanya selesai. Yang sisanya semua di atas kesyirikan. Karena mereka cuma sedikit, sebagaimana dalam hadis Nabi, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali yang segelintir orang yang masih di atas tauhid. Sudah tidak ada lagi, kata beliau. Walakinnahu qad adhallaka zamanu nabiyyin huwa mab'utsun bi dini Ibrahim yakhruju bi ardil Arab. Tetapi sudah tiba saatnya akan muncul diutusnya seorang nabi yang dia diutus dengan membawa agama Nabi Ibrahim. Dia akan keluar muncul di negeri Arab. Muhajiran ila ardin baina harrataini bainahuma nakhlun bihi alamatun la takhfa. Dan nabi ini diutus di negeri Arab, kemudian dia akan berhijrah ke suatu daerah yang di situ terdiri atas harrotain, yaitu dua tempat yang penuh dengan batu hitam yang cadas, dan di antara dua kumpulan batu tersebut banyak korma, yaitu kota Madinah maksudnya. Kota Madinah demikian sifatnya, ya. Bainal harrotain, harrot syarqiyah, harrot gharbiyah, kemudian di tengahnya subur, yaitu banyak korma. Dia akan berhijrah ke kota tersebut. Bi alamatun la takhfa, dan dia punya ciri-ciri yang tidak samar, ciri-cirinya jelas nabi tersebut. Yang pertama, yakul hadiah, dia makan hadiah. Wala yakul sadaqah, tapi dia tidak mau makan sedekah. Baina katifai khatamun nubuwah, di antara dua pundaknya ada cap kenabian. Itu semacam tai lalat besar tuh, daging yang tumbuh dan ada rambutnya di daging tersebut. Itulah cap kenabian. Fa in istata'ta an talhaqa bi tilkal bilad faf'al, kalau kau mampu untuk pergi ke negeri tersebut, lakukanlah. Salman hafal nabi punya tiga ciri. Akhirnya orang ini pun meninggal dunia, kemudian dikuburkan di Amuria, meninggal di Amuria di Turki. Kemudian setelah itu aku pun tinggal di Amuria beberapa lama. Fa makastu bi Amuria masyaallah an amkus, aku pun tinggal di situ dulu, tidak langsung pergi. Tsumma marabi nafarun min kalbin tijaran, kemudian aku ada sekelompok orang Arab dari kabilah Kalb, para pedagang lewat. Kemudian kesempatan, mereka orang Arab, datang dari Jazirah Arab. Sementara Salman di Turki. Mereka pedagang sampai ke Turki. Maka Salman berkata kepada mereka, tahmiluni ila ardil Arab wa utikum baqarati hadhi wa gunaimati hadhi. Maukah kalian membawa aku pergi menuju ke negeri Arab? Saya akan bayar upahnya dengan sapi-sapiku ini dan juga kambingku ini sebagai upah untuk biaya membawaku menuju ke negeri Arab. Akhirnya mereka setuju. Aku pun berikan kepada mereka hartaku seluruhnya. yaitu sapi-sapi dan kambing. Wa hamaluni, akhirnya mereka bawa aku. Hatta idza qadimu bi wadiyal qura, sampai akhirnya aku tiba di suatu tempat namanya Wadil Qura. Wadil Qura itu antara Madinah dan Syam. Jadi kan kota Mekah sebelah utaranya Madinah, sebelah utara Madinah lagi negeri Syam. Jadi kalau kita pergi dari Madinah menuju utara, kita pergi dari Madinah kemudian menuju ke Khaybar, setelah Khaybar ke Al-Ula tempatnya kaum Nabi Saleh alaihi salam, kemudian kita menuju Tabuk, setelah di Tabuk kemudian kita menuju ke daerah Syam yaitu Yordan, Palestina, Suriah dan yang lainnya. Nah, Wadil Qura itu terletak antara negeri Syam dan kota Madinah di tengah-tengah. Jadi orang-orang sudah datang dari Turki menuju ke negeri Arab. Ketika aku sampai di Wadil Qura, zolamuni, ternyata mereka menzolimiku. Wabauni min rajulin min Yahud abdan, akhirnya mereka jual aku. Aku dijadikan budak. Ini budak kami. Ditangkap, dijual kepada orang-orang Yahudi. Seorang Yahudi. Akhirnya aku pun jadi budak. Fakuntu indahu, aku pun jadi budak di seorang Yahudi. Faraitu nakhla, tiba aku kerja di Yahudi tersebut, aku lihat ada korma. Ingat tentang pesan orang soleh yang di Amuriyah tadi, bahwasanya Nabi tersebut akan berhijrah ke suatu tempat yang ada kormanya. Warajautu an takuna albalad alladhi wasafa li sahibi, aku berharap inilah kota yang diceritakan oleh kawanku tersebut, guruku tersebut. Walam yahiqqa li fi nafsi, akan tapi aku tidak bisa memastikan. Fabainama ana indahu, tatkala aku sedang bekerja di orang Yahudi tersebut, ya. Qadima alaihi ibnu ammin lahu minal Madinah, rupanya bukan di Madinah orang ini, mungkin bosnya Salman, majikannya Salman ini mungkin di Khaybar, karena komunitas Yahudi selain di Madinah mereka tinggal di Khaybar. Maka tatkala aku sedang bekerja di majikanku, tiba-tiba datang sepupunya dari kota Madinah, dari Bani Quraidah. Fabta'ani minhu, maka dia pun jual aku kepada sepupunya. Dijual Salman. Ya. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya jangan sampai dikatakan Islam adalah agama yang mengakui perbudakan. Kita katakan tidak. Islam datang setelah agama-agama yang lain. Perbudakan berada dalam seluruh agama. Dalam agama manapun ada perbudakan. Termasuk Yahudi ada perbudakan. Nasrani juga ada perbudakan. Justru Islam datang untuk menghilangkan perbudakan. Buktinya banyak begitu amalan yang Nabi anjurkan untuk membebaskan budak. Kalau orang melanggar, kafarahnya apa? Membebaskan budak. Menjimai istri di siang hari bulan Ramadan, membebaskan budak. Dan banyak amalan-amalan kalau ingin bayar kafarah dengan membebaskan budak. Belum lagi Nabi SAW menganjurkan untuk memerdekakan budak. Pahalanya besar. Jadi Islam mendapati suatu kaum yang ada perbudakan. Dan Islam menghadapinya dengan menganjurkan agar menghilangkan apa? Perbudakan. Jadi jangan dikatakan Islam saja yang bilang perbudakan. Tidak, agama-agama sebelumnya juga menyebutkan tentang perbudakan. Taib. Akhirnya Salman dijual kepada seorang Yahudi di Madinah. Kalau azan kami. Fahtamali inal Madinah, maka majikanku yang kedua ini Yahudi membawa aku ke kota Madinah. Fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu fa araftuha bi sifati sahibi. Aku lihat kota Madinah waktu aku datang, inilah yang disebut oleh guruku. Ada harratain, ada dua batu cadas dan di tengah-tengahnya banyak korma. Fa aqamtu biha, lalu aku pun tinggal di kota Madinah. Wa ba'athallahu rasulahu, dan Nabi sudah diutus di kota Mekah. Subhanallah, ceritanya apa? Jadi Salman lama jadi budak, ya. Nabi diutus, sudah diutus di kota Mekah. Kemudian fa aqama bi Makkah, dan Nabi tetap tinggal di kota Mekah. Ma aqama la asma'u lahu bi dzikrin ma ana fihi min syughli rik. Aku tidak pernah mendengar berita-berita tentang Nabi. Kenapa? Sama sekali aku enggak pernah dengar. Nabi diutus, Salman pun enggak tahu. Tapi Nabi sudah diutus. Salman cerita di kemudian hari. Nabi sudah diutus, ada kabar-kabar dakwah, tapi Salman tidak pernah dengar sama sekali. Kenapa? Karena Salman sibuk jadi budak. Bukan sibuk Facebookan, ya. Salman sibuk jadi apa? Budak. Pekerjaannya banyak sehingga dia tidak mendengar berita tentang adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Kemudian Nabi berhijrah 13 tahun kemudian berhijrah ke kota Madinah. Salman masih jadi budak. Wallahi, dan Salman tidak tahu. Sampai suatu hari kata Salman, "Fa wallahi inni la fi ra'si adqin li sayyidi a'malu fihi ba'dhal amal." Suatu hari aku sedang naik di atas pohon korma, sedang mengerjakan sesuatu di pohon korma. Wa sayyidi jalis, sementara majikanku duduk di bawah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kisah perjalanan hidayah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Demi Allah, aku sedang berada di atas pohon korma, majikanku. Aku sedang mengerjakan sebagian kerjaan. Wa sayyidi jalis, sementara majikanku sedang duduk di bawah. Idza akbala ibnu ammin lahu hatta waqafa alaihi. Tiba-tiba datang sepupunya menemui majikanku. Kemudian dia berdiri di hadapan majikanku. Kemudian dia berkata, fulan, qatalahullah bani Qailah. Dia mengatakan, hai fulan, semoga membinasakan bani Qailah. Maksudnya kaum Ansar. Bani Qailah kaum Ansar, karena suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj kembali kepada nenek yang sama namanya Qailah, sehingga mereka disebut dengan Banu Qailah. Celaka mereka Banu Qailah, celaka mereka kaum Ansar, suku Al-Aus dan Khazraj. Wallahi innahum al-an la mujtami'una bi Quba. Mereka sekarang sedang berkumpul di Quba. Ala rajulin qadima min Makkah al-yauma. Mereka sedang menanti seorang datang dari Mekah menuju kota Madinah. Yaz'umuna annahu nabi. Mereka menyangka orang tersebut adalah apa? Nabi. Qala Salman. Salman lagi di atas pohon. Dengar obrolan dua orang Yahudi ini. Falamma sami'tuha akhadhatni al-urwa. Ya. Tatkala aku mendengar pembicaraan tersebut, aku pun gemetar. Hatta dhanantu sa'asqutu ala sayyidi. Sampai aku menyangka aku akan jatuh menimpa majikanku yang duduk di bawah. Saking gemetarnya bakalan jatuh aku. Wa nazaltu anin nakhlah. Karena ini yang impian selama ini yang ditunggu-tunggu Salman, bertemu dengan orang ini. Ya, bertahun-tahun dia bekerja menjadi budak sabar untuk menanti kedatangan orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun turun dari pohon korma. Wa ja'altu aqulu li ibni ammihi dzalika. Aku pun ngomong sama sepupu majikanku. Madza taqul? Tadi kamu ngomong apa? Ngomong apa tadi? Madza taqul? Apa yang kau omongkan? Faghadiba sayyidi, kata Salman, majikan pun marah. Majikanku marah. Falakamani lakmatan syadidah, kemudian tampar aku, dia pukul aku dengan pukulan yang keras. Kemudian dia berkata, malaka wali hadha, apa urusanmu dengan dia? Akbil ala amalik, sana kembali kerja. Disuruh kerja Salman. Kultulah syaih, enggak ada masalah. Inama aratu an astathbithahu amma qala. Aku hanya ingin ngecek tadi dia ngomong apa aja. Qala Salman, wa qad kana indi syai'un qad jama'tuhu, dan aku punya beberapa, yaitu sesuatu yang aku kumpulkan. Falamma amsaytu akhadhtuhu thumma dhahabtu bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Quba. Akhirnya Salman bawa sesuatu dia kumpulkan, dia pergi di sore hari setelah kerja selesai, dia pergi ke Quba menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu alaihi, aku pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, aku berkata kepada Nabi, innahu qad balagani annaka rajulun salih. Saya dengar sampai berita kepada aku, engkau adalah seorang laki yang soleh. Wa ma'aka ashabun laka guraba zuhajah. Dan kau membawa teman-temanmu, sahabatmu yang asing di kota Madinah, dan mereka punya keperluan. Wa hadha syai'un kana indi li sadaqah. Dan ini makanan saya kumpulkan untuk saya berikan kepada kalian sebagai sedekah. Fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Dan aku lihat kalian adalah orang yang paling utama untuk makan sedekah ini. Qala faqarrabtuhu ilaihi, maka aku pun mendekatkan sedekah tersebut kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, kulu, nanti aja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu, makanlah. Wa amsaka yadahu falam yakul, maka Nabi sendiri tidak makan. Karena ini sedekah, Nabi tidak makan tapi sahabatnya disuruh makan. Qala Salman, fakultu fi nafsi hadhihi wahidah. Ini tanda yang pertama. Tanda dari berapa? Tiga. Tidak makan sedekah, makan hadiah. Kemudian di belakangnya ada tanda kenabian. Yang pertama, Nabi tidak makan sedekah. Ini tanda yang pertama. Thumman saraftu anhu. Kemudian aku pun pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajama'tu syai'an, aku mulai kumpulkan lagi makanan. Wa tahawwala Rasulullah SAW ila al-Madinah. Nabi sudah pergi meninggalkan Quba menuju kota Madinah. Karena Nabi pertama hijrah, mampir di kota di Quba, mendirikan Masjid Quba. Setelah itu baru Nabi pergi ke kota Madinah, mendirikan Masjid Nabawi. Setelah beberapa lama, summa ji'tuhu bihi, kemudian aku datang membawa makanan lagi. Fakultu inni ra'aituka la ta'kulu sadaqah. Aku lihat engkau tidak makan sedekah. Wa hadhi hadiyatun akramtuka biha. Ini hadiah bukan sedekah. Aku ingin muliakan engkau dengan hadiah ini. Qala fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Waktu dibilang ini sedekah hadiah, Nabi makan. Nabi makan. Wa amara ashabahu fa akalu ma'ahu. Maka Nabi suruh para sahabat untuk makan bersama Nabi. Nabi makan dengan para sahabat. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa hadiah buat Nabi, Nabi kasih juga kepada para sahabat. Fakultu fi nafsi hatani snatani. Sudah dua tanda. Ini orang makan apa? Hadiah. Kemudian waktu yang ketiga, thumma jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi baqil gharqat. Aku datang ketiga kalinya menemui Nabi dan Salman masih jadi budak. Dan Nabi sedang berada di baqil gharqat. Disebut baqil gharqat karena dulu di situ banyak pohon gharqat, sekarang sudah enggak ada. Disebut dengan baqil gharqat. Qala wa qad tabi'a janazatan min ashabi alaihi syamlatani lahu. Nabi sedang mengantar jenazah untuk dikuburkan di kuburan Baqi. Nabi memakai syamlah semacam kain dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa jalisun fi ashabi. Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Fa sallamtu alaihi, aku ucapkan assalamu alaikum. Tsumma stadartu anzuru ila dhahrihi. Maka aku pun muter ke belakang pengin cek tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga apa? Ada semacam tai lalat besar, ada rambutnya, itu tanda kenabian. Sementara Nabi pakai selendang tutup tandanya tersebut. Bagaimana cara melihatnya? Aku pun putar ke belakang. Aku ingin melihat tanda tersebut. Hal ara al khatam alladhi wasafa li sahibi? Apakah ada tanda kenabian yang diceritakan oleh kawanku di Amuriyah? Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadbartuhu, tatkala Nabi lihat aku mutar ke belakang, Nabi tahu ini ingin cek sesuatu. Arafa anni astathbitu fi syai'in. Nabi tahu aku sedang ngecek sesuatu, wusifali yang sedang aku diberitahu oleh kawanku. Qala fa alqa ridaahu an dhahrihi. Maka Nabi sengaja lemparkan ridaknya, dilepaslah ridaknya. Biar Salman bisa melihat apa? Tanda di pundaknya tersebut. Kata para ulama, ini dalil kalau ada orang penasaran sama ente, ente kasih tahu. Jangan nanti ente kasih tahu biar dia enggak mati penasaran. Karena kadang orang bahagia lihat orang penasaran. Ya, jangan ya. Orang penasaran tuh menderita. Maka lihat Rasulullah SAW ingin masukkan kebahagiaan kepada Salman. Dia ingin mengecek sesuatu, dia kasih tahu aja. Ya, selama itu bermanfaat, kenapa tidak kita kasih tahu? Ya. Maka Salman pun, Rasulullah SAW pun membuka ridahnya. Fanadhartu ilal khatam, fa'araftuhu, aku pun lihat tanda kenabian dan aku tahu itulah tanda kenabian. Fan kababtu alaihi uqabbiluhu, aku pun balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abki, dan aku pun menangis. Ini perjalanan berapa tahun ya, akhi? Dengan perjalanan yang berat, ribuan kilo dia tempuh, jadi budak bertahun-tahun untuk menemukan kesempatan ini ternyata dia dapatkan. Maka Salman pun menangis. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, tahawwal, ya. Bergeraklah ke sini. Fatahawwaltu. Faqasastu alaihi hadithi, laku aku pun ceritakan kisahku. Ya Rasulullah, aku begini, begini, begini, begini. Subhanallah, Rasulullah SAW sabar mendengarkan. Ya, ya. Terus sabar. Ustaz, saya baru masuk Islam, Ustaz, saya... Udah lah, ya, si cerita sama si fulan. Ya, enggak. Kita dengarin aja, dia lagi bahagia menceritakan apa? Kisahnya. Nabi SAW mendengarkan kisah. Dia lagi curhat, dia sedang menceritakan kebahagiaannya. Maka Nabi mendengarkan kisahnya. Fa'ajaba Rasulullah SAW an yasma'a dhalika ashabuhu. Maka Nabi senang agar para sahabat mendengarkan kisah ini. Makanya Salman pun disuruh oleh Nabi untuk cerita kisah ini kepada para sahabat. Karena kisah ini tentang masa lalu. Tentang Nabi Salman pernah jadi majusi, pernah jadi penjaga Tuhan, penjaga api. Kemudian jadi belajar beberapa di pendeta orang-orang Nasara sampai sama orang Yahudi. Dan seterusnya saya masuk Islam. Maka diceritakanlah kepada para sahabat. Kemudian thumma syaghala Salmanu riq hatta fatahu ma Rasulullah SAW Badrun wa Uhud. Akhirnya Salman pun kembali jadi kerja sebagai tugasnya sebagai budak. Lihat bagaimana Islam begitu indah. Nabi tidak mengatakan kok sekarang apa budak? Ya sudah kabur aja, napa? Kabur dari Yahudi itu, ya kurang ajar, kabur aja. Enggak. Nabi suruh dia jadi budak, udah kan jadi budak meskipun dia dizalimi jadi budak. Tapi dia sekarang statusnya pekerja Yahudi tersebut beli dari Salman, beli Salman dari orang lain. Maka Salman tetap bekerja jadi budak. Nabi biarkan Yahudi tersebut ya menjadi majikan Salman. Sehingga terjadi perang Badar. Salman tidak bisa ikut perang Badar. Kenapa? Dia budak. Punya tugas kerja sama majikannya. pada tahun 2 Hijriah. Kemudian berlanjut tahun 3 Hijriah. Terjadi perang Uhud. Salman juga tidak ikut perang Uhud. Perang pertama yang Salman ikuti adalah perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Dialah ada yang datang dalam sebagian riwayat yang kasih ide untuk membuat parit. Dalam riwayat, meskipun riwayatnya lemah, tapi disebutkan oleh para ahli sirah, Salman mengatakan, kunna bi Faris idha husirna khandakna. Kami di Persia, kalau kami dikepung, kami bikin parit supaya musuh tidak bisa sampai kepada kami. Dan ide itu diambil oleh Nabi SAW, sehingga Nabi buat khandak, ya, berkilo-kilo untuk menghalangi musuh masuk. Kemudian, Rasulullah SAW berkata kepada Salman, summa qala li Rasulullah SAW, katib ya Salman, wahai Salman, lakukanlah mukatabah. Mukatabah itu apa? Mukatabah itu budak bilang sama majikannya, bos, saya mau beli diri saya, mau tebus, kau jual berapa? Yang beli bukan orang lain, saya beli sendiri. Berapa? Nanti dia bayar, cicil. Sampai kalau dia lunas, merdeka. Maka itu namanya budak mukatabah, mukatib. Maka Nabi mengatakan, ya Salman katib, wahai Salman mukatabah. Tanya sama bosmu, kau jual dijual berapa? Beli sendiri. Akhirnya, kata Salman, fakatabtu sahibi ala thalathi mi'ati nakhlatin uhyiha lahu bil faqir wa bi arba'ina uqiyah. Maka aku pun membeli diriku, perjanjian kontrak dengan majikanku, saya kalau merdeka harus bayar 300 pohon korma yang aku tanam di tempat dan aku hidupkan 300 korma tersebut. Kemudian ditambah dengan arba'ina uqiyah. Satu uqiyah adalah 40 dirham. 40 kali 40 sama dengan 1600 apa? Dirham. Jadi mahal. Salman itu dihargai dengan 300 batang korma dengan 1600 apa? Dirham. Faqala Rasulullah SAW, dia sahabi, a'inu akhakum. Bantu saudara kalian agar dia bisa merdeka. Nah, mulailah para sahabat bantu untuk memberikan bibit korma. Ar-rajul bi thalathini wadiyah. Ada satu orang bawa 30 bibit korma. Waqal ar-rajul bi ishrin. Ada yang bawa 20 bibit korma. Korma kecil. War-rajulu bi khamsata ashar. Ada sebagian mengumpulkan 15 bibit korma. War-rajulu bi ashrah. Ada yang bawa 10 bibit korma. Seorang membawakan bibit korma sesuai dengan dia mampu. Sampai terkumpullah 300 bibit korma. Waqala li Rasulullah SAW. Setelah terkumpulkan untuk bayar Salman, kata Rasulullah SAW, idhab ya Salman, faqaffir laha, wahai Salman, pergilah engkau dan galilah 300 lubang untuk tanam korma. Galilah engkau. Kata Nabi, fa'idha faragta fa'tini akunu ana adha'uha biyadi. Kalau kau sudah selesai gali 300 lubang, panggil aku yang tanam, kata Nabi SAW. Akhirnya Salman berkata, aku pun gali lubang 300. Dan dibantu oleh sahabat-sahabat, lumayan, dikeras banyak. Gali mul besar-besar lubangnya terus. Hatta idza faraqtu minha, sampai aku setelah selesai, aku pun datang kepada Nabi, aku kabarkan, ya Rasulullah, sudah selesai. Maka Rasulullah SAW pun keluar berjalan bersamaku, sampai menuju lubang-lubang tersebut. Faja'alna nuqarribu lahul wadiyah, kami pun ngangkat bibit korma kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW, yadau biyadihi, Rasulullah SAW tanam dengan tangannya, satu, dua, sampai 300, Masya Allah. Fawalladhi nafsu Salman biyadihi. Demi Allah yang jiwa Salman berada di tangannya. Ma matat minha wadiyatun wahidah. Tidak satu pun yang mati. Semuanya hidup. Berkahnya Rasulullah SAW. Fa'adaitu nakhlah. Aku pun bayar tebus diriku dengan apa? Nakhlah. Utang korma sudah selesai. Tinggal utang apa? Dirham. 1600 dirham. Wabaki alayyal mal. Tinggal utang duit. Fa'utiya Rasulullah SAW bimithli baidotid dajajah. Kemudian Nabi SAW didatangkan seukuran telur ayam emas. Min ba'dil magazi. Dalam peperangan dapat harta emas seukuran telur ayam. Faqala, maka Nabi bertanya tentang, masih tanya tentang Salman. Ma fa'ala al-farisiyul mukatib. Bagaimana kabar si Salman dari Persia itu? Bagaimana? Sudah bebas belum? Qala fadu'itu lahu, aku pun dipanggil. Maka Nabi berkata, khudh hadhihi, ambil ini, telur emas. Fa'addi biha ma'alaika ya Salman, bayar utangmu. Fa'kultu wa'ayna taqo hadhi ya Rasulullah mimma alaiya. Ya Rasulullah, apa cukup segini untuk bayar hutangku? Ini seberapa sih ukurannya? 1600 apa? Dirham. Banyak. Dahulu 10 dirham sama dengan 1 dinar.

atituhum haqqahum fa'awfaituhum haqqahum wa ataktu fasyahitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Khandaq, maka aku pun bebaskan diriku, aku bayar hutangku, lalu aku ikut serta dalam perang Khandaq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lam yafutni ma'ahu mashhad, setelah itu tidak ada satu peperangan pun yang luput dariku, semuanya aku ikutilah, ikut peperangan tersebut. Itulah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, kisah tentang perjalanan hidayah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, apa bedanya orang musyrik dengan orang kafir? Orang musyrik dengan orang kafir. Kata, ada yang mengatakan sama antara musyrik dan kafir. Makanya Nabi SAW hadis mengatakan, baina ar-rajuli wasyirki wal kufri tarkus salat. Antara seorang, perbedaan antara seorang dengan kufur dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Tapi ada yang berpendapat kufur itu lebih umum daripada musyrik. Musyrik maksudnya adalah penyembah berhala. Ya, musyrik artinya menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Itu namanya musyrik. Maka tidak dikatakan seorang musyrik secara bahasa kecuali dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Maka dikatakan telah mensekutukan Allah. Telah berbuat syirik kepada Allah. Artinya dia sembah Allah dan juga sembah selain Allah. Itu namanya musyrik. Contohnya orang-orang musyrik jahili. Mereka haji, mereka tawaf, mereka menyembah Allah tapi mereka juga menyembah berhala. Contohnya orang-orang Nasara, mereka menyembah Allah tapi mereka juga menyembah Isa dan menyembah Ruhul Kudus. Makanya mereka dikatakan dengan apa? Musyrikin. Contohnya orang Yahudi, mereka menganggap Uzair ibnullah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Kufur lebih umum. Kufur mencakup syirik dan selain syirik. Ada orang kufur tidak syirik. Contohnya dia mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan nabi. Dia tidak syirik. Orang ateis, dia tidak menyembah siapapun, tetapi dia kufur. Ada orang Islam tapi ternyata memaki-maki Al-Qur'an, menghina agama Islam, maka dia kufur meskipun dia tidak syirik. Jadi kufur itu lebih umum daripada apa? Syirik. Wallahu alam bisawab. Apakah yang masang susuk termasuk syirik besar atau syirik kecil? Orang yang masang susuk berarti dia percaya kepada dukun. Dan tidak mungkin dukun bisa memasang susuk kecuali melakukan syirik akbar, syirik besar. Karena di antara syirik besar adalah sihir. Kata Nabi SAW, ijtanibu al-mubiqat. Dalam riwayat sahabat al-mubiqat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, di antaranya, asyirku wasihru. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang membinasakan. Yaitu kesyirikan dan sihir. Dan sihir termasuk syirik yang syirik besar. Jadi antara bentuk syirik besar, bentuk sihir adalah pasang susuk. Orang dipasang susuk sehingga kelihatan apa? Cantik. Orang dipasang susuk supaya orang segan kalau melihat dia. Ya. Sampai ada dokter pernah datang kepada saya cerita. Bahwasanya, atau temannya dokter, saya lupa. Dokternya langsung atau temannya. Datang kepada cerita. Si Fulan, dia sebutkan namanya. Saya tahu orang tersebut. Waktu saya periksa dia, Ustaz, ternyata ada susuknya. Ada apa? Susuknya. Ya. Pernah juga ada kawan yang umrah pergi ke Palestine. Kemudian dia bersama rombongan. Akhirnya waktu melewati pemeriksaan, bunyi terus, tit. Bunyi tit. Buka semua. Enggak ada tit. Buka baju semua, tetap aja bunyi. Akhirnya, mungkin dia pakai susuk. Akhirnya petugas ini, kok semua sudah telanjang tetap aja apa? Sudah diperiksa semua tetap aja bunyi. Maka dikatakan badannya mengandung besi. Akhirnya lewat. Ini badannya mengandung besi, akhirnya lewat. Ya, mungkin dia pakai susuk, mungkin bunyi. Wallah alam. Intinya susuk itu ada dan itu syirik akbar. Syirik apa? Akbar. Ustaz, bagaimana status hadis yang meriwayatkan bahwa usia Salman Al-Farisi 350 tahun? Ini hadis palsu seperti ini. Masa ada Salman usianya berapa? 350 tahun. Salman usianya tidak sampai segitu, ya. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, di malam ini tidak ada lagi umatku yang hidup lebih dari 100 tahun. Ya. Semua yang hidup pernah ketemu Nabi maksimal umur mereka 100 tahun sejak Nabi ngomong demikian, ya. Ya. Oleh karenanya tidak mungkin ada sahabat Nabi yang umurnya lebih dari 100 tahun lebih kemudian sampai 300 tahun misalnya, ya. Paling umur maksimal 110. Entah kapan Nabi ngomong begitu. Nabi sungguhnya setelah saat ini tidak ada orang yang hidup lebih dari 100 tahun. Kalau Nabi ngomongnya tatkala sahabat tersebut

umurnya sekitar 50, berarti maksimal dia tambah 100 tahun. Tapi intinya ya tidak ada sahabat Nabi yang umurnya sampai 350 tahun. Ustaz, saya terfitnah oleh lingkungan kampung saya yang sibuk dengan acara-acara khurafat, bid'ah dan syirik. Apakah saya perlu pindah rumah? Saya rasa tidak perlu. Antum sabar di situ, dakwahi mereka, itu saudara-saudara antum. Tunjukkan akhlak yang baik. Kalau antum tidak bersabar, siapa yang mau dakwai? Tunjukkan bahwasanya orang yang mengenal sunnah, mengenal agama, akhlaknya baik. Ngobrol sama mereka, sampaikan buku, kasih link-link tentang pengajian. Siapa tahu mereka dapat hidayah. Yang kita banyak saudara-saudara kita tinggal bukan, bahkan sama orang kafir banyak ya. Mereka bertahan dan di antara mereka berdakwah sampai Islam tersebar di negara-negara non-muslim. Ya. Oleh karenanya antum sabar ya. Kalau di sekitar kita melakukan hal-hal yang khurafat, ya udah kita bisa ngaji ke tempat lain, kita bisa pergi ke masjid, kita mungkin kultum-kultum, ceramah-ceramah singkat, mungkin bisa khutbah Jumat sampaikan kepada masyarakat dengan penuh kelembutan, semoga mereka mendapat hidayah. Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa bangun sholat malam? Saya sangat ingin sholat malam, tapi saya kalau bangun selalu masih malas. Itu berarti enggak ingin. Kalau antum ingin bangun sholat malam, kepingin banget, pasti antum bangun. Coba orang kalau pingin nonton bola, jam 2 malam dia pun bangun. Ya tidak? Mau ngantuknya kayak apa? Sedang mimpi ketemu bidadari, hey, bola sudah mulai, dia pasti bangun. Kenapa? Karena dia sangat pingin nonton apa? Bola. Kalau antum sangat pingin sholat malam, pasti antum bangun. Ya. Tapi kalau antum bilang sangat pingin tapi tidak bangun, berarti antum tidak pingin. Oleh karenanya, caranya antum berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan saya bangun malam. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Kemudian tidurnya dimajukan. Kalau antum bisa tidur jam 10, tidur jam 9. Kan cuma pindah jadwal saja. Antum biasa bangun jam 4:30, bangun jadi 3:30. Tinggal rubah jam tidur. Gampang kan? Susah Ustaz. Karena saya bisa tidurnya jam 10. Ya tinggal dirubah, latih. Itu kebiasaan. Kalau orang sudah kebiasaan sholat malam, nanti dia jam-jam 9 sudah ngantuk. Sudahlah, dia mau tidur. Ya, kalau dia antum kalau sudah bunyi waker alarm tet sudah ente bangun. Makanya ente taruh alarm di ujung sana. Tet ente bangun. Ente bangun sudah lihat alarm sudah ente paksa diri menuju ke kamar mandi meskipun antum sangat ngantuk. Kemudian antum segera sikat gigi, cuci muka ya. Kemudian cuci muka, sikat gigi, kemudian insyaallah ngantuk itu hilang dan antum akan merasakan kelezatan salat malam. Kenapa? Antum telah rela meninggalkan kelezatan tidur melawan rasa kantuk karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah balas dengan kebahagiaan. Ustaz, nasihat apa yang bisa diberikan untuk para pemuda pada saat ini dari cerita Salman? Salman masih muda waktu itu, tapi dia semangat berhijrah. Dia ingin mencari kebenaran. Dan ini dalil bahwasanya kalau orang mencari kebenaran Allah pasti kasih. Betapa banyak orang kasih hidayah tanpa dia cari. Apalagi orang yang berusaha mencari apa? Hidayah. Karena hidayah tidak orang mencari, ya Allah akan kasih. Beda dengan rizki, kalau rizki orang cari, belum tentu dikasih. Karena mungkin dikasih dia akan lupa diri atau mungkin dia malah tidak beribadah kepada Allah. Tapi kalau hidayah orang cari, insya Allah dapat. Banyak saya ketemu orang mencari hidayah. Bahkan berpindah ya dari satu agama ke agama yang lain. Sampai dia mendapat hidayah. Yang penting dia ingin cari hidayah. Kalau dia minta kepada Allah, cari hidayah Allah akan kasih. Lihat Salman sampai bertahun-tahun. Tapi dia sabar dan akhirnya dia mendapatkan hidayah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, suami saya punya hutang maksiat ratusan juta. Hutang maksiat ratusan juta maksudnya hutang duit atau ratusan juta maksiat? Sudah berulang-ulang berpura-pura dalam tobatnya sehingga sekarang mengaku tobat lagi. Apa yang harus saya lakukan? Suami saya juga datang sekarang, Ustaz. Wahai sang lelaki yang punya utang ratusan juta maksiat. Bertobatlah dengan tobatan nasuha. Tobat dengan sungguh-sungguh. Ya ibu, doain suami agar istiqomah dalam tobatnya. Karena sekarang ujian memang banyak ya. Maka nasihati suami, jangan pernah ya malas untuk nasihati suami. Kemudian jangan lupa doain suami. Mungkin ibu kurang doa ya. Coba bangun malam doain suami agar suami meninggalkan maksiat tersebut. Dan agar bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Bolehkah kita dalam sebuah obrolan ada teman-teman yang bertanya bagaimana kisah hijrah kita? Boleh, tetapi kalau ada hal-hal yang mencakup aib kita, jangan kita ceritakan secara detail. Contoh saya dulu maksiat, saya dulu sampai tenggelam dalam klub-klub malam misalnya. Tapi tidak usah bilang, saya ketemu dengan cewek ini, kemudian saya cewek ini ngapain seperti itu. Tidak boleh. Tapi kalau kita bilang dulu saya tenggelam dalam kehidupan gemerlap, ya, dugem dunia
malam dunia kegelapan, ya. Kemudian alhamdulillah saya ikut pengajian, tidak ada masalah. Ya, saya pernah terjebak dalam ini misalnya, tapi tidak usah detail yang menunjukkan aib kita. Saya pernah bunuh orang, saya robek perutnya, apa itu tidak usah. Enggak usah, itu sudah. Enggak, itu sembunyikan. Enggak usah. Pokoknya saya pernah terjerumus dalam kuasa Allah, Allah kasih hidayah kepada saya. Jadi, ada hal kita bisa ceritakan sebagaimana Salman ceritakan, ya. Kalau diceritakan secara detail tidak ada hal aib tertentu, tidak mengapa. Tapi kalau ada aib tertentu, ya maka tidak usah diceritakan. Misalnya, saya dulu jadi budak, kemudian saya curi uang majikan saya, ya jangan ya. Enggak usah. Ya udah, kita ceritakan yang global yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Adapun yang tidak ada maslahatnya, hanya membuka aib kita, maka tidak diperbolehkan. Ustaz, apa beda sedekah dengan hadiah? Kata para ulama, bentuknya sama. Tapi sedekah ingin mencari pahala, biasanya diberikan kepada orang yang tidak mampu. Kalau hadiah, niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada orang tersebut. Artinya untuk terjalin apa? Terjalin kedekatan. Maka itu hadiah. Ya. Bisa jadi kita beri kepada seorang sedekah, bisa jadi kita beri kepada seorang apa? Hadiah. Kita niatnya agar kita dekat dengan dia, kita bilang ini hadiah. Oleh karenanya hadiah bisa diberikan kepada orang kaya, enggak ada masalah, ya. Karena ini bukan apa, tapi untuk kita agar lebih dekat dengan dia. Saya seorang mahasiswa. Jika saya disibukkan dengan belajar, maka saya sulit menghindari maksiat, terutama saat waktu luang. Tapi jika saya disibukkan dengan ibadah, maka saya tidak belajar. Dan sulit untuk menghadapi perkuliahan. Mohon solusinya. Saya sudah mencoba puasa Syawal tapi tetap sulit menghindari maksiat. Saya belum sanggup menikah. Syukran. Inilah kasihan ya. Mau kuliah maksiat ya. Mau ibadah tidak kuliah. Tidak kuliah duit dari mana mau nikah? Ya serba salah ya. Salat malam lah, berdoa kepada Allah ya. Minta solusi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang kasih solusi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan para ikhwan dan akhwat, kalau antum punya zakat mal, ada orang ingin menikah dia butuh uang, maka kasihkan zakat mal tersebut. Zakat mal boleh diberikan kepada orang ingin apa? Menikah. Tidak jadi masalah untuk dia, untuk biaya walimahnya, untuk biaya yang sederhana tentunya, untuk maharnya kita berikan agar dia bisa terlepas dari penderitaan yang sangat membuat menderita ya. Ya, kasihan, jomblo zaman sekarang tidak seperti jomblo zaman dahulu. Kita dulu waktu jomblo kita enggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang orang jomblo maksiat di mana-mana. HP maksiat penuh dengan maksiat, tontonan penuh dengan maksiat ya. Di jalan-jalan tersebar maksiat ya. Oleh karenanya kalau seorang tidak segera menikah kasihan ya. Baik, demikian saja kajian kita. Terima kasih atas perhatian antum sekalian. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surga-Nya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Abu Abdul Musin Firandan Dirja Fidhahullah dalam pembahasan dari tema mengambil faedah kisah Salman Al-Farisi. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21.15 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Khalifah Tunaiji di surat As-Saff dengan nomor urut surat ke-61. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 10 حسنات وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.
5: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Ma huwa afdal ad-du'a li nafsihi?
4: Ad-du'a ibadah lillah.
3: Nعم.
4: قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له وفي لفظ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه وأفضل الدعاء جوامع الكلم ومن أعظمها قول الله جل وعلا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال أنس كان أكثر دعاء النبي هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها فإنها طلب عظيم أي يؤتي العبد حسن الدنيا وحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير ويقيه عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه وقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
3: أثابكم الله سماحة الشيخ.
5: Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kuperkenankan bagimu. Akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW, beliau juga bersabda, La yakul ahadukum Allahumma ufirli in syi'it, Allahumma arhamni in syi'it, liya'zim al-mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal yu'azzim ar-raghbah, fa inna Allah la yata'azzamu syai'un a'tah." Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga. Agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka. Dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. فَمَنْ زُحْسِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah. Dan yang paling sempurna, lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islam afdal? Qal, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Rawahul Bukhari.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa,

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hamba-Nya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salatnya yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, "Tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Hiya finnar." Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, "Ummul mu'minin, ibunda kita." Cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, "Ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadha." "Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini." Maksudnya, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini." Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. "Hasbuki minas Safiyyati kadha." Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, "Sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj." Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakra. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakra, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah sesama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
1: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
2: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati salamazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dalam pembahasan dari kajian Al-Qawa'ul Farid wa Fa'id ala Kitabut Tauhid. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen, kembali kita berjumpa. Kita Jumat yang lalu sedang membahas sebuah hadis tentang 70 ribu umat Islam yang masuk surga tanpa hisab. Tapi belum selesai kita ambil faedah dari hadis yang panjang ini. Hadis ini diterima dari Husain bin Abdurrahman. Dia berkata, aku berada di samping Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Aku, kata Husain, menjawab, aku. Lalu aku berkata, adapun tadi malam aku tidak sholat malam, tidak tahajud, karena aku terkena sengatan binatang berbisa. Sa'id bin Jubair kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku menjawab, aku meruqyah. Lalu kata Sa'id, apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Artinya, mana dalilnya tentang ruqyah? Aku menjawab, sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Dia berkata, apa hadis yang disampaikan kepada kalian? Aku menjawab, telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husayb al-Aslami bahwa dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw hummah. Tidak ada ruqyah, tidak boleh ruqyah kecuali dari dua penyakit, ain dan hummah. Hummah itu tadi gigitan binatang berbisa. Maka Itu dalilnya, kenapa aku meruqyah? Berkatalah Sa'id bin Jubair, sungguh bagus orang yang memiliki dalil di dalam beramal. Tapi ada hadis yang disampaikan kepada kami dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Maka aku melihat ada seorang nabi yang diikuti oleh beberapa gelintir orang, bisa dihitung dengan jari. Maksud dihitung dengan jari, di bawah 10 orang, karena jari kita cuma 10. Ada lagi nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Apakah nabi yang enggak punya pengikut gagal dalam dakwahnya? Enggak ada nabi yang gagal. Allah tak akan pernah salah dalam memilih nabi. Keberhasilan tidak dilihat dari ada atau tidaknya pengikut, banyak atau sedikitnya pengikut. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok orang dengan jumlah yang besar. Aku menyangka itu umatku. Tapi malaikat berkata, itu adalah Musa dan kaumnya. Jadi pengikut Nabi Musa banyak. Lihat ke ufuk. Aku melihat ke ufuk. Tiba-tiba ada sejumlah yang lebih besar lagi. Terus lihat ke ufuk yang lain. Aku melihat ada jumlah yang lebih besar lagi. Lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Lalu dikatakan, itulah umatmu. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih banyak daripada umat Nabi-Nabi terdahulu. Dan bersama umatmu tersebut ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa azab di alam kubur, tanpa azab di neraka, langsung masuk surga. Jangankan di azab, di hisab pun tidak. Ada kaum muslim yang tidak di azab, tapi di hisab dulu ada. Ini mah di hisab tidak, apalagi di azab. Jadi itu 70 orang yang istimewa. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit. Kemudian masuk rumah, para sahabat ngobrol, mendiskusikan. Siapa 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab tersebut? Ada yang berpendapat, pasti mereka orang-orang yang bersahabat sejak awal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersahabat akrab. Tidak semua sahabat terus-terusan mengikuti Nabi, tidak. Ada lagi yang berpendapat, oh mungkin mereka itu orang yang lahir dalam keadaan Islam, tidak pernah syirik sampai akhir hayat. Kalau para sahabat, musyrik dulu sebelum masuk Islam. Jadi mereka merasa tidak layak. Pasti dari lahir Islam sampai matinya, tidak pernah berbuat syirik. Ini pendapat kedua, dan banyak pendapat lainnya. Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya menemui mereka. Para sahabat kemudian menceritakan kepada beliau tentang diskusi tadi. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang pertama tidak minta diruqyah. Kedua, tidak melakukan pengobatan kei. Kei itu dengan menempelkan besi panas ke titik tertentu di tubuh yang sakit. Ketiga, tidak tatoyur, tidak meramal, tidak diramal. Pokoknya tidak terlibat dalam aktivitas ramal-meramal. Dan keempat, mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Empat kriteria. Tidak minta diruqyah, tidak melakukan kay, tidak meramal diramal, dan bertawakal hanya kepada Allah. Tiba-tiba berdirilah Ukasyah. Ada yang menyatakan Ukasyah dengan tasdid, ada yang Ukasyah. Ukasyah bin Mihsan berkata, doakan kepada Allah agar aku termasuk salah satu di antara mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anta minhum, ya, kamu termasuk salah satu di antara masuk surga tanpa hisab. Ada lagi orang kedua yang berkata, doakan juga aku kepada Allah agar aku masuk ke dalam golongan mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu sudah keduluan sama Ukasyah. Tidak didoakan yang kedua ini. Padahal kan jatahnya baru satu, ya, masih banyak jatahnya, tapi orang ini tidak didoakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Kita sudah mengambil beberapa faedah dari hadis ini di Jumat yang lalu, tapi belum selesai. Kita akan lanjut. Berkata mu'alif, anna hadzal haditha mukhassisun li umumi hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Hadis ini mengkhususkan keumuman sebuah hadis yang menyatakan tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Empat hal ini tentang masa mudanya, dipakai apa, tentang umurnya, tentang ilmunya apa diamalkan atau tidak, dan tentang hartanya. Dari mana itu didapat, kemana harta itu dipakai. Empat, itu hisab. Semua orang mengalami hisab kecuali 70 ribu orang tadi. Selain itu, kena hisab ditanya empat hal. Coba jamaah, siap enggak kita menjawab empat hal tadi? Masa muda kita dipakai apa tuh? Umur kita dipakai apa tuh? Terus ilmu kita diamalkan apa tidak? Harta kita coba didata, harta kita yang ini dapat dari mana, dipakai apa? Siap enggak menjawab pertanyaan ini? Itu ditanya. Kecuali kalau kita termasuk salah satu di antara 70 ribu golongan tadi, ya. Jadi yang 70 ribu itu tidak akan ditanya tentang keempat poin yang tadi, tidak akan dihisab. Inilah faedah yang pertama di hari ini. Kedua, anna sifati haula'i sab'in al-alaf annahum la yastariqun wa la yaktubun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yattawakkalun. Hadis ini menerangkan bahwa sifat karakter yang dimiliki 70 orang yang masuk surga tanpa hisab itu ada empat. Pertama, tidak minta diruqyah. Ini lihusulil kamal, bukan litahrim. Ini untuk mencapai kesempurnaan atau memiliki kesempatan masuk surga tanpa hisab, bukan pengharaman minta diruqyah. Minta diruqyah boleh, enggak apa-apa, tidak haram, tidak dosa. Tapi kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Kedua, wala yaktubun, tidak melakukan kay. Hukum asal kay makruh. Tidak haram juga. Tapi lebih utama untuk ditinggalkan. Yang ketiganya, wala yatatayyarun, tidak meramal, tidak diramal, itu mutlak haram, tidak boleh. Ramal-meramal tidak boleh. Dan yang keempatnya ini wajib hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini empat karakter yang dimiliki 70 ribu orang tadi. Ada lagi dalam riwayat yang lain, humul ladina la yarqun, mereka tidak meruqyah. Tapi riwayat ini syadz. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meruqyah diri sendiri. Bahkan Jibril alaihi salatu wasallam juga meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam melanggar hal ini, menafikan kesempurnaan dari dirinya. Tapi sebagian ulama menyatakan hal ini sahih kok riwayat Imam Muslim. Mereka tidak meruqyah. Lalu disebutkan yang dimaksud tidak meruqyah itu tidak meruqyah yang mengandung unsur syirik. Seperti ada jampe-jampe yang mengandung mantra-mantra yang berasal dari tukang sihir, dari dukun, dari jin, dan seterusnya. Berdasarkan hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Rasulullah, kami dari zaman jahiliyah suka meruqyah, gimana boleh enggak? Apa kata beliau? A'ridu alayya ruqakum, coba perlihatkan kepadaku ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun, tidak apa-apa dengan ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Tidak ada unsur permintaan kepada selain Allah. Minta ke leluhur yang sudah mati, ke arwah-arwah orang yang sudah mati, minta ke bangsa jin, minta tolong kepada orang yang ada jauh tapi dianggap wali, dianggap soleh, dianggap sakti mandraguna. Enggak mengandung semua unsur tadi. Tapi meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah yang kedua. Ketiga, timbul pertanyaan, apakah hadis ini menunjukkan tidak afdolnya berobat? Karena ruqyah salah satu metode pengobatan. Kay juga salah satu metode pengobatan. Apakah hadis ini memberi anjuran untuk tidak berobat ketika sakit? Cukup tawakal berdoa saja kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bila berobat, kehilangan kans, kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Berkata mu'alif, alladhi yadharu li anna talab al-ilaj fi ma'ada ma dhukira annahu la yafutu bihil kamal. Yang jelas, yang nampak bagiku, bahwa minta diobati selain dengan yang disebutkan. Yang disebutkan dalam hadis kan ruqyah dan kay. Pengobatan ragamnya banyak. Termasuk sekarang ke dokter, ke terapis, ke sinse, kayak gitu. Macam-macam. Meminta diobati selain dengan ruqyah dan kay tidak mengurangi kesempurnaan. Tidak kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan kita berobat apabila kita sakit. Tadawau, kata beliau. Berobatlah kalian. Ini perintah, ikhtiar. Ikhtiar zahir ketika sakit diperintahkan untuk berobat. Kalau ada orang yang menyatakan, saya mah sakit tawakal kepada Allah. Kalau berobatnya rasa-rasanya kurang tawakal, keliru. Tawakal wajib dilakukan setelah ikhtiar. Tawakal itu menyertai ikhtiar. Setelah berupaya maksimal, hasilnya kan enggak pasti. Apakah setiap orang sakit berobat pasti sembuh? Kan tidak. Nah, hasilnya itu serahkan kepada Allah, itu tawakal. Tapi dengan ikhtiarnya aja kita sudah dapat pahala. Sama dengan mencari rizki, diperintahkan. Berhasil atau tidak, itu Allah yang menentukan. Setelah kita ikhtiar mencari nafkah, serahkan hasilnya kepada Allah. Dagang, pasti laku, pasti laris? Tidak. Mungkin tidak laku atau laku separoh, modalnya tidak kembali, rugi mungkin. Mungkin aja laris. Habis semuanya. Nah, tidak pastinya hasil itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita ikhtiar. Setelah ikhtiar, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Ya ada orang saya mah gak punya uang, tawakal aja. Kalau berdoa, ya Allah, jatuhkan uang dari langit. Gak bisa. Allah merintahkan fantasyiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi dan cari karunia Allah. Diperintahkan. Melaksanakan perintah berupa ikhtiar aja udah pahala, udah ibadah. Begitu juga berobat. Jadi keliru kalau ada orang sakit gak mau berobat karena beranggapan kurang tawakal. Keliru, ikhtiar dulu baru tawakal. Jadi meminta diobati selain dengan cara ruqyah dan kai itu tidak mengurangi kesempurnaan. Karena Nabi SAW mengkhususkan dua metodologi pengobatan. Yang bukan terlarang tapi tadi apa? Mengurangi kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, yaitu ruqyah dan kai. Jadi dibolehkan bahkan diperintahkan untuk berobat ketika sakit berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadawau. Berobatlah kan. Fa inna likulli da'in dawa. Karena setiap obat, setiap penyakit pasti ada obatnya. Inilah yang ketiga. Keempat. Annal kai fi dhatihi duna talabin naha anhu sallallahu alaihi wasallam. Kai itu sendiri walaupun tidak diminta dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata beliau, asyifa'u fi thalathatin syurbati aslin wa syartati mihjam wa kainar wa anha ummati anil kai. Obat itu cara atau cara penyembuhan dari penyakit itu ada tiga. Pertama, meminum madu. Kedua, dengan berbekam. Mengeluarkan darah kotor, tapi harus dengan ahlinya, oleh ahlinya. Yang menguasai anatomi tubuh, praktek dibimbing oleh ahlinya, tahu bagian mana yang harus dikeluarkan darahnya. Harus yang berilmu, harus ahlinya. Dan yang ketiga, kai dengan api. Tapi aku melarang umatku dari kai. Itu ada larangan dari Nabi SAW. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya pernah melakukan kai terhadap Sa'ad bin Mu'adz. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah ketika memadukan dua hadis ini dalam hadis sahih Bukhari Nabi melarang umatnya dari kai. Dalam sahih Muslim Nabi melakukan kai kepada Sa'ad bin Mu'adz. Berkata Imam An-Nawawi fadalla ala annahu fa'alahu li bayanil jawaz wa annal asla fil kayh wal karaha. Ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Nabi melakukan kai kepada Sa'ad bin Mu'adz menunjukkan menjelaskan bolehnya kai tapi hukum asal kai makruh, tidak berdosa tapi lebih utama untuk diapa? Ditinggalkan. Sehingga ada beberapa sahabat yang melakukan kai sampai sakit-sakit sampai dia menyatakan seandainya Nabi tidak melarang meminta kematian karena musibah yang dialami. Niscaya aku berdoa kepada Allah minta mati aja. Saking sakitnya setelah dikei. Ada kisah, ini dinukil dalam kitab Alamul Malaikatil Muqarrabin. Tentang alam para malaikat yang dekat dengan Allah. Salah satunya diterangkan dalam kitab itu, bahwa malaikat kadang memberi salam kepada sahabat di zaman baheula. Ini bukan khurafat karena riwayatnya sahih. Lagi pula yang kita ceritakan keagungan sahabat, sahabat Nabi, orang yang benar-benar solehnya itu. Bahwa ada seorang sahabat di rumah tiba-tiba mendengar suara salam, assalamualaikum, tanpa ada wujud. Berkali-kali dijawab, tapi gak ada orang. Disampaikan kepada Nabi SAW, beliau menyatakan itulah suara malaikat yang menyampaikan salam kepadamu. Suatu saat aku melakukan kei, dan salam itu hilang. Tidak ada lagi salam. Lalu aku berhenti melakukan ke dan salam itu kembali. Ini menunjukkan kekurang afdolan dari ke, baik pelaku ataupun pasiennya. Inilah yang keempat. Faidah kelima. An-natiyarah madhmumah wa hiya minasyirk. Kama qala sallallahu alaihi wasallam inda Abi Daud at-tiyaratu syirkun. Hadis ini menjelaskan tiyarah. Tiyarah itu meramal dengan burung. Berasal dari kata ta'irah. Dulu ramalan berdasarkan burung. Kalau seseorang mau berangkat bisnis, lalu di atas atap rumahnya ada burung. Oh ini pertanda sial. Ya jadi tuh pertanda rugi. Atau burung itu diusir. Kemana dia pergi terbang? Ke utara, selatan, barat, atau timur? Kalau ke arah yang tidak diinginkan, pertanda sial, pertanda rugi. Gak jadi berangkat. Meramal dengan burung. Seolah-olah perilaku burung itu menentukan nasib dia gitu. Dan ini sudah mengandung unsur syirik. Di dunia ini ada kekuatan selain yang Allah miliki yang bisa menentukan nasib orang, yaitu perilaku buruk. Meramal kesialan. Maka disebutlah tiyarah. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu syirik. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud. Nanti ada rincian. Ini syirik besar apa syirik kecil? Nanti ada rincian. Pada bab tersendiri. Kita tidak akan memperdalam dulu. Tapi yaitu syirik. Nah, lalu berkembanglah setiap ramalan walaupun tidak melibatkan burung itu termasuk tiarah. Semua ramalan. Dan hampir di setiap tempat, negara, termasuk di kita, banyakan ramalan dengan burung ya. Kalau di kampung dulu, zaman saya kecil, ada burung kedasi. Dalam bahasa Sunda disebut burung sweet uncuing. Pernah dengar suaranya? Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, kayak gitu. Orang-orang panik, itu pertanda akan ada yang mati. Kan gitu ya? Sehingga kita takut. Aduh, jangan-jangan yang mati itu orang tua kita atau kita sendiri, gitu kan? Terpengaruh. Meramalkan kematian hanya mendengar suara burung. Kalau ada burung, saya enggak tahu bahasa Indonesianya. Bahasa Sundanya bebence, cek cek cek, tertandanya bakal ada bangsat. Atau suara gagak, bakal ada pencuri, perampok dan seterusnya. Atau tidak dengan burung, kalau ada kupu-kupu si rama-rama ke rumah akan ada tamu. bukan burung untuk kupu-kupu, tapi meramalkan kedatangan tamu dengan kupu-kupu. Enggak ada hubungan. Tidak ada kaitannya. Jaka sembung bawa parang. Tidak nyambung, sayang. Jangan bawa golok lah, terlalu kasar. Kita banyak kedatangan tamu, enggak ada kupu-kupu. Dan sering bawa kupu-kupu, terutama kalau musim ulat apa bulu gitu ya. Mau berbuah, buah tertentu, apalagi alpukat gitu. Itu setelah ulatnya berhibernasi, itu kan jadi kupu-kupu ya. Banyak kupu-kupu di rumah. Tandanya kemarin dia ngumpet sebagai ulat tuh, gak ketahuan. Tapi gak ada tamu tuh. Tapi saya setiap Jumat selalu ada kedatangan tamu, gak pernah ada kupu-kupu sebelumnya. Gak ada hubungan antara kupu-kupu dengan tamu. Itu termasuk tiaroh. Dan Nabi SAW menyatakan atiaroh itu syirkun. Tiaroh itu syirik. Dan kalau dimiliki, dilakukan oleh seseorang, dia akan kehilangan kans untuk masuk surga tanpa hisab. Inilah poin yang keenam. Ketujuh, fadilatu ukkashah. Wa annahu min ha'ula'i sab'in al-alaf. Alladina yadkhulun al-jannata bi-ghari hisab wala adab. Wa yujzamu lahu bidzalika duna taraddud li anna syar'a syahida lahu bidzalik. Hadis ini menjelaskan keutamaan Ukasyah. Beliau termasuk salah satu yang dipastikan masuk surga tanpa hisab dari 70.000 orang tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan itu tanpa keraguan. Beliau menyatakan, anta minhum, kamu termasuk mereka. Ini bukan doa. Ini adalah ikhbar. Ikhbar itu memberi berita, memberi kabar bahwa Ukasyah dipastikan masuk surga tanpa hisab. Beliau tidak berbicara asal, tapi wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Ukasyah minta didoakan oleh Nabi bukan doa, tapi isbat. Mana yang lebih kuat, ikhbar atau doa? Ikhbar. Informasi, berita. Kalau berita mah menyampaikan sesuatu yang pasti gitu, itu berita. Kalau doa belum tentu diijabah, walaupun seorang Nabi. Pernah enggak doa Nabi tidak diijabah? Ya pernah, berkali-kali. Karena hikmah di balik kejadian itu. Kita pernah bahas, nanti juga terbahas lagi itu ya. Di bab-bab akhir. Ketika Nabi SAW perang Uhud, beliau berdarah-darah sampai 4 giginya itu retak gitu. Berdarah-darah. Dalam keadaan berdarah-darah, beliau sholat. Di dalam sholatnya beliau mendoakan kecelakaan kepada orang yang melukainya. Beliau masih hafal tuh. 4 orang. Allahumma 'alaika bi fulan 'alaika bi fulan. Ya Allah, timpakan kecelakaan kepada si fulan fulan. 4 orang disebut oleh seorang nabi di dalam salat dalam keadaan habis terzulimi sampai berdarah-darah. Gimana enggak makbul tuh? Karena faktor dikabulkannya doa saat itu berangkap tuh. Pertama, seorang Nabi. Kedua, habis dizolimi, disakiti. Ketiga, di dalam sholat, bayangkan. Apa yang terjadi? Turun ayat menegur. Laisa laka minal amri syai'un. Nggak ada urusanmu dalam perkara ini sedikit pun. Ditegur. Dan apa yang terjadi? 4 orang yang namanya disebut oleh beliau supaya celaka, masuk Islam. Dan bagus keislamannya. Dan menyumbang, memberikan sumbangsih peran yang besar untuk pengembangan Islam saat itu. Ternyata masuk Islam. Doa beliau saat itu tidak dikabul dengan hikmah tertentu.
0: Nah, jadi ketika Ukasyah, tapi secara umum doa-doa Nabi SAW dikabul. Ketika Ukasyah doakan saya, agar saya masuk kepada 70 ribu orang tersebut. Nabi bukan mendoakan, malah memastikan anta minhum. Engkau termasuk salah satu di antara mereka. Dan ini pasti karena Ukasyah memenuhi syarat untuk itu. Karena kesolehannya. Sehingga hadis ini menjelaskan keutamaan Ukasyah. Dalam Sahihain, qama rajulun minal ansor. Datang lagi, berdiri lagi seorang lelaki bangsa Ansor. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk salah satu di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Oleh Nabi SAW dikatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu keduluan sama Ukasyah. Orang ini tidak didoakan, juga tidak dipastikan masuk ke dalam 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab tersebut. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang ini bangsa Ansor. Apakah ini termasuk munafik? Berkata Imam Ibnu Hajar, ada riwayat lain, anna hadzal rajul ladzi qama ba'da Ukasyah min khiyaril muhajirin. Ada riwayat lain bahwa orang yang berdiri setelah Ukasyah ini termasuk muhajirin terbaik. Riwayat ini kata Imam Ibnu Hajar lam yasih, tidak benar, tidak sahih. Yang sahih, orang ini bangsa Ansor. Ansor artinya orang mana? Madinah. Kalau muhajirin, orang Mekah. Jadi yang benar, dia ini orang Ansor atau orang Madinah. Ada yang berpendapat, min ajri anna hadza talib munafiq. Mungkin saja orang yang bertanya ini munafik, sehingga tidak didoakan oleh Nabi SAW. Tapi lagi-lagi Imam Ibnu Hajar menyatakan yang benar was-sahih annahu laisa bimunafiq. Yang benar orang ini bukan munafik. Ada banyak data yang mendukung. Pertama, orang ini bangsa Ansor. Kedua, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang menyatakan annal asla minas sahabati al-islam laisa nifaq. Pada asalnya seorang sahabat itu semuanya Islam dengan keimanan yang berkualitas, bukan orang munafik. Lagi pula yang ketiga, orang munafik mah enggak akan peduli terhadap kemuliaan di akhirat. Dia akan tergiur untuk masuk surga tanpa hisab, mereka mah enggak mungkin mereka punya atensi, perhatian terhadap nasib di akhirat. Karena munafik itu pada prinsipnya, pada asalnya kafir, enggak percaya kepada kebenaran ajaran Islam. Mereka masuk Islam pura-pura demi kepentingan dunia. Kalau enggak masuk Islam, enggak akan dapat peran di tengah masyarakat kaum muslimin. Enggak akan dapat pengakuan di tengah kaum muslimin. Enggak akan bisa menggerogoti dari dalam. Itu niat mereka pura-pura masuk Islam padahal hatinya kafir. Karena itulah orang tadi bukanlah munafik, tapi benar-benar seorang muslim yang sahih, yang sholih. Adapun kenapa orang ini tidak didoakan oleh Nabi SAW. Pertama, ada kemungkinan orang ini enggak layak masuk surga tanpa hisab, tapi mungkin masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu, dengan hisab yang mudah. Kedua, sebenarnya orang ini layak dan masuk surga tanpa hisab. Tapi oleh Nabi SAW tidak didoakan karena apa? lisadid dari'ah, untuk menutup pintu-pintu keburukan. Nanti kalau orang ini berdiri kemudian didoakan, nanti berdiri lagi yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga dikhawatirkan ada orang yang tak layak lalu berdiri minta didoakan padahal dia tidak layak. Untuk menghindari hari itu, yang kedua aja setelah Ukasyah langsung di-cut. Oh, kamu keduluan sama Ukasyah. Dan inilah kecerdasan Nabi dalam berdiplomasi. Tanpa harus menyinggung, beliau bisa mencegah terjadinya mudharat. Tidak menyinggung, oh kamu mah tidak layak, enggak akan saya doakan. Tidak begitu. Tapi dengan bahasa yang diplomatis, oh kamu keduluan sama Ukasyah, telat. Kata orang Sunda mah lengle, talangke, hararese, kudu diteke. Jadi tidak didoakan. Bukan berarti orang ini tidak layak, tapi dalam rangka mencegah nanti. Kalau orang ini dipenuhi, didoakan, nanti datang orang yang enggak layak. Atau orang munafik minta didoakan, kemudian Nabi berat menolaknya. Enggak mau menyinggung orang ini di hadapan banyak orang. Makanya dikat dari awal. Kamu keduluan sama Ukasyah. Begitu orang ini ditolak, enggak ada lagi orang yang berani. Kedua, kalimat yang disampaikan oleh Nabi SAW itu betul-betul menutup kesempatan kepada yang lain. Kalau dikatakan kamu keduluan sama Ukasyah, orang ini enggak dapat, apalagi yang setelahnya gitu. Enggak ada lagi yang berani. Si ini aja yang lebih cepat keduluan, apalagi yang ketiga, keempat gitu. Nah, tapi kalau dengan kalimat lain, dengan menyatakan, kamu berusaha sajalah, nanti orang lain muncul. Dan inilah kecerdasan dari Nabi SAW. Faidah berikutnya. Bayanu hirsi salaf ala ikhfa'i amalihim. Idh qala Husain amma inni lam akun fi solatin walakinni ludigtu. Hadis ini menjelaskan kesungguh-sungguhan generasi salaf di dalam menyembunyikan amal soleh dan tidak gengsi mengakui tidak melakukan amal soleh. Husain menyatakan, tadi malam aku tidak sholat malam. Orang mah banyak tidak beramal tapi menampakkan seolah-olah beramal kan gitu. Ini mah benar-benar saya tadi tidak sholat malam. Tapi ada alasannya, ada udzur. Saya disengat. Bukan oleh listrik tapi oleh binatang berbisa, mungkin ular, mungkin kalajengking atau yang sejenisnya, lalu meruqyah diri. Ini jangan ada pertanyaan nanti ya. Saya akan jawab sekarang, tidak tahu. Apakah setelah orang ini meruqyah dirinya sendiri sembuh apa tidak? Jangan ada pertanyaan itu. Saya jawab sekarang, enggak tahu. Enggak ada riwayat berikutnya ya, selanjutnya. Tapi dia tidak menyembunyikan bahwa dia tidak tahajud tadi malam. Dia terang-terangan, tadi malam saya tidak tahajud, tidak sholat. Lakin ludiqtu, tapi saya ini disengat. Ya. Dan ini menunjukkan kejujuran mereka. Berikutnya, bayanu kamali adabil hiwar. Hada mutamathilun fil hiwaril jari bainal Husain bin Abdurrahman wa Sa'id bin Zubair rahimahumallah. Idh kana maqsudu kulli minhuma al-wusul ilal haqqa. Walidha a'ta kulla minhuma li sahibihi dalilah. Hadis ini pun menunjukkan bagusnya adab dialog. Karena ini terjadi dialog antara dua orang soleh yang berilmu, yaitu Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair. Maksud kedua-duanya adalah sampai kepada kebenaran. Makanya kedua-duanya saling ngasih dalil. Ketika Husain menyatakan, saya meruqyah diri saya sendiri. Ditanya, apa yang mendorongmu untuk meruqyah itu? Lalu disampaikan dalil, la ruqyata illa fi ainin wa humma. Tidak boleh meruqyah kecuali tentang penyakit ain dan humma, sengatan binatang yang beracun. Ini dalilnya. Dan hadis itu sahih. Oleh Sa'id bin Jubair tidak dibantah, tapi dipuji, bagus. Kalau kau melaksanakan apa yang kamu dengar, dalilnya ada, semua amalnya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada celaan, tidak ada makian, tidak ada hal yang memojokkan. Tapi aku juga punya dalil tentang tidak bagusnya ruqyah. Bukan terlarang. Dari Ibnu Abbas kemudian lahirlah hadis tadi. Bahwa ada 70 ribu masuk surga tanpa hisab. Kemudian salah satunya adalah tidak minta di ruqyah. Dan ini dua-duanya didasarkan kepada dalil dan sudah. Tidak gontok-gontokan. Tidak kemudian kita enggak sejalan. Kita enggak seakidah gitu sampai ke sana. Udah kita masing-masing terus bermusuhan. Tidak, sudah tetap bersahabat ya. Ini adab. Kalau orang yang berbeda pendapat itu orang berilmu dan soleh, enggak bermasalah. Para ulama itu ikhtilaf dengan ikhtilaf tadad. Tadad itu kontradiktif, bertolak belakang. Imam Syafi'i menyatakan kunut subuh itu sunnah. Imam Ahmad menyatakan kunut subuh itu bid'ah. Bid'ah dengan sunnah itu musuh gerot loh. Bertolak belakang. Dan banyak pendapat yang kontradiktif. Tapi ketika ketemu saling memuji atau ditanya bagaimana pendapat tentang ulama anu para beda pendapat, dipuji setinggi langit. Gak ada kebencian, kedengkian, permusuhan atau sedikit pun terlihat gesekan yang memadaratkan, tidak sama sekali. Kenapa? Karena mereka dengan adab, ikhtilafnya dengan ilmu, iman dan adab, gak masalah. Itu yang harus kita warisi dari para ulama, bukan hanya pendapatnya, tapi sikap dalam ikhtilaf. Ketika ikhtilaf ini terwariskan ke orang-orang bodoh, ikhtilafnya dipegang teguh, adabnya diabaikan. Adab ketika ikhtilaf. Akhirnya ada celaan, cemoohan, makian, di kata-kata yang buruk, macam-macam tuh. Disebut tolol, disebut bahlul, disebut bego, disebut macam-macam. Itu karena apa? Karena gak ada adab. Kita yang dibego-begoin, yang ditolol-tolol, yang dibodol, senyum aja. Itu tabungan pahala. Jadi sama dengan mana dosa kamu sini saya pikul, nih pahala saya berikan kepada kamu. Kalau saya umpamanya ada masuk ke Instagram saya atau ke media sosial, potongan ceramah saya yang kemudian dianggap kontroversial, kemudian ada komen-komen yang yang menghujat, senyum, bukannya aduh sakit hati. Senyum ini pahala. Hinaan berarti mengurangi dosa, menambah pahala. Silakan hujat. Tidak rugi sedikit pun, tidak merendahkan kemuliaan kita, tidak akan menyakiti hati kita. Kita senyum, itu pahala nambah, dosa gugur, derajat diangkat. Kalau kita berdoa untuk orang-orang yang mencela, bisa kena itu. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi mustajab walaupun dia orang durhaka. Jadi kalau umpamai kita ada yang menghujat karena berbeda pendapat, berbeda pemahaman, enggak perlu sakit hati, enggak perlu emosi, enggak perlu marah, mana ini orang. Kalau ketemu berdua di hutan dicekek, enggak perlu begitu. Itu menguntungkan kita ya. Kadang Allah Azza wa

penuntut ilmu bila pendapatnya dibantah atau didustakan. Hendaklah dia menyampaikan sanad, dalil dengan sanad. Dari sanalah para ulama salaf sangat memperhatikan aspek sanad ini. Mereka menyatakan al-isnadu minad-din, falaulal isnad faqala man syaa masyaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, orang bisa ngomong semau-maunya. Umpamanya ini ada dalilnya begini, mana sanadnya sahih apa tidak, sumbernya valid apa tidak, referensinya dalam kitab apa, dijelaskan. Harus, nih sanadnya. Kalau enggak begitu, orang bisa ngomong semau-maunya. Nih Nabi berkata begini, begini, begini, mana hadisnya? Ah pokoknya ada aja. Padahal itu hadisnya palsu. Nah, dari sini lahirnya hadis-hadis palsu itu dari orang-orang yang ingin menang dalam debat tanpa ilmu di karang-karang hadis. Lahirlah umpah hadis yang palsu seperti apa ya. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kalau itu maknanya baik, jangan diaku-aku sebagai hadis. Terserah mau baik mau buruk, tapi jangan dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berdusta atas nama beliau. Seperti umpamanya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini isinya bagus, tapi jangan dikatakan kata Nabi. Carilah ilmu sejak dari buayan sampai masuk liang lahat. Bagus, bagus. Tapi jangan dikatakan ini hadis Nabi. Bukan, gak ada sanadnya, tunjukkan sanadnya. Ada lagi umpamanya, nih doa ketika mendengar as-salatu khairum minan naum. Kebanyakan orang menjawab apa? Sadaqata wa bararta. Kalau Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar sampai sana. Ada lagi tambahan, wa ana ala dhalika minas syahidin. Ditanya mana dalilnya? Jangan ngambek, tunjukkan. Oh ini ada riwayatnya dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Itu bukan riwayat, itu pendapat beliau. Ini kita minta dari Nabi atau dari sahabat gitu dengan sanad. Dalam riwayat lain dikatakan mana riwayat lain teh mana. Jangan hanya mengklaim riwayat lain. Ya ada. Setelah ditelusuri ternyata itu berasal dari mimpi seorang sufi. Dalam mimpinya ketemu Nabi SAW, lalu Nabi mengajarkan sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika minas syahidin. Oh ini bukan dari Nabi itu. Ya. Kalau dari Nabi mah, ya, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu ada riwayatnya. Jawab dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Selain itu enggak ada. Ikuti seperti muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab gitu. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, la apa? As-salatu khairu minanam, enggak ada dalil khusus menjawabnya. Ulama ikhtilaf, pertama katakan seperti yang dikatakan muadzin dengan mengatakan as-salatu khairu minanam. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan ini dikiaskan kepada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada kias kepada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ya. Jadi kalau kita ditanya mana dalilnya ini sahih tidak, jelaskan. Kalau enggak tahu jangan berhujjah dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Berikutnya bayanu fadilati Musa alaihi salatu wasalam wa anna ummatahu min aktsaril umam ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan keutamaan Nabi Musa karena umatnya adalah umat terbanyak setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, annal khawd fi ma'rifati umuril khair la madmumalah.
berbicara tentang

0: tentang perkara yang baik tidak tercela. Karena Nabi SAW ketika menjelaskan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, lalu beliau masuk. Para sahabat berbicara diskusi, ini siapa nih? Para sahabat tuh banyak berdiskusi tentang suatu yang samar, yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan itu banyak, salah satunya ini. Terus para sahabat diskusi, di hari Jumat ada satu saat. Tak ada satupun muslim yang berdoa di saat itu, kecuali pasti dikabulkan. Tapi Nabi tidak merinci, kapan? Lalu para sahabat diskusi, membicarakan hal itu. Jadi berdiskusi dengan tentang urusan agama kebaikan, maka tidak tercela dibolehkan, karena ini dilakukan juga oleh Nabi, oleh para sahabat. Tapi kemudian mereka meminta penjelasan yang benar dari Nabi SAW. Yang berikutnya, anna sahbatan Nabi fi awali da'watihi laha inda sahabah sya'nun azim. Hadis ini pun menjelaskan bahwa bersahabat dengan Nabi di awal-awal dakwah memiliki keutamaan menurut pendapat para sahabat. Karena itulah ketika membicarakan siapa yang akan masuk surga tanpa hisab, salah satu pendapat mereka, mungkin orang ini sahabat dekat Nabi dari awal. Ini menunjukkan mereka menganggap adanya keutamaan bersahabat dengan Nabi dari awal. As-sabiqunal awwalun. Abu Bakar, Umar, itu termasuk as-sabiqunal awwal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain itu. Dan ini memiliki keutamaan, ya. Adapun para sahabat yang lain berbeda-beda. Ada yang belakangan, ada yang setelah masuk Islam juga tidak terus-terusan ikut Nabi SAW. Itu banyak. Dan salah satu di antara kriteria keutamaan seseorang di mata sahabat adalah seberapa dekat persahabatan mereka dengan Nabi SAW. Faedah berikutnya. Anna alladhina wulidu fil Islam bima'na anna abna' as-sahabah alladhina nasha'u fi bi'ah muslimah lam yudriku wa yu'ayishu ahla syirki fa inna lahum martabah wa sya'nan inda as-sahabah. Orang-orang yang lahir di atas Islam sampai matinya mereka tidak mengenal perbuatan syirik, tidak melakukan perbuatan syirik. Pokoknya tauhid dari awal sampai akhir itu sebuah keutamaan yang besar di mata para sahabat. Makanya kan dua pendapat sahabat yang tadi kemukakan, siapa yang masuk surga tanpa hisab? Pertama, sahabat Nabi yang terdekat dari awal. Yang kedua, mungkin yang lahir di atas Islam, tidak mengenal syirik, tidak pernah berbuat syirik, dan mati di atas tauhid. Ini menunjukkan keutamaan hal tersebut, ya. Nah, kita tidak masuk kelompok pertama, tidak bersahabat dengan Nabi. Tapi kita bisa yang kedua, lahir di atas Islam, mati di atas tauhid, sepanjang hidup tidak pernah mengenal syirik, tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Terakhir, annal wajiba ala tullabul ala tullabil ilm id khadu fi amrin lam yudriku muntaha min haitsu syar' fal wajib alaihim ayas'alu man huwa a'lam minhum. Yang wajib bagi setiap penuntut ilmu, bila mereka diskusi tapi deadlock, tidak tahu mana yang benar dari aspek syar'i, wajib bagi mereka bertanya kepada yang lebih berilmu. Seperti para sahabat tadi. Siapa nih yang masuk surga tanpa hisab? Ada yang berpendapat begini, begitu. Pas Nabi datang ditanya, lalu menjawab. Sesuai dengan ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ini tidak hanya dalam urusan agama. Kita sering menerapkan ini dalam urusan dunia, ya. Nggak berani kita konsultasi urusan dunia, bukan ke ahlinya, nggak berani. Kita sakit, nggak berani umpamanya, jangankan ke orang yang nggak paham pengobatan, ke mantri aja umpamanya, padahal mantri memiliki kemampuan ke bidan, rasa kurang ingin ke dokter spesialis kan gitu, ahlinya. Mobil motor kita rusak, nggak mau ke bengkel ecek-ecek, ke bengkel resmi. HP kita rusak, nggak mau ke yang biasa-biasa, harus ke resminya. Kan begitu, itu ahlinya dalam urusan dunia. Kenapa dalam urusan agama kita nggak seperti itu? Maka bertanyalah ke ahlinya kalau kita tidak tahu ya. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali Jumat yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab dan seperti biasa tanya jawab hari Jumat dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio TV. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 dan juga Anda dapat melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, saat kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu, pertanyaan dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Afwan Ustaz, pertanyaannya, bolehkah seseorang menyandarkan tawakal sepenuhnya pada Allah di zaman sekarang ini Ustaz? Sehingga dengan catatan Ustaz, setelah terpenuhi kebutuhan untuk keluarga, kelebihannya dipakai untuk sedekah tanpa menabung. Jazakallahu khairan, tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Iya, bagus. Tawakal sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal mencari rezeki, ikhtiar maksimal. Dengan cara ikhtiar yang dibolehkan secara syariat. Setelah berhasil, dipakai untuk kepentingan diri dan keluarga, ada sisa, sisanya diinfakkan, disedekahkan. Itu bagus, dua jempol. Tanpa menabung. Menabung tidaklah harus. Walaupun tidak terlarang. Boleh? Boleh. Wajib? Tidak. Tidak wajib. Bagus apa tidak menabung? Ya bagus-bagus saja. Supaya dengan niat bahwa kalau ada kepentingan mendadak di luar dugaan, kita tidak harus minta atau pinjam ke orang. Dalam rangka untuk menjaga diri dari minta-minta atau pinjam-pinjam ke orang, lalu nabung. Kalau tabungannya melebihi batas limit kepentingan pokok, disedekahkan. Ya itu bagus-bagus saja, tidak apa-apa ya. Terlebih kalau kita menabung ini, saya ingin ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Kalau enggak nabung hanya 10, 50 ribu, 100 ribu agak sedikit gitu, saya tabung dulu besar sampai jutaan, baru diberikan, bagus, tidak apa-apa. Menabung untuk kebaikan itu bagus ya. Tidak wajib menabung, tidak terlarang menabung, dan dua-duanya bagus-bagus saja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan, sudah masuk. Mohon maaf, tampaknya terputus. Silakan Anda dapat mencoba kembali memutar di nomor telepon 021-823-6543. Baik Ustaz. Oh, tampaknya sudah ada yang masuk kembali, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Ambobo, Jawa Timur, Asih.
1: Baik, silakan.
2: Ini Ustaz, kan di daerah kami itu tiap tahun mengadakan Purwali Song, Ustaz. Itu ada 150 bus, ya, secara seperti itu, Ustaz. Itu tiap tahun itu Ustaz mengadakan. apakah itu nanti bisa-bisa keluar dari Islam atau gimana statusnya Ustaz? Soalnya kan ngajak ke tempat-tempat yang penuh kesirikan begitu Ustaz.
1: Baik.
2: Bagaimana Ustaz? Soalnya saudara-saudara kami juga apa namanya itu diajak juga Ustaz. Penjelasan
1: Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Bisa diulang putus-putus tadi gimana?
1: Baik Ustaz, penanya dari Jawa Timur bertanya terkait dengan tur Wali Songo Ustaz, di mana di daerah beliau sampai 150-an bus Ustaz untuk tur Wali Songo. Kedudukannya ini seperti apa? Karena khawatir juga dengan kesirikan, kata beliau. Tafadhol, Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Maksudnya ziarah kubur ke makam para wali gitu ya. Baik. Pertama, kita rinci. Tidak boleh dipukul rata. Hukum ziarah kubur diperintahkan. Disyariatkan. Nabi SAW menyatakan, ini qad nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dalam riwayat lain, fa innaha tudzakkirukumul maut. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Alasannya karena baru masuk Islam, khawatir kalau ziarah kubur minta-minta lagi gitu ya ke penghuni kubur, maka dilarang karena tauhidnya masih belum mantap. Sekarang saya di Madinah sudah tahu syirik dan kufur, batasannya diperintah, ayo kalian ziarah. Nabi yakin para sahabat tidak akan kembali kepada perbuatan syirik. Sekarang kami ziarahlah, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Mengingatkan kita kepada kematian. Jadi ziarah kubur diperintahkan. Siapapun yang diziarahinya. Baik orang soleh, termasuk orang kafir, boleh? Boleh berziarah kepada orang kafir. Tapi tidak boleh mendoakan ampunan dan rahmat. Kalau yang kita ziarahi itu orang muslim, doakan ampunan, rahmat. Baca doa sholat jenazah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu, ketika di kuburnya itu. Dan menghadap kiblat, jangan menghadap kuburan. Kebanyakan orang enggak peduli kemana menghadap. Kiblat dipunggungi, dibelakangi, menghadap ke kuburan. Sehingga ada kesan minta ke penghuni kubur. Jadi boleh menghadap kuburan, tapi niat kita menghadap kiblat. Kiblat di sana, kuburan di sini boleh. Tapi kalau di sini enggak memungkinkan karena ada tembok, pagar atau jurang gitu ya. Bisanya di sebelah sana, lebih baik membelakangi kuburan tapi menghadap kiblat daripada menghadap kuburan tapi membelakangi kiblat. Tidak wajib berdoa menghadap kiblat, tapi ini adab sunnah. Jadi doakan ampunan dan rahmat kalau dia muslim. Adapun kalau orang kafir, enggak boleh didoakan. Lalu untuk apa kita ziarah? Untuk ngambil iktibar untuk diri kita. Orang ini dulu kaya, berkuasa, banyak pendukungnya, mati. Apalagi saya nih. Jadi kita juga akan mati begitu. Untuk ngambil iktibar pelajaran ya. Itulah yang pertama. Jadi ziarah kubur diperintahkan. Kedua, ada beberapa larangan dalam hal ziarah kubur. Salah satunya tidak boleh sampai memberat-beratkan diri melakukan safar kecuali ke tiga tempat. Kata Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ilal masajidi thalatha. La tushaddu rihal, jangan sampai kamu memayah-mayahkan diri dalam melakukan perjalanan. Sampai berhari-hari menyiapkan bekal yang banyak, jutaan gitu. Kecuali ketiga tempat. Karena tiga tempat ini memiliki keutamaan beribadah di dalamnya. Dalam rangka ibadah. Nah, pertama Masjidil Haram di Mekah karena ibadah di sana 100.000 kali lipat. Kedua Masjid Nabawi karena sholat di sana 1.000 kali lipat. Ketiga Masjidil Aqsa karena sholat di sana 1/4 dari sholat di Masjid Nabawi, alias 250 kali lipat dibanding masjid lain. Kita ke sana dalam rangka ibadah. Maka boleh, bahkan dianjurkan. Tapi selain ke sana enggak boleh berpayah-payah diri. Makanya kalau kita mau haji umrah terus singgah ke Madinah, kita tidak boleh berniat dari sini untuk dalam rangka berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi niat kita adalah ziarahnya ke Masjid Nabawi karena sholat di sana 1.000 kali lipat. Cuma kalau sudah di sana sempatkan ziarah ke makam Nabi Abu Bakar, Umar, ke Baqi, ke Uhud, silakan. Diusahakan, diikhtiarkan karena sunnah berziarah kubur, ya. Tapi jangan diniatkan ke sana itu dalam rangka ziarah kubur, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka sholat di Masjid Nabawi. Yang dimaksud la tusyaddur rihal illa il masajidil thalasa adalah melakukan perjalanan safar sampai berat dalam rangka ibadah. Karena tiga tempat ini tempat ibadah. Adapun kalau kita mengadakan perjalanan bukan dalam rangka ibadah, tapi berpayah-payah seperti sekolah, seperti bekerja, seperti ada tugas negara, puluhan jam di pesawat, beberapa hari sampai payah, bukan dalam rangka ibadah, tidak terlarang, boleh. Jadi yang terlarang itu latu syaddur rihal, itu perjalanan untuk melakukan ibadah. Nah sekarang orang berziarah ke makam orang-orang soleh. Urusan dunia atau urusan ibadah? Rata-rata ibadah. Karena keutamaannya. Maka pertama, tidak boleh mengadakan safar jauh memayah-mayahkan diri selain ketiga masjid. Ya. Keduanya. Tidak boleh melakukan perkara-perkara terlarang di dalam kuburan. Apa perkara terlarang? Yang pertama tentu saja meminta-minta ke penghuni kubur. Kedua, melakukan ibadah di kuburan yang dianggap lebih afdol dibanding di luar kuburan. Seperti sholat, zikir, berdoa, baca Quran. Dianggap lebih afdol dibanding di masjid. Bagaimanapun di masjid lebih afdol. Sampai ada orang kalau berdoa di samping kuburan orang soleh bisa nangis, bisa khusyuk, baca Quran juga. Dan yakin dikabul. Kalau di masjid mah tidak, ini keliru. Berarti itu ada unsur pengagungan kepada orang yang dikuburkan di sana. Itu di antara beberapa kekeliruan. Jadi tidak boleh kita mengadakan perjalanan dalam rangka perjalanan religi namanya, ya, dalam rangka melakukan ibadah sampai berpayah-payah kecuali ketiga masjid gitu. Tapi kalau umpamanya kita datang ada keperluan ke suatu kota. Di kota itu ada kuburan, kemudian kita ziarah boleh tanpa diniatkan dari kota kita gitu. Kita ke kota tersebut ada keperluan apa gitu. Ternyata ada kuburan siapapun, kita ziarahi, boleh, gak apa-apa. Seperti halnya kita ke Madinah, kemudian untuk sholat di Masjid Nabawi, kemudian ada kuburan Nabi, para sahabat, di Baqi, ada kuburan Syuhada Uhud, ya kita sempatkan untuk ziarah. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Terakhir Adiar ya, silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk pertanyaan terakhir kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abdullah di Cikarang. Mau bertanya Ustaz, apakah boleh meminta doa kepada teman-teman di grup WhatsApp Ustaz ketika kita sedang sakit agar mohon didoakan kebaikan dan keselamatan? Atau ada pertanyaan lain Ustaz, apakah berdoa dicukupkan hanya kepada Allah saja? Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Boleh enggak meminta doa ke sesama manusia, ke orang? Boleh. baik ke orang tersebut, orang yang lebih soleh dari kita, atau mungkin agamanya levelnya di bawah kita, baik amal atau ilmunya, boleh kepada siapapun. Kita tahu nih grup kita ini orang-orangnya awam gitu, kita agak mending. Boleh gak minta doa kepada mereka? Boleh. Pertama, banyak para sahabat yang minta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Ukasyah tadi. Dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didoakan. Tidak dilarang, gak boleh minta doa. Ini namanya tawassul kepada orang yang masih hidup. Dibolehkan tawassul kepada yang masih hidup. Seorang wanita datang, ya Rasulullah, saya punya penyakit sorok. Kalau saya kambuh, suka terbuka aurat, tolong doakan. Kata Nabi, kalau kamu mau bersabar, bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, saya doakan agar Allah sembuhkan kamu. Ini menunjukkan meminta doa boleh dan dikabulkan oleh Nabi SAW. Adapun dalil minta doa kepada orang yang di bawah kita dari segi agama, contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, kalau kamu ketemu seseorang namanya Uwaish dari Qarn, dari Yaman, kamu minta doa kepada dia, minta ampunan, minta didoakan ampunan. Padahal Uwaish ini tergolong tabi'in. Umar sahabat besar yang dijamin masuk surga. Umar pasti kedudukannya jauh di atas Uwaish. Tapi oleh Nabi diperintahkan minta doa kepada dia. Dan kesampaian Umar ternyata di zaman dia jadi khalifah, ketemu rombongan dari Yaman, adakah orang namanya Uwais di antara kalian? Ada. Lalu dia minta agar diampuni dosanya oleh Allah. Boleh. Ini namanya tawassul kepada orang yang masih hidup. Dibolehkan. Boleh kita minta doa kepada siapapun, baik perorangan ataupun di komunitas, di grup gitu. Saya sedang sakit, tolong doakan. Dibolehkan. Meminta doa berbeda dengan minta diruqyah. Beda. Ya. Kalau diruqyah ada bacaan-bacaan tertentu. Ya. Jadi dibolehkan saja meminta doa kepada orang yang kita anggap soleh dan dikabul. Atau bahkan kepada orang yang menurut kita agamanya di bawah kita, enggak masalah. Sebagaimana Umar meminta doa kepada Uwais Al-Qarn. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Sekalian buka bersama karena sudah Ramadannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakum. Al-kalimatu at-tayyibah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal-ladhina utul kitaba min qablu fa tala 'alayhim al-amadu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Yaqul ifa nahmi abna'ana min al-afkar al-munharifa.
7: Nahmihim bi an al-hiqam bi ta'alif al-Qur'an. وأن نكون دائم معهم وأن نسألهم عما شاهدوا وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
8: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek. Atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Wajib.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
6: Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
7: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
6: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
7: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
5: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
7: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة، هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
1: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم على الشيخ.
2: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri, hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain, tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di

0: timur Saudi atau di bagian baratnya. Lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berpasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum amarahum min al-a'mali bima yutiqun. Qalu: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
7: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, "Kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang." Maka beliau pun marah dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, "Sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku." Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Al-Qur'an.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu anna al-khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilayhi wala yunsabu ilayya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan, pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekiranya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa ini menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umrah, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul. Qala Rasul.
4: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
2: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
6: Ayatun min al-Qur'an.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عَلِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

له فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kajian rutin Islam ilmiah setiap Rabu pagi langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah. Fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Maka janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami walau sekejap mata pun. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, semoga para pemirsa sekalian Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Pernahkah Anda menginginkan sesuatu yang sangat Anda inginkan? Pernahkah Anda juga menakuti sesuatu yang sangat Anda takutkan untuk terjadi? Dan kedua hal ini sering dihadapi manusia. Menginginkan sesuatu, keinginan sesuatu terhadap sesuatu tersebut sangat memuncak. Bahkan gara-gara dia menginginkan sesuatu, maka akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan akan hal tersebut. Bahkan mungkin dia bisa membunuh orang gara-gara keinginan terhadap sesuatu tersebut. Atau Anda menakuti terjadinya sesuatu. Bahkan terkadang lebih takut dibandingkan takutnya Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan seperti ini, kepada siapakah Anda bersandar? Dalam keadaan seperti ini, dalam syariat Islam ada sebuah amal ibadah yang sangat indah. Ada sebuah amal ibadah yang sangat manis dirasakan oleh hati. Bukan hanya lezat dan manis dirasakan oleh lidah. Ketika kita memahami atau membaca perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, innal karba idza ishtadda wa ta'azama wa tanaha. Sesungguhnya kesulitan jika semakin sulit, semakin membesar, semakin memuncak. Fahasala lil abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqi. Pada saat itu terjadi pada diri seorang hamba keputusasaan untuk minta

0: tangan jalan keluar dari para makhluk. Yang ada pada saat itu adalah fata'allaqa qalbuhu billahi wahda. Yang ada pada saat itu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau sudah bergantung kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan urusannya. Permasalahannya adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang sangat kita inginkan, dan ketika kita menakuti sesuatu yang sangat kita takuti, maka sebagian manusia bersandar kepada dirinya. Kita takut untuk mendapatkan penyakit, kita takut anak-anak kita tidak menjadi anak yang saleh, kita takut mendapatkan bala musibah di dunia, tabrakan, kebakaran, kita takut mendapatkan keburukan-keburukan di dunia, dan kita menginginkan kebaikan-kebaikan. Maka saya katakan, pada saat itu di dalam Islam Allah mensyariatkan ada amalan yang sangat indah, yang menjadikan tadi seorang akhirnya hanya bersandar kepada Allah. Amalan ini disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ibadatun azimatun, ibadah yang agung, wa huwa min wajibatit tauhid. Dan amalan ini adalah konsekuensi dari orang yang mentauhidkan Allah. Jika Anda mengaku beribadah hanya kepada Allah, Anda harus mengamalkan amalan ini. Terutama tatkala tadi, tatkala menginginkan sesuatu yang Anda inginkan, atau tatkala menakuti sesuatu yang sangat Anda takuti, yaitu amalan husnul dhanni billahi azza wa jal, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini sangat cocok untuk manusia. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Ini salah satu sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 28. Karena sifat inilah manusia terkadang kapan dia mendapatkan ujian sedikit saja langsung putus asa, langsung loyo, bahkan yang lebih parah, langsung lisannya menuduh Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Arhamur Rahimin, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang paling penyayang dari seluruh penyayang. Gara-gara manusia punya sifat lemah, padahal Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia mulai menuduh Allah tidak adil, mulai menggerutu atas takdir Allah. Gara-gara keinginan yang memuncak terhadap sesuatu, gara-gara dia ingin sekali mendapatkan sesuatu tersebut, tetapi diuji oleh Allah, padahal ujian cuma sedikit saja, maka pada saat itu dia menuduh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 28 ini, Allah berfirman, yuridullah ayukhaffifa ankum, Allah ingin meringankan kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, di saat manusia mempunyai sifat lemah seperti ini, yang paling bagus dilakukan dan paling indah dilakukan adalah berhusnudzan kepada Allah. Selalu tumbuhkan sifat fa'lus salih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibuni al-fa'lus salih. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak ada perasaan bernasib sial, nahas tatkala melihat sesuatu. Dan aku sangat kagum dengan rasa optimis yang baik. Apa itu? Al-kalimatul hasanah, ucapan yang baik. Bapak ibu, saudara saudari, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelam kepada indahnya, lezatnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui amal ibadah husnul dhanni billah. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita merasakan indahnya mengesakan Allah melalui amal ibadah berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam beberapa hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang husnudzanni billah. Bahkan dia adalah sebuah syariat yang sangat ditekankan oleh seorang atas seorang muslim. Perhatikan baik-baik dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai sangkaan hambaku terhadapku. Dalam riwayat Imam Ahmad ditambahkan, wa in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falah. Kalau seandainya ia berprasangka kepadaku kebaikan, maka dia akan mendapatkannya. Kalau seandainya dia berprasangka kepadaku keburukan, maka dia akan mendapatkannya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kita untuk berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, husnudzanni billahi jalla wa'ala ubudiyatun azimatun wa manzilatun jalilatun min manazilis sa'irina ila Allah tabaraka wa ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah adalah ibadah yang agung dan kedudukan yang tinggi dari kedudukan-kedudukan orang yang ingin berjalan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min wajibatit tauhid, dan dia adalah konsekuensi wajib dari orang yang bertauhid. Bahkan beliau mengatakan, bal la yastaqimu tauhidul abdi illa bihusnil dhanni billahi azza wa jalla. Perhatikan baik-baik, bahkan tidak lurus tauhidnya seorang hamba kecuali ketika dia berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana? Lihat, perhatikan penjelasannya. Beliau mengatakan, berbaik sangka adalah konsekuensi wajib dari orang yang mentauhidkan Allah. Bahkan tidak lurus tauhid kepada Allah kecuali dengan berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana penjelasannya? Begini para pemirsa sekalian, perhatikan baik-baik. Seorang ketika tadi dia sudah tahu dirinya lemah, tapi ingin sekali dia mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan rezeki, ingin sembuh, ingin mendapatkan jodoh, ingin cepat bayar hutang, ingin mendapatkan pekerjaan, ingin apa saja. Tapi dalam kelemahannya, atau dia takut mendapatkan musibah, dia takut mendapatkan keburukan, dia takut mendapatkan bala, dia takut mendapatkan penyakit, anaknya sakit, suami atau istrinya sakit, orang tuanya dicabut nyawanya oleh Allah, dia takut itu dalam keadaan kelemahan dia. Maka pada saat itu apa yang bisa dilakukan? Ketika orang berbaik sangka kepada Allah, berarti tauhid. Catat itu baik-baik. Berbaik sangka sama dengan mentauhidkan Allah. Dari sisi mana? Ketika dia berbaik sangka kepada Allah, semoga ini yang terbaik dari Allah. Maka secara tidak langsung dia sadari atau dia tidak sadari, dia menancapkan di dalam dirinya tauhid rububiyah, bahwa yang mengatur al-malik, al-khaliq, al-mudabbir hanya Allah. Yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saya akan minta tolong kepada Allah. Subhanallah. La yastaqimu tauhidul 'abdi illa bihusnil dhanni billahi jalla wa ala. Tidak akan lurus tauhid seorang hamba kecuali dengan berhusnuzan kepada Allah. Karena ketika dia berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia mengakui al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir huwa Allah jalla wa ala wahdahu la syarika lah. Yang mencipta, mengatur, berkuasa hanya Allah semata, tiada sekutu baginya. Maka saya minta perlindungan pun hanya kepada Allah, minta kebaikan pun hanya kepada Allah, meninggalkan sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini rahasia dibalik berbaik sangka kepada Allah. Dan para ulama mengatakan wa khiratullahi lak khairun min khiratika lak. Subhanallah. Artinya pilihan Allah untukmu lebih utama, lebih baik dibandingkan pilihanmu terhadap dirimu sendiri. Bapak, ibu, saudara, saudari, di situ indahnya, lezatnya, manisnya berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah berarti kita sedang menanamkan iman yang mengatur, yang berkuasa, yang mencipta hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya tidak akan pernah, kalau Allah yang mengatur saya, Allah yang mencipta saya, Allah yang memelihara saya, maka tidak akan pernah bersinggungan dengan sembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah rahasia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahkan beliau sabdakan ini sebagaimana dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mautihi bi thalas. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum meninggalnya selama 3 hari. Apa sabdanya? La yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Kenapa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebutkan ini sebelum matinya, sebelum meninggal beliau 3 hari, menunjukkan bahwasanya biasanya orang kalau ingin berpisah memberikan sesuatu yang paling terpenting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berpisah beliau banyak sekali wasiat-wasiat yang beliau sebutkan, di antaranya perkara salat, jaga as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum, kata Rasulullah, jagalah salat, jagalah salat, dan budak-budak kalian berbuat baiklah kepada mereka. Ini beliau sebutkan juga beberapa hari sebelum beliau meninggal, menunjukkan perkara sholat penting. Begitu juga penyebutan qabla mautihi bi thalas, sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari. Maka beliau mengucapkan ini, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Pertanyaan, kiranya
1: bagaimana gerangan kita bisa dalam keadaan mati berbaik sangka kepada Allah, menunjukkan bahwasanya selama hidup semestinya kita harus berbaik sangka kepada Allah, sehingga kapan kematian mendatangi kita dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Kenapa demikian? Kenapa tidak boleh atau harus mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah? Karena di belakangnya ada tauhid. Dan disinilah kita kaitkan dengan sabda Rasulullah, man qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah.
1: Yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, bertauhid, niscaya masuk ke dalam surga.
0: Ini indahnya orang yang berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Saya ulangi, kenapa indahnya orang yang berhusnudzan kepada Allah? Satu, di balik husnudzan, di balik baik sangka kepada Allah, terdapat tauhid.
1: Terdapat penyandaran diri hanya kepada Allah. Ya Allah, saya enggak tahu apa-apa. Ya Allah, ini pilihanmu, insya Allah baik. Ya Allah, ini adalah pilihanmu dan ini yang terbaik bagiku. Ini penyandaran diri. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hamba. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, maka Allah yang menolongnya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang manusia.
0: Dan tawakal lubut tauhid. Tawakal, bersandar diri adalah inti dari pentauhidan kepada Allah. Itu indahnya berbaik sangka yang pertama kepada Allah.
1: Yang kedua, indahnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini luar biasa.
0: Ada sebuah riwayat yang dilemahkan oleh para ulama.
1: Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Tapi diperbincangkan kesahihan hadisnya dan dia lemah, tetapi maknanya sahih. Apa riwayatnya? Husnul dhanni billahi min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda jika ingin meneliti diri Anda, sudahkah Anda maksimal ibadahnya kepada Allah, maka lihat baik sangkakah Anda kepada Allah dalam seluruh takdir-takdirnya. Ya? Dalam seluruh takdir-takdirnya. Berbaik sangkakah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah benar-benar maksimal beribadah kepada Allah.
0: Pemahaman balik dari ini, orang yang berbaik sangka kepada Allah pasti ibadahnya akan telaten, maksimal, full.
1: Kebalikannya, yang lelet ibadahnya, yang malas berdoa, sholatnya asal-asalan, maka itu sedang tidak berbaik sangka kepada Allah. Coba perhatikan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, innal mu'mina innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal. Seorang beriman, ia berbaik sangka kepada Allah, maka ia akan beribadah, beramal yang baik kepada Allah. Wa innal fajira asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal. Sedangkan orang yang fajir, yang banyak dosa, dia berburuk sangka kepada Allah, maka akhirnya dia buruk amalnya. Dan itu konsekuensi. Orang yang berbaik sangka kepada Allah pasti akan, konsekuensi logisnya, dia akan baik ibadahnya kepada Allah. Karena senantiasa dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Ah, ini baik. Ini pasti pilihan Allah yang terbaik. Ini pasti pilihan Allah yang terbaik. Selalu seperti itu. Akhirnya dia tetap memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini lezatnya berbaik sangka yang kedua kepada Allah. Yaitu orang akan baik amal ibadahnya, tidak terputus, tidak putus asa
2: dalam berdoa karena berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Pernah orang cerita kepada saya, "Ustaz, dan lihat ya, ini trik iblis." Trik iblis kadang-kadang, karena iblis itu dia punya cuma tugas satu di dalam di dunia ini, yaitu mengganggu manusia, maka dia sangat lihai dan licik, lihai plus licik mengganggu manusia. Orang bertanya kepada saya, "Ustaz, saya tahu setelah mendengar kajian bahayanya hutang dan saya tidak ingin meninggalkan hutang saat saya mati. Tetapi kenapa ya saya berdoa terus kepada Allah agar hutang saya bisa saya lunasi sehingga saya tidak terlilit dengan hutang, sehingga saya mati dalam keadaan terlepas dari hutang. Tetapi kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah?"
2: Ya akhi, wahai saudaraku, berhusnudzanlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkata kenapa belum dikabulkan. Dan lihat trik iblis, dia memulai dengan perkara yang terlihat indah. Saya ingin bayar hutang, saya tidak mau meninggal dalam perkara hutang. Tetapi di akhirnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah tidak perhatian kepada hambanya.
0: Ya akhi subhanallah, saya sering mengatakan, bapak ibu saudara saudari para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika Anda diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, maka kapan Anda berdoa kok ujiannya belum diangkat-angkat? Minimal hikmah yang paling utama yang Allah berikan yang bisa membuat kita tetap berhusnuzan kepada Allah adalah minimal kita masih menadah kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia sebagian besar lupa yang namanya ini, lupa yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal Anda melaksanakan amalan yang sangat disukai oleh Allah. Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan berdoa, karena di dalamnya terdapat husnudzan. Di dalamnya terdapat baik sangka kepada Allah. Dan dari husnudzan tersebut terdapat tauhid kepada Allah. Saya bersandar hanya kepada-Mu ya Allah. Apapun Engkau lakukan kepada-Ku, itulah pilihan. Dan pilihan-Mu terbaik ya Allah. Begitu semestinya. Jangan malah menuduh Allah seakan-akan Allah tidak mau saya bayar hutang, Ustaz. Kok saya tidak dikabul-kabulkan, Ustaz? Saya ingin menjaga kemaluan saya, Ustaz. Saya ingin menikah, tetapi selalu saja tertahan, seakan-akan Allah membiarkan saya untuk berzina. Sebegitu buruknya Allah Subhanahu wa taala. Sering Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita menuduh Allah dengan tuduhan yang keji. Sering Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita menganggap Allah tidak adil. Saya pernah berhadapan dengan seseorang ketika saya sebutkan ancaman-ancaman tentang riba, ancaman-ancaman tentang berhutang dengan riba, maka saya katakan kepada orang tersebut, "Pak, yakin dengan janji Allah, Pak. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah." Allah menghancurkan harta riba. Kata Allah, Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat ini menghancurkan dua makna. Yang pertama, hancur uangnya, habis sehabis-habisnya, tidak tersisa. Yang kedua, masih tersisa uangnya, akan tetapi tidak bisa diambil manfaatnya. Yakini itu, Pak. Maka beliau berkata, "Ustaz, saya yakin dengan firman Allah, tapi cuma di lisan. Perkataan itu cuma di lisan." Buktinya apa? Beliau kemudian mengucapkan perkataan yang lain. Beliau mengatakan, "Ustaz, saya sudah mencoba kemana-mana untuk meminjam uang, untuk modal, untuk mengobati penyakit, untuk ini, untuk itu. Tidak dapat yang halal. Sepertinya yang halal sulit sekali. Maka akhirnya saya terpaksa untuk meminjam." Bapak, ibu, saudara-saudari, lihat, perhatikan, berbaik sangkalah kepada Allah di dalam syariat-syariatnya. Mustahil Allah Arhamur Rahimin, Allah yang pengasih dari seluruh yang mengasihi, ketika membuat syariat,
2: Allah menyulitkan hamba-hambanya, mustahil, wallahi mustahil. Demi Allah, itu sesuatu yang mustahil dalam hak Allah. Kita yang menuduh Allah tidak baik, kita yang berburuk sangka kepada Allah. Dan itu sering kita lakukan sebagai manusia. Air susu yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, kita selalu balas dengan air tobat, dengan perkataan-perkataan yang buruk. Nikmat kita pakai untuk maksiat. Tatkala tidak diberikan nikmat, kita mengeluh Allah tidak adil, padahal nikmat di mana-mana kita dapatkan. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum." Allah memberikan apa saja yang kalian minta. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Qala na'budu salaf min kulli ma sa'altum wa lam tas'alu." Sebagian ulama salah menafsiri ayat ini, Allah memberikan apa saja yang kalian minta dan apa saja yang belum kalian minta, Allah kasih. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, berbaik sangkalah, maka niscaya kita akan baik amalnya. Kita akan baik amalnya, kita akan senantiasa optimis, kita akan senantiasa tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terputus-putus. Itu indahnya berbaik sangka kepada Allah. Indahnya yang ketiga, dari indahnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakan wahai hamba-hamba, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat ini membuat kita bisa berbaik sangka kepada Allah. Dan disinilah lezatnya orang yang berbaik sangka kepada Allah. Indahnya yang ketiga, dari indah keindahan berbaik sangka kepada Allah, senantiasa dia tidak akan pernah putus asa dari dua sisi. Putus asa dari minta kebaikan, dan putus asa dari meminta maghfirah, ampunan. Orang yang terus berbaik sangka kepada Allah tidak pernah berputus asa. Dia mengenal betul bahwasanya Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim. Maka dia tidak pernah berputus asa. Tidak pernah berputus asa tatkala dia bermaksiat dan manusia tidak lepas dari maksiat. Bahkan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law lam tudhnibu la dhahaba ankum wa jaa'a bikum yudhnibun." Ayat kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan menghabiskan kalian, kemudian Allah akan menggantikan orang-orang selain kalian yang berdosa sampai mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Manusia tidak lepas dari dosa. Saking lemahnya dia, banyaknya sifat buruk yang dia miliki, punya hawa nafsu yang dia miliki, ada iblis yang selalu mengganggu dia, bahkan mengganggu seperti mengalir di dalam darahnya. Makanya dia tidak lepas dari dosa. Makanya Allah menyediakan pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita selalu bertobat. Orang tidak akan pernah lepas dari bertobat kepada Allah tatkala kapan? Tatkala dia berhusnudzan kepada Allah. Ini indahnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat. Kapan Anda bisa selalu bertobat? Bukan hanya taib, bukan hanya bertobat sekali, tidak, selalu bertobat, selalu lisannya basah dengan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kapan itu? Ketika kita tetap berhusnudzan kepada Allah. Indah bukan? Indah. Orang yang berhusnudzan kepada Allah senantiasa tidak lepas dari berdoa. Dari berdoa meminta kebaikan, atau berdoa meminta ampunan atas dosa-dosa.
0: Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian perlu diperhatikan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada disebutkan oleh para ulama cara agar bisa berhusnudzan kepada Allah. Kita lihat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu." Mungkin kalian membenci sesuatu padahal ia adalah lebih baik bagi kalian. Lihat kata-kata khairun. Khairun adalah ismut tafdhil. Ismut tafdhil artinya kata yang menunjukkan lebih atau paling dari sesuatu yang sejenis dengannya. Maka ketika Allah berfirman, mungkin kalian membenci sesuatu, ia lebih baik bagi kalian daripada yang kalian inginkan, daripada yang kalian benci. Lebih baik itu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan mungkin kalian mencintai sesuatu, dia wa huwa syarrun lakum, lebih buruk untuk kalian. Dari mana kita tahu itu? Tidak tahu kan kita? Allah yang mengetahui. Wallah, makanya ayat ini Allah tutup dengan ilmu pengetahuan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Allah pengetahuannya tentang telah lalu, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya jikalau terjadi, Allah mengetahuinya. Subhanallah. Maka bapak ibu saudara saudari, kiat yang paling utama agar bisa berhusnudzan kepada Allah, imani sifat Allah al-ilm. Allah maha mengetahui. Imani baik-baik, Allah mengetahui apa saja yang kita lakukan, bahkan apa saja yang akan datang kalau seandainya terjadi untuk kita, bagaimana terjadinya, Allah mengetahuinya. Maka kita akan berbaik sangka kepada Allah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang mungkin menginginkan kekayaan, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Riwayatnya dilemahkan oleh para ulama, tetapi maknanya sahih. Inna min ibadi law aghnaituhum la afsadatuhul ghina. Kalau seandainya, sesungguhnya dari hamba-hambaku, kalau seandainya aku kayakan dia, maka kekayaan akan menghancurkannya. Subhanallah. Kadang bapak ibu saudara saudari, kita minta kaya, minta rezeki yang luas, habis-habisan jungkir balik, belum diberikan oleh Allah. Kenapa? Ternyata itu lebih baik bagi kita. Kenapa demikian? Lalu di miskin saja kadang-kadang dia terlambat sholatnya, bahkan mungkin tidak sholat. Ya, miskin saja kadang-kadang melakukan kesyirikan. Ini baru-baru yang saya angkat di tengah pengajian, miskin maksiat. Itu sengsara dunia akhirat. Saya punya kawan driver taksi. Beliau cerita, "Ustaz, sebagian kawan-kawan kami sudah keadaan ekonominya menengah ke bawah dan kadang-kadang terus di bawah, tidak naik-naik. Kadang-kadang gajian cuma salam tempel saja, karena setelahnya besok hari dia ngutang." Dalam keadaan seperti itu dia nyupir taksi, Ustaz. Mohon maaf, yang nyupir taksi tidak semua seperti itu. Tapi saya diceritakan oleh sebagian kawan-kawan. Sudah sempit penghasilan, Ustaz. Setelah itu main judi. Plus melakukan kesyirikan. Karena ketika judi, main togel, itu kan berangka, mencari angka. Mencari angka dengan melakukan kesyirikan. Teman sejawatnya, sesama driver taksi, kecelakaan, ditelepon oleh kawannya, "Kamu kecelakaannya di mana?" yang nomor plat yang menabrak kamu atau yang kamu tabrak berapa? Subhanallah. Bukannya malah ditolong, akan tetapi malah mencari kesyirikan. Gara-gara judi, sudah miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat. Kapan itu bisa kita hilangkan? Ketika kita berhusnuzan kepada Allah.
2: Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ketika dia berdoa oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan oleh Allah karena dia miskin saja dia bermaksiat kepada Allah. Bagaimana kalau dilapangkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin bertambah maksiat.
0: Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang seseorang diberikan ujian oleh Allah, diberikan penyakit di dalam tubuhnya, berdoa habis-habisan tidak diberikan kesembuhan oleh Allah di dunia. Ternyata kenapa? Allah ingin menjaga matanya, Allah ingin menjaga kakinya, Allah ingin menjaga tangannya agar tidak bermaksiat sebagaimana orang-orang sehat lainnya. Bukankah ini kebaikan dari Allah? Kenapa kita selalu menuduh Allah dengan tidak baik? Lihat cerita Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Seorang buntung tangan, buntung kaki, mata rabun, telinga sudah lemah pendengaran. Cerita ini dikisahkan di dalam kitab As-Siqat yang ditulis oleh Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Dalam keadaan seperti itu, lisan beliau masih bisa mengucapkan, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta biha alayya. Allahumma auzi'ni an ahbadaka hamdan ukafiru bihi shukra ni'mataka allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Lihat, orang-orang yang diberikan ujian sekecil-kecil oleh Allah, tetapi sudah sering menderutu, berputus asa, menuduh Allah tidak adil. Lihat yang diujikan kepada Abu Qilabah, muridnya dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, seorang tabi'i terkenal, buntung kaki, buntung tangan, lemah pendengaran, labun penglihatan. Beliau masih bisa berdoa, Allahumma auzi'ni an ahmalaka hamdan, ya Allah, berikan aku petunjuk untuk memuji engkau dengan pujian yang bisa menyamai nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Dan atas apa yang engkau lebihkan aku dari makhluk-makhluk yang telah engkau ciptakan. Subhanallah. Nikmat apa yang beliau dapatkan? Maka ketika ditanya, wahai Aba Qilabah, wahai fulan, nikmat apa yang engkau dapatkan? Apakah engkau paham apa yang engkau ucapkan? Maka beliau mengatakan, kalau seandainya halilintar menyambarku, kalau seandainya bumi menelanku, kalau seandainya air lautan menenggelamkanku, kalau seandainya gunung runtuh kepadaku, tidaklah aku bertambah, tidaklah aku kecuali menambahkan ucapan atas syukurku yang telah Allah berikan dari lisan ini. Subhanallah. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita terlalu naif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit dari usaha kita disentil oleh Allah, langsung kita menggerutu, dan ini memang sifat buruk manusia. Lihat, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat buruk manusia diantaranya dalam surat Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Manusia itu sering berdoa mendapatkan keburukan sebagaimana dia mendapatkan kebaikan. Disentil sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dia tergesa-gesa. Seakan-akan, kan sering ucapan yang ringan di lisan kita, dapat sedikit urusan, ah apes nih, ah ini pasti gak beres, ini pasti begini. Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai kadang-kadang berkata, ah dasar Allah tidak adil memang. Kenapa sih saya yang harus diberikan seperti ini? Subhanallah. Memang terbukti akhirnya firman Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari ayat ini, wa kanal insanu ajula. Manusia itu
2: sukanya tergesa-gesa. Tergesa-gesa memvonis, tergesa-gesa menghukumi, tergesa-gesa menjustifikasi. Ya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza massahu al-insanu syarru fa dzu du'ain 'arid." Perhatikan surat Fussilat ayat 51. Saya baca ayatnya, "Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibihi. Wa idza massahu syarru fa dzu du'ain 'arid." Jika kami berikan nikmat kepada manusia, dia letakkan nikmat tersebut sok tidak butuh. Tapi ketika dapat keburukan baru banyak doa. Ya, banyak doa. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dia tidak pernah terputus berdoa kepada Allah. Karena dia mengakui bahwasanya Allah pilihannya lebih baik untuk saya. Karena Allah lebih mengetahui dibandingkan kita. Allah lebih mengetahui tentang kita dibandingkan diri kita terhadap diri kita. Maka kiat yang paling utama agar seseorang mendapatkan bisa berbaik sangka kepada Allah, yakini baik-baik firman Allah. Allah lebih mengetahui. Seseorang mendapatkan musibah. Saya lanjutkan tadi ya, hadis yang dilemahkan oleh sebagian ulama. Wa inna min ibadi law sahhatu lahum la afsadatuhu sihha. Di antara hamba-hambaku ada yang kalau seandainya aku berikan kesehatan kepada dia, maka kesehatan tersebut akan merusaknya. Kesehatan tersebut akan merusaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Mulai saat ini berbaik sangkalah kepada Allah. Karena semua pilihan Allah selalu baik untuk hambanya. Dan Allah tidak akan pernah menyengsarakan hambanya dimanapun dan kapanpun kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang berburuk sangka kepada Allah, pertama dia seperti orang munafik. Ciri dominan orang munafik adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Al-Fath ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw 'alaihim da'iratus saw wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahu." Artinya Allah menyiksa orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik perempuan yang telah berburuk sangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Alaihim da'iratus saw, mereka akan mendapatkan siksa yang merata dan dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan buruk sangka dosa besar. Kenapa demikian? Karena yang berburuk sangka mengakibatkan seorang tidak bertauhid, meniadakan sifat Allah Al-Alim. Yang berburuk sangka berarti menganggap Allah secara langsung atau tidak langsung, menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui akan apa yang lebih baik untuk hambanya. Dia meniadakan sifat Al-Alim, Al-Ilm dari diri Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau seandainya dia memang meyakini Allah tidak mengetahui akan yang terjadi atau yang akan terjadi, maka berarti dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini buruknya buruk sangka. Orang yang berburuk sangka dia akan mudah berputus asa. Orang yang berburuk sangka dia akan mudah loyo. Orang yang berburuk sangka dia akan mudah patah semangat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan berburuk sangka buruknya karena dia adalah sifat yang sangat dominan dari kaum munafik dan orang musyrik. Yang ketiga, sifat yang sangat dominan dari orang-orang jahiliyah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 154,
1: Qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri syai' qul innal amra kullahu lillah.
2: Artinya, sungguh diri mereka telah membuat resah. Mereka mengira kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perakiraan yang tidak benar. Sebagaimana perakiraan orang-orang jahiliyah. Mereka mengatakan, apakah kita akan mendapatkan dari perkara sesuatu? Sesungguhnya semua perkara adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berburuk sangka pasti akan berarti menyerupakan diri dengan orang-orang jahiliyah.
1: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buruknya berburuk sangka juga adalah dia akan sifat buruk sangka tersebut menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah berfirman, "Wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Fa in yasbiru fannaru maswan lahum wa in yasta'tibu famahum minal mu'tabin."
2: Artinya, itulah yang kalian sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ardaakum fa asbahtum minal khasirin, yang merendahkan kalian dan akhirnya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Kalau seandainya mereka sabar, maka nerakalah tempat yang paling pantas untuk mereka. Wa in yastatibu famahum minal mu'tabin. Artinya, kalau seandainya mereka tetap berburuk sangka kepada Allah, neraka paling pantas untuk mereka.
1: Ini Bapak Ibu saudara-saudari, buruknya orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kapan Anda menginginkan sesuatu, lalu sesuatu tersebut mungkin agak sulit Anda dapatkan. Atau kapan Anda menakuti sesuatu, sesuatu tersebut sangat menakutkan Anda, mau menghampiri Anda, maka berbaik sangkalah. Niscaya Allah akan hilangkan semua yang Anda takutkan dan Allah akan hadirkan semua yang Anda inginkan. Mudah-mudahan kajian yang ringan, sederhana ini menjadikan kita lebih optimis, lebih pandai, lebih cerdas menghadapi problematika-problematika hidup. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Al-kalimatu at-tayyibah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Al-Quran.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: أبي يأمرني أن أقطع خالي بسبب خلاف صار بينهم بسبب أمي، على الرغم من أن خالي أتاه يعتذر منه إلى البيت لكنه تعنت ورفض، ماذا أفعل؟ هل أقطع خالي وأنا أحبه ومن ثم تزعل أمي علي، أم لا أقطعه وأصير عاقا لأبي؟ ماذا أفعل؟ وجهوني وأرشدوني، بارك الله فيكم.
4: جزاك الله خيرا. على كل حال والدك مخطئ الحقيقة في التعنت في في في في عدم الإصلاح ولا الحفاظ على الرحم وساعة الرحم، وهو لا شك أنه قد تحصل مشكلات ولكنها تعالج. أما يتعنت الإنسان وتشدد فهذا لا شك أنه ليس من الأمور المحمودة ولا من المعقولة، ولهذا يعني عليك لا شك المحافظة على حق أبيك وطاعته وبره والأدب معه، لكنه لا يطاع في الأمر بقطع الرحم، إنما يطاع في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمره بقطعك خالك هذا معصية، وإنما تصل خالك إن شاء الله، وأيضا تحافظ على بر أبيك، ولكن لا تطيع أباك في أن لا تزور خالك أو أن تقطع خالك، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
5: Ayah saya menyuruh saya untuk tidak berhubungan dengan paman dari ibu karena ada sedikit gesekan antara dia dengan ibu saya. Padahal paman saya sudah pernah meminta maaf kepada ayah. Namun ayah saya masih tidak mau menerimanya dan tidak mau berdamai. Pertanyaannya, apakah saya harus mendiamkan paman saya ini? Padahal saya senang dengan beliau. Ataukah saya tetap berbuat baik kepadanya walaupun bapak saya marah? Dan saya tetap durhaka kepadanya. Saya mohon arahan dan pencerahan dari Syekh. Syekh Saleh Ibn Humaid hafizahullah ta'ala menjawab, dalam kondisi seperti ini, maka bapak Anda termasuk orang yang sombong karena tidak mau berdamai dengan paman Anda dan tidak mau menjaga hubungan kerabat. Memang hal yang seperti ini mungkin saja terjadi, akan tapi tidak boleh dibiarkan, bahkan seharusnya secepatnya diselesaikan. Kalau seorang mengalami seperti ini, namun dia justru nampak sifat angkuhnya atau keras kepalanya, padahal alasannya tidak logis dan juga tidak terpuji juga. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada ayah Anda, mentaatinya dalam kebaikan. Namun dalam hal ini, Anda tidak boleh mentaatinya. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatillah. Sesungguhnya diperintahkan untuk taat kepada seorang itu dalam urusan kebaikan. Karena tidak boleh mentaati seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketika ayah Anda menyuruh untuk memutus hubungan dengan paman Anda, ini termasuk maksiat jika Anda taati. Sehingga tidak boleh Anda taati. Dan Anda tetap harus menjaga hubungan dengan paman Anda, serta tetap berbuat baik kepada ayah Anda, dan Anda pun tidak boleh memutus hubungan dengan paman Anda. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
6: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: الْمَوْتَى.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan
1: bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Yo akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
6: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
7: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khayrun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: هل الالتزام بنظام المرور يعتبر من طاعة ولي الأمر وما هو مفهوم الطاعة الواردة بالقرآن الكريم
6: الطاعة السمع والطاعة في المعروف والتلبية فيما معروف أما أنظمة المرور وتطبيقها فواجب على الالتزام بها وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى فلولا هذا التنظيم المروري المحتاط الذي يكون فيه يعني تنظيم وأخذ على أيدي المسرعين المتهورين لأدى ذلك لولا هذا لأدى إلى الفوضى في السياق القيادة وإضرار الناس بعض البعض فوضعت هذه التنظيمات رعاية لمصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات كل ذلك أمر مطلوب فتطبيقها وإلزام الناس بها فيه خير كثير لما يجب المصالح أما الطعن في الأنظمة والتحدي عليها وإتلاف بعض أجهزتها وبعض لوحاتها فهذا خطأ وإفساد وضرر ومعصية فالواجب علينا جميع التعاون على ما فيه خير سيرنا وتنظيم مرورنا فإن مصلحة هذا للجميع
5: ما حكم قطع الإشارة إذا كانت الإضاءة حمراء؟
6: لا يجوز لأنك إذا قطعتها وأحدثت حدثا صرت شبه عمد لأنك تعلم أن هذه الإشارة تمنع غيرك تمنعك وتسمج لغيرك فإذا تخطيتها كنت آثما فعلينا أن نتقي في أنفسنا لا ننسى بها الأمور نقول هذه لا لا نقول قطع الإشارة جائز دائما قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين
7: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib, termasuk taat kepada pemerintah? Dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Quranul Karim? Kemudian Syekh mengatakan, taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik, dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa. Semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik. Seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Mukmin sejati tetap

0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
0: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar, Allah.
0: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.

0: فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
1: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi ampun lagi Maha penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Taala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyur muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna dan nikmat Allah Taala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakufirat bi'an'amillahi fa'adhaqahullahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
4: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: wa an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري.
5: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khams: shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
8: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
8: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul khasirun." Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
5: Fatawa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
5: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
6: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
5: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
7: Jangan biarkan waktu kita hilang, kita hilang.
5: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
2: Dan mereka itulah
0: orang-orang
2: yang mendapat petunjuk.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
6: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
7: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.

0: maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
3: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: رأي حائل، ورأي حائل. أما مباشرة فلا، وذلك لأن المس أشد من النظر، فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة المس أعظم وأشد أثرا من النظر. ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
1: نعم. في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلا بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن. كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
0: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حضر. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوه أن الحكم الشرعي يتغير فيهم. حكم الشرع واحد. صحيح أنه كلما قويت الفتنة، كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر. ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن استبعدناه نحن، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا تستبعد شيئا، فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
1: أحسنت.
2: Di beberapa daerah pedalaman, kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini, wafakakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya, sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya, di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan. Sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama, baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman terkadang beralasan bahwa wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas tersendiri, dan memiliki juga sifat kelaki-lakian, sehingga dia jauh dari fitnah dan juga memiliki sikap yang jauh lebih tegas daripada penduduk kota. Pertanyaannya, wahai Syekh, bagaimana cara membantah pernyataan yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, kita bantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa syariat Allah itu satu. Akan tapi, orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama, dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama, sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi, karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi, dan kita pun ketika ditanya tentang itu, menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya, yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
5: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
6: Nurun minal Qur'an.

orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bismillah.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau mati, saya tidak mau mati.
3: Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: tatkala naik ketika mereka sedang bermain.
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Kufuwan Ahad.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayat. Ayatun minal Quran.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita Kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah SWT uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya. Dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah, jika anda melihat ada orang-orang Allah SWT uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam wa rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan, standar anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rab, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayub Fakasyafna ma bihi min dhurrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam, jazakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 6:03 waktu Indonesia Barat. Mengawali perjumpaan kita di kesempatan ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah berkaitan dengan penjelasan syarat sahnya salat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan sesungguhnya perkara yang paling buruk dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Karena sesungguhnya semua yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah penyimpangan atau kesesatan, dan semua penyimpangan atau kesesatan itu di neraka. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, dimanapun Anda berada, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang Baik, ini di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bertemu dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan dari pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan

شرط صحة الصلاة، syarat yang ketika terpenuhi maka salat menjadi wajib. Itu syarat wajibnya salat. Perkara-perkara yang apabila ada maka salat menjadi wajib atas seseorang. Adapun syarat yang kedua adalah syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat artinya adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi agar salat menjadi sah. Syarat-syarat yang harus terpenuhi atau perkara-perkara yang harus terpenuhi agar salat seseorang menjadi sah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah syarat wajibnya salat. Perkara-perkara yang ketika ada maka salat menjadi wajib atas seseorang. Syarat wajib salat yang pertama adalah Islam. Ketika seseorang dia tidak beragama Islam, maka dia tidak dituntut untuk melakukan sholat. Dia tidak dituntut untuk melakukan sholat. Misalnya di negara Islam yang di sana ada petugas yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mendapati ada orang yang tidak beragama Islam di jalan dan dia tidak menjalankan sholat, maka tidak ada hak bagi petugas amar ma'ruf nahi mungkar tersebut untuk memaksa orang itu menjalankan sholat. Berbeda ketika yang didapati adalah orang yang beragama Islam. Ketika ada petugas amar ma'ruf nahi mungkar mendapatinya tidak sholat, maka petugas tersebut berhak untuk memaksa orang itu menjalankan sholat. Ini makna tidak wajibnya orang yang tidak beragama Islam untuk menjalankan sholat. Kenapa kita maknai demikian? Karena sebenarnya orang kafir, orang yang di luar Islam, mereka punya kewajiban sholat. Mereka punya kewajiban sholat. Apa dalilnya? Dalilnya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Muddathir ketika ahli neraka ditanya tentang sebab mereka masuk neraka, mereka mengatakan qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami juga bukan orang yang memberikan makan kepada orang miskin. Kemudian beberapa ayat setelahnya wa kun

0: لنكذبوا بيوم الدين. Dan kami dahulu mendustakan hari kiamat. Ini menunjukkan ya bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang di luar Islam, karena mereka mendustakan hari akhir. Tapi lihat jawaban yang pertama yang mereka kemukakan adalah karena kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Ini menunjukkan ya bahwa orang-orang di luar Islam pun sebenarnya mereka diperintahkan untuk menjalankan sholat. Namun mereka tidak diperintahkan untuk menjalankan sholat ini kecuali setelah mereka masuk Islam. Ya, kecuali setelah mereka masuk Islam. Di antara dalil yang menguatkan pendapat bahwa orang-orang di luar Islam pun sebenarnya diperintahkan untuk melakukan salat adalah perintah-perintah umum yang Allah tujukan kepada seluruh umat manusia untuk menjalankan ibadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakum." Wahai manusia, ini perintahnya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, wa'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Dan termasuk ibadah adalah salat lima waktu. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat An-Nisa ayat yang pertama, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum." Wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ini perintahnya umum kepada seluruh manusia. Tidak pandang bulu apakah dia beragama Islam ataukah dia di luar Islam. Allah perintahkan untuk bertakwa. Dan termasuk di antara takwa adalah menjalankan salat lima waktu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang yang di luar Islam pun sebenarnya punya kewajiban untuk menjalankan sholat. Namun ketika keadaan dia masih di luar Islam, dia tidak dituntut untuk menjalankan sholat ketika itu. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Jadi yang pertama, syarat sholat menjadi wajib adalah ketika seseorang beragama Islam. Ketika seseorang beragama Islam, dia dituntut untuk menjalankan sholatnya. Syarat wajib sholat yang kedua adalah telah mencapai usia baligh. Telah mencapai usia baligh. Sudah pernah kita bahas ya tentang tanda-tanda balighnya seseorang. Di antaranya keluarnya mani. Baik dia laki-laki maupun wanita. Namun biasanya ini terjadi pada laki-laki. Di antara tanda baligh, keluarnya bulu kemaluan atau tumbuhnya bulu yang ada di sekitar kemaluan. Di antara tanda baligh, sampainya seseorang kepada usia 15 tahun. Ketika seseorang sudah mencapai usia 15 tahun, walaupun tanda-tanda yang lain belum muncul, maka dia dianggap sebagai seorang yang baligh. Di antara tanda balighnya seseorang adalah keluarnya haid. Ini bagi seorang wanita. Ini ya tanda-tanda balighnya seseorang. Ketika seseorang sudah mencapai usia baligh, maka sholat menjadi wajib atas dia. Sebelum mencapai usia baligh, maka seseorang tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat. Seseorang tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat. Kemudian syarat yang ketiga, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, syarat seseorang diwajibkan sholat adalah berakal. Apabila seseorang tidak berakal, akalnya tidak sehat, walaupun tanda-tanda baligh ada pada dia, maka sholat tidak diwajibkan atas dia. Seperti misalnya orang yang punya penyakit gila. Apabila seseorang gila, dari kecil dia tidak normal akalnya, maka dia tidak punya kewajiban untuk sholat, walaupun usianya sudah 30 tahun, walaupun usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tetap tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat karena akalnya tidak sehat. Begitu pula orang yang tidak gila tapi tidak punya akal yang sehat. Orang yang punya keterbelakangan mental, keterbelakangan akal, orang yang seperti ini tidak punya kewajiban untuk menjalankan sholat. Kenapa? Karena akalnya tidak sehat. Orang yang stres, orang yang stres dan akalnya menjadi hilang. Asalnya sehat-sehat saja, ada masalah, masalahnya terlalu besar bagi dia, akhirnya tidak kuat dan menjadi stres, seperti orang gila. Orang yang seperti itu tidak punya kewajiban untuk sholat. Orang yang pikun, ini juga demikian. Dia akalnya sudah tidak sehat lagi. Kalau pikunnya sudah parah, maka dia tidak punya kewajiban untuk menjalankan sholat. Tapi kalau pikunnya masih ringan, masih jarang-jarang, maka yang seperti ini masih punya kewajiban untuk sholat, ya. Sebagai anak, kita harus mengingatkan orang yang pikunnya masih ringan. Tapi kalau pikunnya sudah parah, maka orang yang seperti itu tidak punya kewajiban untuk sholat. Walaupun tetap ya dianjurkan bagi anak-anaknya untuk mengingatkannya kepada sholat. Ya, intinya kewajiban sholat itu digantungkan kepada adanya akal. Karena orang yang tidak punya akal, dia tidak bisa diperintah. Dan mewajibkan sesuatu kepada orang yang akalnya tidak sehat, ya, ini merupakan sesuatu yang sangat berat, ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat. Ini termasuk di antara perkara yang masuk dalam bab taklifu ma la yutaq, memberikan beban dengan sesuatu yang tidak dimampui oleh seseorang. Dan Islam tidak akan memberikan beban kepada seseorang dengan beban yang tidak dimampui oleh seseorang. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan seseorang. Baik jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, syarat yang keempat, syarat wajibnya salat yang keempat adalah tidak adanya penghalang. Tidak adanya penghalang wajibnya salat. Apa contohnya? Contohnya misalnya haid. Contohnya misalnya nifas. Haid dan nifas adalah penghalang wajibnya salat. Walaupun dia sudah baligh, dia berakal, dia sebagai seorang muslimah, ketika dia haid, maka dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Ketika dia nifas, maka dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Kenapa? Karena haid dan nifas adalah penghalang wajibnya sholat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah empat syarat wajibnya salat. Ya, empat syarat wajibnya salat. Ketika empat hal ini ada pada seseorang, maka salat menjadi wajib bagi dia. Ya, tadi yang pertama Islam, yang kedua mencapai usia baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat tidak adanya penghalang. Tidak adanya penghalang salat bagi orang tersebut. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sahnya salat. Tadi sudah kita singgung apa yang dimaksud dengan syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat adalah perkara-perkara yang apabila tidak ada, maka salat tidak akan sah. Perkara-perkara yang salat tidak sah kecuali dengan adanya perkara-perkara tersebut. Dan dia adanya di luar salat. Ya, dia adanya di luar salat. Dia harus ada sebelum salat. Ini syarat sahnya salat. Perkara-perkara yang harus ada agar sholat sah, dan dia adanya sebelum sholat. Kata-kata dia adanya sebelum sholat ini untuk membedakan antara syarat sahnya sholat dengan rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban sholat. Rukun-rukun dan wajibnya sholat itu adanya di dalam sholat. Adapun syarat sahnya salat itu adanya sebelum salat. Ya. Dia harus ada sebelum salat. Syarat sahnya salat ini banyak ya. Yang pertama masuknya waktu salat. Masuknya waktu salat. Ini syarat sahnya sholat. Kalau ada seseorang sholat sebelum masuknya waktu sholat, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Dan masuknya waktu sholat ini harus ada sebelum seseorang sholat. Kalau misalnya ada orang sholat sebelum masuknya waktu sholat, kemudian di tengah-tengah sholat masuk waktu sholat, misalnya kita umpamakan sholat duhur mulai jam 12, orang ini sholat jam 12 kurang 1 menit, ketika takbiratul ihram waktu sholat belum masuk. Di rekaat kedua, waktu sholat sudah masuk. Sholatnya orang yang seperti ini tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat ini harus ada sebelum seseorang menjalankan sholatnya. Begitu pula sebaliknya ya. Ketika seseorang sengaja menjalankan sholat duhur di waktu asar, atau di waktu maghrib, atau di waktu isya, maka sholatnya tidak sah. Karena dia tidak menjalankan syarat sahnya sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada kaum mukminin berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi ada waktu-waktunya. Kalau seseorang menjalankan sholat di luar waktunya, maka sholatnya tidak sah. Baik sebelum datang waktunya maupun setelah datang waktunya. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Waktu-waktu sholat sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kita harus bisa memastikan bahwa waktu sholat sudah masuk, ataukah cukup persangkaan saja? Persangkaan maksudnya di sini adalah kemungkinan besar, yang disebut oleh para ulama sebagai adzan atau ghalabatul dzan. Misalnya di depan kita ada kemungkinan masuk sholat dan kemungkinan belum masuk waktu sholat. Tapi kemungkinan masuknya waktu sholat sudah besar atau lebih besar. Kemungkinan belum masuknya waktu sholat lebih kecil. Apakah sudah cukup untuk menjalankan sholat, ataukah harus sudah bisa dipastikan bahwa waktu sholat benar-benar sudah masuk? Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah cukup dengan ghalabatul dhan. Cukup dengan ghalabatul dhan. Ketika masuknya waktu sholat sudah menjadi kemungkinan besar. Ketika kemungkinan besar waktu sholat sudah masuk, maka seseorang dibolehkan untuk menjalankan sholat. Misalnya kemungkinan besar waktu sholat duhur sudah masuk, maka seseorang boleh menjalankan sholat duhur. Ketika kemungkinan besar waktu sholat asar masuk, seseorang boleh menjalankan sholat asar dan sah sholatnya. Baik. Syarat yang kedua, syarat sahnya sholat yang kedua, suci. Syarat sahnya sholat yang kedua adalah suci. Suci dari apa, Ustaz? Suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas mencakup hadas kecil dan hadas besar. Ya. Suci dari hadas mencakup hadas kecil dan hadas besar. Jadi suci ini kalau kita rinci, maka kita bisa katakan suci dari tiga hal. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci dari najis. Hadas kecil seperti misalnya ketika seseorang buang angin, dia hadas kecil. Agar seseorang bisa sah sholatnya, sebelum sholat dia harus berwudu untuk menghilangkan hadas kecilnya. Suci dari hadas besar, misalnya dari junub, dari haid, dari nifas. Sebelum seseorang menjalankan sholatnya, maka dia harus suci dari hadas besar. Dia harus sudah suci dari haidnya, harus sudah suci dari nifasnya, harus sudah suci dari janabahnya, sudah suci dari junubnya. Ya, dengan mandi besar. Adapun suci dari najis, maka ini mencakup badan, baju atau pakaian, dan tempat. Sehingga seseorang apabila tahu bahwa di tangannya ada najis, kemudian dia sengaja sholat, maka sholatnya tidak sah. Ini yang berkaitan dengan badan. Ini juga berkaitan dengan pakaian. Kalau misalnya ada seseorang tahu kalau pakaiannya najis, dia sengaja memakainya kemudian sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ini pendapat jamahirul ulama, jamaah. Mayoritas ulama kaum muslimin pendapatnya seperti ini. Begitu pula tempat. Kalau misalnya ada orang yang dia tahu di tempatnya, di tempat tertentu najis, dikencingi orang, atau misalnya ada kotoran keledai misalnya, hewan yang tidak bisa dimakan atau haram untuk dimakan, atau misalnya berceceran najis, ya seperti misalnya darah, Kemudian dia sengaja sholat di situ, padahal ada tempat lain. Maka sholat di tempat najis menjadi tidak sah. Ya, sholat di tempat yang najis tersebut menjadi tidak sah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalil syarat yang kedua ini sangat banyak ya, karena memang turunannya banyak. Kita tadi sudah katakan ya, bahwa suci ini mencakup suci dari hadas kecil, ada dalilnya. Suci dari hadas besar, ada dalilnya. Suci dari najis, ada dalilnya. Suci dari najis ini bisa mencakup najis yang ada di badan, najis yang ada di pakaian, najis yang ada di tempat. Dalilnya sangat banyak sekali. Seperti misalnya yang pertama, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian ketika dia berhadas sampai dia wudu. Sampai dia wudu, ya berarti ini hadas kecil. La yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Di sini tuh disebutkan ya bahwa kaum mukminin tidak boleh mendekati salatnya dalam keadaan dia masih mabuk, sampai mereka sadar dengan apa yang mereka katakan sampai mabuknya hilang. Wala junub. Begitu pula orang yang junub, mereka tidak boleh mendekati salatnya. Ini menunjukkan wajibnya seseorang suci dari hadas besar. Sedangkan yang menjelaskan tentang wajibnya seseorang menyucikan atau mensucikan dirinya dari najis adalah banyaknya hadis-hadis yang menjelaskan hal itu. Seperti misalnya hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk bersuci dari kencing. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan terhadap pakaianmu, maka sucikanlah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud." Dan kami telah mengambil janji kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar keduanya mensucikan rumahku, yaitu Baitullah al-Haram. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, untuk orang-orang yang ruku', dan untuk orang-orang yang sujud. Ini menunjukkan bahwa tempat sholat juga harus suci dari najis. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, belum disebutkan dalil tentang wajibnya seseorang suci dari najis yang melekat di badannya, bukan di pakaiannya. Maka kita bisa katakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Itu bisa menjadi dalil. "Wa thiyabaka fatahhir." Allah katakan, dan terhadap pakaianmu, maka sucikanlah. Kalau pakaian saja yang menempel harus disucikan, maka badan yang lebih melekat pada diri seseorang itu lebih wajib untuk disucikan. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang berikutnya adalah menutup aurat. Ketika seseorang sholat tidak menutup auratnya dengan sengaja, dan dia mampu, ya dia mampu menutup auratnya, tapi dia sengaja tidak menutup auratnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Sholatnya menjadi tidak sah. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah ijma' para ulama. Para ulama telah sepakat bahwa menutup aurat merupakan syarat sahnya sholat. Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang berikutnya, yaitu syarat yang keempat, adalah istiqbalul qiblah. Seseorang harus menghadap ke kiblat. Ini syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. "Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah-wajah kalian ke Masjidil Haram. Ini perintah, dan perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban. Maka apabila ada seseorang sengaja tidak menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram ketika sholat, padahal dia mampu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Dan yang terakhir jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara syarat sahnya salat adalah niat. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Apakah niat itu syarat untuk salat ataukah rukun salat? Kalau dikatakan rukun, maka dia harus berada di dalam salat. Kalau dikatakan syarat, maka dia harus ada sebelum sholat. Yang mengatakan rukun, di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Mereka beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan memurnikan agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata-katanya mukhlisina lahuddin. yang faham bahasa Arab itu kedudukannya sebagai hal. Ya, hal itu keadaan. Keadaan itu, hal itu menunjukkan dia ada ketika melakukan sesuatu. Jadi ketika dia melakukan ibadah, ada keadaan ikhlas. Jadi ikhlasnya di dalam ibadah itu. Dan ikhlas itu berkaitan dengan niat. Maka niat harus ada dalam ibadah, bukan sebelum ibadah. Makanya sebagian ulama mengatakan kita niat itu harus berbarengan dengan awal takbiratul ihram. Niat itu harus berbarengan dengan awal takbiratul ihram, bukan sebelumnya. Karena niat itu rukun sholat. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa niat itu syarat sahnya sholat. Jadi dia harus ada sebelum ibadah dan harus dijaga. Tidak ada yang merusak niat ini sampai dia salam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa ketika dikatakan bahwa niat itu harus berbarengan dengan awal sholat, maka nantinya akan ada bagian dari sholat yang tidak ada niatnya. Akan ada bagian dari sholat yang tidak ada niatnya. Apalagi bagi mereka yang mengatakan bahwa niat itu harus berbarengan dengan pengucapan alifnya Allah, dan dia terus ada sampai pengucapan ra-nya Akbar. Jadi dalam hati mereka ketika takbir, mereka meniatkan atau membaca niat yang disebutkan oleh beberapa ulama atau sebagian ulama, misalnya niat salat subuh, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu harus ada di antara Allah, alifnya Allah, ya, sampai ra'nya Akbar. Kalau kita terapkan kaedah ini, maka akan ada bagian dari sholat yang tidak ada niatnya. Apa itu? Ya, ketika mengucapkan alif Allah. Ketika mengucapkan Allah, niatnya belum sempurna. Karena niatnya sampai ra. Maka ini malah akan membahayakan sholat seseorang. Sebagian dari sholatnya tidak ada niatnya. Walaupun jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sebagian dari ulama ya telah membantah kaidah ini. Sebagian ulama seperti Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa niat itu harus seperti itu, dia tidak tahu hakikat dari niat. Al-Juwayni mengatakan niat itu kalamun nafs, dia perkataan hati. Dan dia mengatakan kalamun nafs la yatajazza, perkataan hati itu tidak bisa terbagi-bagi. Perkataan hati itu tidak bisa terbagi-bagi. Kalau sudah niat sholat, ya sudah. Dalam satu detik sudah lengkap niat itu. Sehingga sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala, maka seseorang bisa membarengkan niatnya dengan awal takbir saja. Ala kulli hal, ya, banyak dari mereka yang berpendapat bahwa niat adalah rukun sholat. Mereka mempraktekkan apa yang saya katakan tadi. Niatnya panjang. Walaupun perkataan hati, tapi dia membutuhkan waktu. Kebanyakan seperti itu. Mereka tidak bisa mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala. Sehingga itu membahayakan, ya, membahayakan sholat seseorang. Konsekuensinya ada bagian dari sholat yang tidak ada niatnya, karena niatnya belum sempurna ketika itu, padahal itu bagian sholat. Maka jemaah sekalian rahimani rahmakumullah, yang lebih hati-hati dan lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa niat itu syarat sahnya ibadah. Niat itu syarat sahnya ibadah. Sehingga ketika kita akan sholat, ya, maka kita hadirkan niat itu dalam hati kita. Misalnya kita akan sholat zuhur, sebelum kita takbir, kita harus hadirkan niat, kehendak di dalam hati bahwa kita akan sholat zuhur. Kemudian kita baru membaca Allahu Akbar. Di antara yang menguatkan hal ini adalah niat puasa. Niat puasa kapan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'in niyyata min al-laili fala siyamalah." Barang siapa yang tidak menghadirkan niat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ini menunjukkan bahwa niat itu sesuatu yang di luar ibadah. Dia ada sebelum ibadahnya. Ya, dia ada sebelum ibadahnya. Makanya seseorang bisa meniatkan puasanya di malam hari. Puasanya kapan? Ketika terbit fajar shadiq, dia mulai puasa. Begitu pula di dalam sholat, begitu pula dalam hal-hal yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, ya, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa niat sholat itu termasuk syarat sahnya sholat, bukan rukun sholat. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini, ya. Jadi syarat sahnya sholat itu ada 5, ya. Syarat sahnya sholat itu ada 5, ya. Dan yang kelima tadi yang berkaitan dengan niat. Ada yang menambahi syarat yang keenam. Ada yang memberikan tambahan syarat yang keenam. Syarat yang keenam apa? Syarat yang keenam adalah tarku mubtilatis shalah. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Karena walaupun semua syarat sudah terpenuhi, tapi dia melakukan pembatal sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ya. Walaupun dia sudah memenuhi 5 syarat sahnya sholat, tapi ternyata di tengah-tengah sholat dia makan misalnya. Makan membatalkan sholat. Maka sholatnya menjadi tidak sah. Ya. Maka ini menunjukkan, ya, kuatnya syarat yang keenam ini. Ya. Syarat yang keenam adalah meninggalkan pembatal-pembatal sholat. Ya. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bilang telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan seorang laki-laki yang sholat di masjid dengan menggunakan baju kaos yang biasa dipakai kerja dan membuat jemaah masjid kurang nyaman karena bau badannya yang menyengat? Apakah sholatnya sah? Dan perlu diketahui, tetangga yang melihat laki-laki itu kalau pergi jalan-jalan bersama keluarganya dengan pakaian rapih dan bagus. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Baik, ya. Ini termasuk di antara pemandangan yang sangat tidak pantas, ya. Termasuk di antara pemandangan yang sangat tidak pantas di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat memakai pakaian yang lusuh, ya, pakaian yang kotor, dalam keadaan badan yang tidak dibersihkan, ini sangat tidak pantas, ya. Kalau dikatakan apakah sholatnya sah atau tidak, ya, kita tidak akan bisa mengatakan sholatnya tidak sah karena keadaan seperti itu. Karena, ya, biasanya orang yang seperti itu tetap menutup auratnya. Ya, tetap menutup auratnya, tapi baunya tidak sedap, ya. Pakaiannya tidak pantas. Kalau apakah sholatnya sah atau tidak, insya Allah tetap sah. Tapi itu sesuatu yang sangat tidak pantas. Ketika kita sholat, kita itu sedang menghadap siapa? Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah qibala wajhihi, disebutkan dalam sebuah hadis. Ketika seseorang sholat itu sesungguhnya Allah berada di depannya. Dia sedang menghadap Allah. Di dalam hadis yang lain disebutkan fa inna ma yunaji rabbah. Ketika salah seorang dari kalian sholat itu, maka sesungguhnya dia sedang berdialog khusus dengan suara yang lirih dengan Rabb-nya. Makna-makna ini harus kita sadari, jamaah. Kita dalam sholat selalu diingatkan oleh Allah bahwa Allah Maha Besar. Ketika kita membuka sholat kita, kita katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita rukuk, kita katakan Allahu Akbar. Ketika kita akan sujud, kita katakan Allahu Akbar. Kita mengangkat kepala dari sujud, kita katakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita harus sadari hal itu. Kalau kita menghadap Allah, kita bermunajat, berdialog khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang Maha Besar, pantaskah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang seperti itu? Sangat tidak pantas sekali. Coba bayangkan, dengan keadaan yang sama kita diminta untuk menghadap ke presiden. Kita diminta untuk menghadap ke raja. Apakah kita akan berani seperti itu? Pantaskah pakaian seperti itu kita gunakan untuk menghadap raja? Padahal kita punya pakaian lain yang bagus. Pantaskah dengan pakaian yang seperti itu kita menghadap ke presiden? Padahal kita punya pakaian lain yang sangat indah, bagus. Kita bisa menggantinya. Pantaskah keadaan badan kita seperti itu bau? Kita menghadap ke presiden, kita menghadap ke raja, sangat tidak pantas. Beranikah orang yang seperti itu menghadap raja, menghadap ke presiden dengan keadaan yang seperti itu? Tentunya, ya, tidak akan dia lakukan. Kalau kepada makhluk saja, Dia tidak akan melakukan yang seperti itu.